0: Ya, ganda babayar. Ada si Chas. Likun sa taulim ga, di kena ba menoluar. Nya may di kena lebih merah wun.
1: Nya may may mentipia.
0: Keramadah pana. Muntang memegang nemu di me.
2: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
0: Dah top up sawa pe ni me.

program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu diudah hari Tuhan Jesus pulai ke surga, takah Ascension Day, takah minggu Easter ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu, diambil Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai datuk ketika maca gentran Injil tu. Udah Jesus temu nyebut Yakub ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Kuya, apai timpuah udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia ke nuan. Laban nuan udah beri ia kuasa di atas semua mensia. Ngambil kuya tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kuda diberi nuan ngagai ya. Lalu tu penghidup timruan. Mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliok. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang tu diberi nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejaku nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai tu diberi nuan ngagai aku nang datai ari nuan magang. Aku beri sidak jaku pesan ti diberi nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai ari nuan. Lalu sidak mengharap ku aku ndang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia, tam bersampi ke sidak ti diberi nuan ngagai aku. Laban sidaknya ndang ngit nuan. Semua utai tidak misi aku ngik nuan magang. Tu semua utai tidak misi nuan ngik aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidok. Dia tu aku datai ngari nuan. Aku nadai agi di dunia tu. Tang sidok mengkang dalam dunia tu. Apa itu kudus? Intu sidok ngenak kuasa nama nuan. Nama tidak beri nuan ngagai aku. Awak sidak nyadi siku. Baka tua ti siku aja. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama lapai Allah Anak Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi bok Tuhan Jesus kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya bodunya tu. Bok ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusaika. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya bok kayu regang. Bok kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Bok sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita mengek suah ninga pasal orang tiba berita tiba boleh penampak toko mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, ngejalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita ninga berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerumpan buat puan kayu regang, ngelala mulia Jesus labannya nyebut bunyi tu, kuya, iaitu nang benar anak Allah Ta'ala. He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus.

Moses, laban datas ke regang, ia nembu ke pengawak tu dah disuruh lah Ta'ala di kerja ia dalam dunia tu. Nyalai apa yang hapus kesebut ia datas ke regang, Jesus ngepanjung tinggal madah ngagai lapai, pengawak ke beritnuan di kerja aku udah tembu. Pengawak tu di beritnuan di kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar, tanda mati bakai regang, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, laban Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agai mensia, Allah Ta'ala rindu kesedak, serta mandang ke dalam pengawak ngap penghidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai regang, tu nunjuk ngai kita, mensia, pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati bakai regang, ia nunjuk ngai kita mensia, pengrindu Allah Ta'ala ndang dada sekat mimit. Sampai ke Allah Ta'ala sedia, meri dari empu, awak kemati dekai regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengerindu Allah Ta'ala ngakai kita mensia. Nyalai bakai regang, Jesus megok mai mulia ke Allah Ta'ala. Aria tingasi ke Allah Ta'ala 100% serta megok mandang ke pengerindu dalam penghidup ia 100%. Jesus megok bersampi ngasuh Allah Ta'ala meri mulia ke ia. Lalu meri mulia ke Allah Ta'ala. Utai tika Jesus itu menyadi, ianya pemati ia bakai regang, ukai pengujung ia, tiboleh mulia. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak, jalai Allah Ta'ala mai mulia ketuan Jesus. Mensia tiap berdosa ngeregang Jesus, laban sedap gede ke ia. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ia. Bawa ayat kita kena baca ke minggu tu, Jesus megak berjakup pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke ia. Serta tidak ada beri Allah Ta'ala soya. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. Tak kalan jaku reputih eternal life. Bob kudus kita, penghidup meruantu diasai ke kita, lebuh kita yang lalau Allah Ta'ala. Serta megak ngelalau Jesus Kristus sudah dikirim ke Allah Ta'ala. Jaku meruan teka eternal dalam jaku ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Greka, reti jaku tu ukai mesti berjaku ke pasal penglamak penghidup tu, tang lebih lagi berjaku ke gaya dan kualiti penghidupnya. Menjadi, lebuah kita berjaku ke penghidup meruan tu, kita mesti boleh berjaku ke tu, enggak betul, lebuah kita berjaku ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar, penghidup meruan tiko Jesus itu, ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuah kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngap penghidup Allah Ta'ala. Saint John dalam Injil ya nyematak benar madah ke penghidup meruan tu ndak patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita ndak ibuah nganti dari empunya udah mati serta masuk ke surga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat ikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10 tak kalau mikor putih eternal life kau dah dikenang kita minggu dulunya subuh laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik buat kita nyak mak kebuah mati pun kita penghidup tu tak tahu habis
tanda kau dah tampung kita di syurga, tanda kita bergulai ngau lah tala, gulai ngau Tuhan Jesus. Jesus mengkau madah kurang ti uliah ngasai ke penghidup beruantu, ia orang ti nemu tako ngelala lah tala. Serta mengkau ngelala Jesus kena dikirum kaya kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala lah tala, tu nang penemu tindang suah dikena berpenyanggup lama. Lalu bala pengajar pengarap rajuda selalu ngenak jakut tu. Lalu tai tiko sidak ia nanti mensia dekat ngasai ke penghidup ti benar, sidak mesti nemu tako ngelala lah talo. Nyalai nama reti jakut nemu tako ngelala lah talo tu. Ia ti kesatu, tu bersangkut pawat ngokitai ti ngelala lah talo, dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa lah talo, lo ni gaya lah talo ti benar. Lalu siti ada penemu ke ditemu kita, hari ti depadah Tuhan Jesus, ianya Allah talo nang siku ajak. Lalu Allah talo tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita ngelala Allah talo, kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tekong lala, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megak berjaku ke gaya kawul kita, ngau lah tala tidak kelala kita. Lebuh kita yang lala lah tala, kita patut megak bisik kawul rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut boleh ngasai ke lah tala tu benar serta bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai kekuasa ia dalam penghidup kita megok. Ia megok nyadi orang tip ngabis yang besar buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngeruhni yang kita. Rapat lagi ada kita tip berkawal ngebini atau kelaki kita. Lebuh tu nyadi, kita megok berengkah ngasai ke penghidup lah talo dalam penghidup kita. Lalu bujung baca kita, Jesus mengaku nyebut pasal tugas kita tinjadi murid ya. Lalu pasal ya tibesmiang ke kita. Jesus madah kepala murid, udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengokok hati kita, tengokok kita nerima sanitiah ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita, serta arif pengawak ngeteladan kita, Jesus Kristus megak tak boleh mulia ngau puji. Tugas kita menjadi amat mahar benar. Tang hari kita itu berkempit ngau Tuhan Jesus, kita boleh ngasai ke pengelantang ngau penglikun. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku duduk mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngelah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup kita ke minggu tu. Hanya minggu tiu dah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah talo ti Raja Mulia, nuan dah ngeninggi setengah mesai kanak tunggal nuan Jesus Kristus ngau pemenang ti besai ngagai perintah nuan di surga. Kami minta kasih nuan, awak kena nejuk ke kami bakal nak patu balu. Tangirum kura kudus nuan, awak kengering ke kami, setengah angkat ke kami ke tempatnya, sudah gagai Kristus melepas kami. Tina hidup setengah perintah nuan dalam penyerakup kura kudus, ndanglah talau suku ajak, detuk datik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, matu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat, ke semua bala peningau dalam pengawal ngop hidup kita. Lebih lagi berminggu tiga datai. Mumpu aku.

Ya peningan yang nak kita mendeng ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke melati badi hari YF Femi Bandi Kucing ya. Jadi udah lepas tu lagi peningan mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Griman Ujang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YF Femi Bandi Kucing lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningan ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tuk lagi ba Y912. Dan sebelum kita mendiang ke program Tukar Semangat nangkan ke tuk lagi peningah ku mai kita berperinang dulu dengan lagu ke Dibai Sawah Band Seragawai YFM Segulai Sejalai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Hari gawai, hari besai kita. Hari kita yang berani yang kebelakang, meri terima kasih ngagai Tuhan, laban pemanahnya ti amat besai, udah ngau kita, serta merekat penghidup kita. Sebedau kak kita ngemuan ngepun ketu aram kita bersampai bala peninga. Allah Ta'ala terdiklala kami dalam nama Jesus, kami meri besai, terima kasih. Laban nuan udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Indah dia tuk megak Tuhan dalam program tungkat semangat tuk nuan terus ngau kami Tuhan. Lalu berkat semua bala peninga, berkat kami, lalu berkat tiap ikut bala kami. Dalam nama Jesus kami dah bersampi. Amen. Sekali lah dah kita nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke dalam gawai tawan tu kita begawai ngau pengelantang ngau pemayak itu dah diberi oleh Tuhan laban berkat ya tu dah ngau kita ngelamak tu lalu kita dekat beri terbesai terima kasih ya ngagai ya lalu lebuh maya kita nyingkang kemua megak ya ngagai tawan baru singkang ti penuh ngau pengadang ngadang utai ti besai agi utai ti manah agi serta berkat agi kita begulai ngau Allah Ta'ala. Amen. So anak nak begulai ngau Allah Ta'ala. Ya bak gawai tu tadi aku nyebut kita dekat meri terima kasih ngagai Tuhan nama kebuah laban bak Mazmur 118 ayat 1 madah beri terima kasih ngagai Tuhan pengerindu yang meruan belamaya. Si lebuh kita merhati ke lekan Yakub pengerindu emruan belamaya lebuh kita maliak ke belakang ngagai tawon ti ke udah bala peringa amat-amat manah amat pengerindu Allah Ta'ala ngau kita nak ya ti nadai pengerindu Tuhan nama penyadi penghidup kita ya lalu penghidup kita nyak mah ti nadai ngasai ke pemayak pengelantang tanpa manah Tuhan ti udah ngau kita kita amat berterima kasih ya kita amat berterima kasih ngagai ya. Lalu nama kebahagi kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan bak Mazmur 67 ayat ke-6 madah tanah mansuat ke utai ti diketau Allah Ta'ala kami udah merekat ke kami si perhati kelekat Yakub di tok bala peninga bak barias ke-6 madah ngagai kita tanah kita mansuat ke utai ti diketau kita. Reti leka Yakub utai ker ketau, reti Yakub nyak bala peninga, indah bala kita ke bekerja di negeri, nama terketau kita gaji kita tiap bulan, semuanya utai ketau kita ini ya. Lalu kita ke merik besai terima kasih ngagai Allah Ta'ala ke pengelikun semua utainya. Ba ayat ke tujuh madah awak ke bangsa di sebarang endul ngemesai kaya. Izi awak ke tiap ikut orang megak ya tiap ikut orang bukai megak amat mengemesai ke nama Allah Ta'ala laban yang nang patut dikemesai laban ya udah amat-amat manah ngagai kita. Lalu Izaya bab ke-12 megak madah ayat ke-4 beri terima kasih ngagai Tuhan ku ya dia madah nama kebuah laban ayat ke-5 ketika utai ti besai udah dikerja ya. Now, lebuh kita maliak ke belakang, utai ti besai tu dah dikerja ya bak penghidup nuan nak pihak bala peninga. Ya, nanti nadai utai ti besai diasai ke kita. Ya, kita amat-amat merik besai terima kasih ngagai ya laban utai ti badas nyatanya di break ya dipadah kaya di ayan kaya ngagai penghidup kita indah bak 1 Tesalonika megak ngingat ke kita bab kelima ayat ke-18 nyebut bunyi itu break terima kasih dalam semua utai labannya utai ti dekreka Allah Ta'ala ari kita dalam nama Jesus Kristus. Wow, isi kita utai ke terima kasih tu utaika di kedekat Tuhan. Tu utaika di kedekat Tuhan hari tiap ikut kita. Nama arti jakutnya kita menghargai utai ti udah diberi ya ngagai penghidup kita. Nya arti ya bak gawai bak kita. Kita meri thanksgiving ngagai Tuhan. Kita meri terima kasih ngagai ya. Amen. Bakat ni lagi kita beri terima kasih. Indah lebuah maya kita bergumpuruk. Ya begumpuruk bersemiang hari minggu maya gawai cun-cun gak gawai tawan tu ianya hari minggu nyuak ke piring kita yang ngagai ya piring tik badas dan nyuak ke kita yang ngagai Tuhan. Amen. So cara dunia lain lagi ke cara dunia tu dah cara dunia ianya ngena arak ngena tua ya ngejuak ke piring tu mirip piringnya tang cara kita itu nemu Tuhan nak pihak. Amen. Nak pihak ya bak Mazmur 96
ayat ketujuh hingga delapan nyebut, puji mah Tuhan semua manusia di dunia tu, puji mah mulia engau kuasaya, puji mah nama Tuhan ti bermulia, baik mah pir yang lalu datai ngagai rumah sembiang. Si perhati kelaka Yakub di tok bala peninga, isi kita muji nama Latala, kita muji labannya besai kuasa, mulia ya ti ngau kita. Amen. Lalu nama tarik, kita mai pir yang lalu datai ngagai rumah sembiangnya, pir yang pemerik kita, ya debrik kita ngagai Allah Taala, tanda kita merik nama terima kasih ngagai ya, baik pir yang ti badas, pir yang ti babau renguat ngagai Tuhan. Nama artinya kok babau renguat, artinya ari ati kita ti tulus, ati ikhlas di debrik kita ngagai Tuhan. Amen. So kedua bala peninga serah ke diri empu nyadi pir yang ti iduak bah, nama erti Yakub tu dah ya, erti Yakub serah ke diri empu, ertinya awak kemaya gawai tu kita merik kesaksian ti mana ya, ulah ti mana, peniau ti mana, lalunya ti ngemulia ke nama Allah Taala. Bak Rom 12 ayat 1 ngagi 2 nyebut tu bala peninga, leka Yakub munyi tu nya alai menyadi oleh pengasih Allah Taala, aku minta kita nyerah ke tubuh kita nyadi pir yang ti hidup ti kudus ti dikerinuk kalah tala, ngak mah jalai kita nyembah ya. Amen. Tuk mah jalai kita nyembah ya, ngena nama tadi, ngena penghidup kita, ngena tubuh kita, bekeni ke kita ngayan, bekeni ke tubuh kita nyadi kepirang ti hidup, lebah kita ngayan ke ulah kita, perangai kita, ngagai orang bukai lebih lagi maya muslim gawai tu na ya, ya maya macam utai oleh nyadi tambak kita itik ngelala Tuhan, awak ke kita terus nyadi ke penampak, awak ke kita terus nyadi ke garam ya penampak, awak ke nyak terang bak dul ti petang ya, garam dikesemak ke garam, awak ke kita ngemannya sekelawak, artinya ngemannya sekendulnya, okey ngamah kendulnya, okey ngemasian kendulnya, tang ngemanah kaya. Amen. Anang nitih kecara dunia, tang awak ke kita nitih kecara Allah Taala, ni cara kita ngubah cara kita, ngubah penghidup kita, ngubah rundiang kita. Amen. Ngambil ke kita nemu peneka ya, si lebuh maya kita ngubah penghidup kita, kita nemu peneka Allah Taala. Nama peneka ya, lebuh maya gawai tu peneka ya, ianya awak ke kita ngemai nama manah Allah Taala. Amen. Ukai ngamah ke nama ya, tang meri nama manah ngagai Allah Taala. Ingat bala peninga, tiap ikut kita itu dikesemak ke bakal surat, surat makini ke dekat dibaca orang ya. Aku sampai awak ke kita mandang ke surat ti mana, isi ya ti mana, ya ke ditulis oleh Roh Kudus bak penghidup tiap ikut kita. Tu utai ti badas, tu utai ti menyana, tu utai ti ngerinduk kati Allah Taala. Serah ke dari empunya di pir yang ti hidup, pir yang ti datai hari penghidup ti udah diubah. Tu utai ti dekreka Allah Taala, awak ke pir yang tu datai hari hati kita, ati ti tulian, ati ti kudus. Amin. So nama agi bala peninga ketiga, kerja pengawak badas ya, kerja pengawak badas, artinya ngerja pengawak ti badas ngagai orang. Bak Efesus 2 ayat ke 10 nyebut, laban kita digagah Allah Taala di tempat ya dalam Jesus Kristus, ngamik ke kita ngerja pengawak ti mana ti udah disedia kalah tala ke kita nyadi jalai penghidup. Bala peninga tu utai ti patut dikerja kita lebuh maya musim gawai tu au, ianya kita ngerja utai ti mana, ngerja utai ti badas ya. Indah ngagai kaban belayan ti lama nak ngau kita bertemu, nak lama nak ngau kita bergulai, dia tu kita ngayan ke pemadas, lalu nak berkongsi ngau sidak ya. Amen. Berkongsi ke penghidup ngau sidak ya, berkongsi ke berkat ngau sidak ya, lalu tu utai kedeka Allah Taala. Amen. So kerja pengawak ti badas tu, nama agi pengawak ti badas bak kita dah, nah lebih kita berkongsi ke ya, penglepas ditemu kita di dalam Jesus Kristus. Amen. Penglepas ianya madah ngagai sidak ya, pasal
Jesus mah nyadi ke juru selamat penghidup kita. Awak ke penghidup nuan, bala peninga maya gawai tu terus ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa kita, ngagai kaban kita, ngagai bakiah kita itu lama ngau kita bertemu. Amen. So, puyan ke empat tersebut kuritok bala peninga pandang ke kita itu inyak surat ti badas baka tersebut ku tadi reti le ke Yakub tu kita bisik pesan ti badas ti dikenatai ti depandang ti depadah ke ngagai orang kita ngagai orang bukai kita bisik pesan ti cukup yang mana. Amen. Ulah nuan mandang ke sapa ti ya ke dikarap ke nuan. Bak 2 Korin 3:3 nyebut ya 2 Korin 3 ayat ketiga nyebut kita empu ngayan kediri nang amat surat Kristus ti udah disedia ke kami ukai ditulis ngena ait dawat ta ngena Roh Kudus Allah Taala ti hidup ukai ditulis ba papa batu tang ba ati mensia. So nama arti tok bala peninga arti leka Yakub tok penghidup kita itu ya ti udah diubah ya ti udah di kemetul ke Tuhan ya kelama nadagi ya ti baru dah datai lalu ya ke baru tu ti ngemai message ngemai pesan Allah Taala ngagai orang ti medak nengah nama nengah perangai kita nengah ulah kita nengah cara kita ngemai penghidup kita ya penghidup ti likun penghidup ti yang amat-amat nemu ngelindung darimpu ari nak ngamah ke darimpu ari ngagai utai ti tau ngamah ke kita ya bak nuan bisik mesej ti debaik ngagai dunia tu anang madam ke ya au anang ngelalai ke pemerik tu dah bisik bak nuan padah ke mesej kena ruang ngau peluang tu tu mah musim nuan madah nyebut bejakuk ke pasal mesej mesej penghidup di dalam Jesus Kristus. Ingat leka Yakub tu bila peninga nuan ianya duta Tuhan. Awak ke kita terus jadi duta ya ngau efektif ba gawai tahun 2026 tu. Au lalu kena ku nyimpul ke tu sekali dak ku nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita lalu awak ke gawai tu nombor satu kita merik besai terima kasih ngagai Allah Taala ke utai tu dah dikerja ya bak tahun ti ki udah berkat ti berlimpah lalu pihak megah lebuh kita nyingkang ngagai tahun ti baru ya ngagai tahun ti baru kita nyingkang ngau penuh pengadang kita nyingkang ngau penuh namanya yakin Tuhan ngau kita, Tuhan nang ngau kita, lalu lebuh yang ngau kita lebih hari pemenang, lalu lebuh kita nempuh tahun tik baru tu, kita berjalan dalam pemenang Allah Taala, pemenang Jesus Kristus, berberkat mah tiap ikut bala kita itu ngelempai mangai ke penghidup kita, ba Jesus Kristus Tuhan kita, lalu awak ke gawai tu, ianya gawai merik berkat ngagai tiap ikut kita. Terima kasih Tuhan berkat tiap ikut kita. Sebelum aku nyurut ke dalam pu, aku dekat ngemaik kita dalam sampiau. Tuhan terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami lalu terus ngau kami sampai aku awak ke nuan berkat tiap ikut bala peninga lalu awak ke semua leka Yakub ti dedinga leka Yakub ajal bak musim gawai tu awak ke kami terus jadi ke penampak ngau garam nuan awak ke kami terus jadi piring terbaru nguat Tuhan Jesus berkat tiap ikut semua bala peninga awak ke berkat nuan dicurah ke nuan ngau berlimpah ngagai tiap ikut bala terima kasih Tuhan dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dah sampai. Amen. Amen. Bye bye. Selamat hari gawai.

0: TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menumpukan pada bidang-bidang ini termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Kurus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Kurus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran

Untuk jemaah haji, pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azdan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rusti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan melepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonai berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Okey, selamat pagi Bilinga, selamat kita bertemu baru dalam segmen kita Y912 kena sehari itu hari Minggu 17/5/2026. Selamat pagi semua. Nama berita ke pagi tu. Okey, ngarap kita yang tadi gerai magang, lantang hati, rindu-rindu hati selalu. Okey, terus ningat ke kami Y912 dalam pengalaman 3 jam berengki hari dia tu pukul 9 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi ke pagi tu aku Raja Booking atau ke RB data baru bergulanya kita dalam segmen kita Y912. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Pemegang kita ke dia di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey, bandur ke Bukai pagi tu bakal di Suyaman, di Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Nak boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Laban dia tu kita dengar ke program atau ke siaran dalam jangka Melayu dari stesen Kuasan. Dan tiap-tiap kita boleh dengar ke kami mengenai cara online. Kita tahu download aplikasi RTM Klik. Tahu ke dengar ke kami mengenai portal radio .rtm.jovi.my. Dengar ke kami cara online. Okay? Terus segulai sejalan dengan kami. YFM segulai sejalan. Munyikir di pada aku tadi kena sehari itu hari Minggu 17/5/2026.

Okey, kita kediau di Kuching. Selamat pagi semua. Kita kediau di Sri Aman Mega. Selamat pagi. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Kenapa gitu? 17/5/2026. Okey, jadi terima kasih dengan email Dajoni sudah bergulangnya kita dalam segmen pengerak pagi YFM mengkari pukul 6 pagi tadi hingga pukul 9 pagi. Okey, kita kebenaran terima kereta barang tu jalan jam ke itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Terima kasih awal apabila kami bawa YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Okey, nak rasa jam kita ke dia tu pukul 9.20 pagi. Okey, kita ke benung online bah Facebook jam kita tu. Kita tahu lawak Facebook kami. Tahu komen lagu peminta. Ngau pesan hujung minggu kita bah Facebook kami YFM Iban. Pembagian kita ke benung ni ke kami. Ngena TikTok live jam kita tu. Selamat pagi semua. Okey, terus segulas jalan ngau kami untuk ke penghujung program kita pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, aram kita beri nama lagu ke sekali itu lagu Monica Allen, engkau lagu ke beri nama Aku Bisi Nuan.

Okey, ngarap ke kita udah terperindang dengar ke lagu Gawai Selampur Negeri kedebai Richmond Ucuang band Charles ngau Moji. Okey. Terima kasih banyak lepas lagi terus segulas jalan dengar ke kami Y912. Okey, terima kasih banyak ngagai balak aban kita ai kudangan juang komen bak Facebook kami YFM Iban jadi aku macam sekedar komen KBC dan juang bala peningat kita ai balak aban kita ai. Bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, Lini Wong. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawak ko ya. David Ikum. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawak. Terima kasih. Okey, James Pangiran, selamat pagi serta selamat berjalan ke penyawak dengan tuan DJ. Minta main ke lagu Richah Maya Gawai. Kedebai Ramles Walter di Kina Merindang, Sida Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jopas Lagun, Donny Lim, Stemmer Stevie Stella, Roland Stewart, Hukala James, Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masiang, ngau pesan selamat belalak mai hujung minggu tu serta tujuh-tujuh mai selalu ke ya. Okey. Catherine Robin, selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawak serta selamat hujung minggu. Hujan berberis di Tabuan Kuching tu. Minta main ke lagu Winnie Albert, ndak minta lebih. Di Kina Merindang semua balakaban bakal sida Indai Gary di Miri, Indai Tony ngau Indai Robi di Seratuk. Lalu nuju semua balakaban Facebook. Ngarap ke semua gerai serta lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, pesan ke sekali itu diterima Ari Agnes Sida Robin. Soagi Arbi, selamat berjalan ke penyawak dengan pagi itu. Selamat hari Minggu megak. Berita kami di Miri pagi itu, gari mambam ke ya. Okey, baru ke Nurun Ngagi Gurija tu ke ya. Okey, tu danjong ya, kemanya tu ni. Saiku 18 minit ke udah yang anjong tu. Okey, any tinggi soagi di Jarbi, selamat berjalan ke penyawak. Yang mungkin selamat juinggu, celap kami di Betuang tu. Nadai panas ke ya, minta main ke lagu Richard Lee, lagu Lelak. Terima kasih, mamayu sama-sama. Colina Lo, selamat pagi Arbi, selamat ujung minggu serta selamat jalan ke penyawa. Diasan bagi si komen. Benuninya ngena My TV pagi tu hari flat Sungai Pelan Bintulu. Selamat pagi mega nuju semua peninga dini ndur kita jam gede tu. Okey, minta main ke lagu Gawai, lagu Sepati yang Bunga Jarau di Kena Merindang semua aku ya. Ya, jadi nyam tadi pesan KBC dan jom bala peninga kita, bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi kita buka kebedau nganjung pesan atau ke lagu peminta, kita tak melawat Facebook kami YFM Iban. Tak anjung pesan ujung minggu atau ke pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu, lagu ke baik Florence Low, ngau lagu ke diberi nama Resia. Y912 segulai sejalan.

0: Sentiatu Penuh Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, dan segamat kita dari Penuh Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai. Berulai kita dalam segmen Y912. Okey, dalam penglamat 3 jam berenggar pukul 9 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi kebenarnya Mayuh, pendengar kita, kepala kaban kita itu minta main ke lagu Ricky Anderson, lagu Seperti yang Bunga Jarau. Okey, jadi udah tu lagunya. Sudah kita dengar ke lagu Seperti yang Bunga Jarau, kita berhati ke dulu berita atau pendengar tu ngenang berkau ngau dua kes baru positif rabies ditemu bak jelu dibagi menggeri Kuching ungkup timpuh 11 ngagai 15 serbulan 5 tu. Okey, nitiah ke penerang Arupis Servis Veterina Sarawak, kesnya ditemu hari 41 sampel ti diperiksa bak jelu. Kedua kesnya nuntung ukui lelang ke ditinggal di lorong Uplands 9 Gau Bau. Okey, nitiah ke penerang penyakit rabies oleh berampit nengah ketup tau ke dikerama ukui Gau Mayau nyalai. Ukui ke ditupik mesti ditucu vaksin lalu ndak dilak ke dilihat ke berkedayau. Lalu mensia mayu megat dilalau anang deguk tau ke ngimbai jelu tupik tilang enti kena ketup tau ke kena keramak. Tak patut tekalanya mansang ngagi klinik atau ke hospital laban pengawal terjampat dengan nyediri oleh nyelamat kenyawa. Okey, nya tadi info berita ngenang berkau ngau dua kes baru positif rabies ditemu bak jelu dibagi menua Kuching ungkup timpuh 11 ngagai 15 serbulan 5 2026. Okey, kita berpindah ngau lagu ke Mayuh dipinta bala kaban kita, bala peningan kita bak Facebook, pemegang bak TikTok, minta main ke lagu Ricky Anderson, lagu Seperti yang Bunga Jarau.

0: Y9
1: Ya, anda selamat. Kita benung ninga ke kami Y9 hari itu 17 hari bulan 5 2026. Okey, lagi macam komen bah Facebook YFM Iban tu. Mari selamat pagi ngagai Timpai Ana Radin. Okey, so lagi DJ selamat berjalan ke penyawa dengan pagi tu. Selamat hari Minggu. Berita kami di Serian pagi tu hari mambam ke ya. Okey. Indai Meliang, selamat pagi DJ Arbi. Selamat mujur dalam semua pengawal DJ ku ya. Terima kasih ya, Indai Meliang. Lengunai Nai. Selamat pagi DJ Panas hari kami di KL pagi tu. Okey, minta nuan main ke sebarang lagu di kena merinang bala kenglala bakal sida Indai Winnie, Apai Leslie, Indai Sia, Indai Senai, Indai Pet, Yoi, pemega nuju Julia Chai. Inua, Indit, Indai Anuang, gak balik buka DJ. Terima kasih dengan Wan. Sama-sama. Okey, Ludut Lucy, selamat pagi DJ. Selamat berkonti ke pagi tu ya. Okey, ngarap ke semua gerai meh lantang rindang selalu pemega mujur dalam semua pengawas sari tu. Terima kasih aku ya. Ovia Mary, selamat pagi DJ. Mana berita pagi tu hujan hari tu aku ya. Oneh. Okey, Alex Delta Bina Watabarau mendaki diri dari rumah Jonas Laja Pentik Baru Sekerang Angkili. Okey, selamat pagi DJ, minta main ke lagu Malam Lagi Muda hari Ika Seful di Kedam Rinang Balakaban. Kesuah mesan meh ngelamat tu aku ya. Lalu nuju DJ Kemenung Gawa di Konti YFM. Ngau Jakusan, salam rindu, salam saya selalu. Okey, salam Malaysia Melani, jangan lupa untuk bahagia aku ya. Okey, Harry Powers. Good morning DJ RB. Nama atau nang gue. Minta main lagu Kumang Gawai kiri by Ricky L ngau Gilbert Kawang dituju ngage bala kita bangsa Dayak di serata dunia atau kengintu gawe Dayak tika datai nyerap ke nama toko ya semangat begawai. Okey. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, Federlin Leo, mana berita pagi tu DJ Panas kami di Limbang. Minta nuan main ke lagu nama tu Tebaan Siban kita merindah terimpu enggak balap ninya ke menunya radio jam ke dia tu. Iba Vincent sama DJ selamat jalan ke ngawang nuan pada ke daerah Sibujaya. Mana gayari kami di Sibujaya pagi tu kok ya. Okey berinya. Pukul 10 pagi lagi bakal selama nanti yang hari Minggu pukul 10 pagi dalam segmen Y912 kita ninya ke program Tujah Penghidup. Program itu dikeluarkan Nancy Nanggai dari YFM Iban Artian Kuching. Jadi nyak pukul 10 pagi itu lagi. Okey, lagu kita ke sekali itu. Lagu kedebaik Kelebayang Band featuring Jacinta Olivia. Okey, terus dengar ke kami Y912.

kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Express jalan kerana program itu jalan hidup.
2: Aku tahu inai orang. Aku dekat usi kisah cerita peniau ngau penghidup aku. Nusi ke pemerintah, nusi ke pemerintah, nusi ke penusah. Dalam peniau ngau penghidup aku maya nyak coba. Aku berhidup ngau inai aku. Laban aku nadai menyadik bukai, seminak bisik aku ajak. Lepo maya kami dua inai aku begulai sejalai jadi inai aku dimai tunggal ya diau sebilik serumah ngau sidak ya. Laban mayanya coba inai aku tu nadai bisik bilik penaik nunak kurang nadai bilik meruan maka orang. Jadi inai kutu tadi debaik sidak ya, segulai sejalai ngau sidak ya. Ngau sedaya megak kami dua inai aku. Terlebih kami udah segulai sebili inai aku megak bekerja bakau rabukai. Bekuli begaji metudah inai aku untuk maya orang bisik maik ya. Terlebih maya orang kenadai maik ya. Inai aku megak bekerja bak kebun bak umai atau kekerja bukai. Ya ka uliah dikerja ya. Sepemanyai indai aku sebili engau petunggal ya. Lebo mayanya suba indai aku pun lalu diburu lalu disuruh orang angkat dari rumahnya. Lebo mayanya suba laban aku bedaun tu besai amat. Kira umur aku mayanya bisa 13 tahun pakainya. Aku pun ada nemu, ada daya. Laban aku tu nitiah keindai aku. Laban kita maya aginya coba sikit ada nemu berunding nama masalah, nama penusa kita dibaik indai kita pakainya. Nama kemuah sedak ya muru indai aku sedang keindai aku pagi lemai bekerja. Inai aku bersungguh selumus bekerja mantuan kebun nanti musim umai mantuan ga umai nanti nadai musim umai bekerja kebun ngau tai bukai maka nadai kala inai ku madah diri empu ngai bekerja ukai ku muji inai aku laban aku medak gaya rupa inai aku bekerja. Lebo mayanya engkau ranyo lejo ma engkau ran sigi nyongai begulai engkau kami dua inai aku kami dua ya diburu menyade tunggal inai ku nya diburu asuh ya angkat dari rumah hari bilik ayanya.

lalu dia ba langkau rumah ake. Jadi ake nya ukai ake aku ia ke sebenar ya. Kalaupun ia tuai tetap dianggap aku ake laban dia cukup mana. Meda kami duai diburu ake nya tadi lalu nyuruh kami duai ya dia ba rumah langkau ya. Jadi langkau ya nya kira dia kediri kira ya dia ba ujung tanyo orang. Langkau ake kunya tadi. Ia lalu nyuruh kami duai indayaku diau ba langkau ya nya. Kami duai indayaku pun lalu diau dia mega. Tang nang ke pemerintah ngau pemedih kami duai indayaku. Nadai diberi orang utai, nadai diberi orang baju, nadai diberi orang pingai, nadai diberi orang periuk, nadai diberi orang tikai atau ka utai bukai. Tak hidup ngau mata muam eh kami dua indai aku semadi garik kami dua ya sidaya kamera kelaman ukainya pun udah dikena kami dua ya sampai ke pingai periuk genuak pun orang nak merik kami dua indai aku kelebih lagi baka berau kenya jauh lagi ke utainya sidaya nak merik baka kemuru numpu ukui baka tengayah ke ukui baka tengai medak baka ngai medak baka ngai medak ukui kurap makanya me orang muru inai aku ngau kami dua yari pilih rumah sedaya tanah sir ke kami dua ya bertemu kakeknya cukup mentas atau cukup

badas. Dito mas duwai de no kuya ngano inai aku diau dito. Ni sepamanyai duwai de me diau dito na dai merumah tu de kena. Pia ko ake ko nya ngano madah ngaga inai aku. Kami dua ya lemai dekat makai inai aku mali aku aku mali inai aku. Nama kebuah hati aku tu cukup sino ngenang ke beliau ngapenghidup inai aku sampai ke kami dua inai aku nadai diberi orang utai, nadai diberi orang pingai, nadai diberi orang periuk, nadai diberi orang mangkuak, nadai diberi orang berau. Tade buru orang mai baju dua tiga itik bekanya laban kami dua inai aku sikit tenadai mayuh baju. Laban kami dua inai aku pun nak boleh beli ke utai bakanya. Tang baju ke bisik kena kena kami dua inya pun hari beri orang. Jadi ake juru kami dua diau dia nak ngajau pihak ku ake lagi aku datai baru nganyuang ke sedua di asik. Sementara dua adik pada nyumai nganjuang kedua dua pingai nganjuang kedua adik periuk nganjuang kedua adik pingai mangku ngau tikai ngau kibuang atau ke kelabu biar aku tu dah kek ni tadi madahan kedua jadi akik nyak mete merik kami dua ya kersa merik kami dua ya reta ngau kami dua ya berhidup. Aku meda inai aku semalam-malamnya inai aku nadai kak tindu mata ya. Mungkin ya berundi yang berpikir ke pasal penghidup ya. Ya ti mai aku. Jadi aku mayanya kita ikat akademi ya. Aku tindu sama kita tang aku lebuh kodani. Aku meda inai aku dugau-dugau. Inai aku nyata dek. Nah, namu nama utai kada pikir ya, mungkin dia berpikir hari segi penghidup nama kemuah kami dua anak kami dua itu berketopia, punya pemikir ya.

Jadi ari tawas, ari site indaya kunya tadi lalu nanya ake kunya laban ake kunya ya bisa usua kedua ya maya paginya bisa utai kerja pak nuan pihak ku indaya ku nanya ake kunya bisa ku ake kunya anti musim kerja pakai tau seduai di mana dia tahu ke bekerja aku ku yang ngetau lada ngumpul buah lada ke udahlah buahnya. Oh, akik kunya jadi akik kunya tadi nyuruh kami dua indai aku bekerja go ya. Au ari sitik nuruan ge kami dua indai ku ari sitik nuruan bekerja go akik. Tang akiknya cukup madas au sampai ke dia tok pun dia akik dikenang aku. Mulai kami dua indai kunya tadi dia beri ya duit gaji. Au maka sudah aku ngumpul buah lada ti udah lah buah. Udah nyak pulai deberi agak duit 2-3 ringgit bakanya jadi pulai deberi ya agak berau kami dua ya deberi ya utai pemakai agak kami dua ya jadi bisa agak utai ke tempat dipakai kami dua indai aku bisa hari siti laban kami dua indai aku nade tikai kok indai aku madah gak kayak aku pergilah tua ngambil kerupuk aku ya. Ngagai peran kian ku ya ngano aku nadai tikai tua ila aku ngaga aku nganyame pia ku indai aku jadi aku tu nurut aja nama utai kepada indai aku ngagai aku kami dua indai aku pagi sitiknya pun lalu ngame daun kerupuk au jadi ya kergaga orang ketikainya kami dua indai aku lalu nuruan ngambil daun kerupuknya degagak ketika itang lebuh maya utai terjadi bak indai kami dua ya maya ngambil kerupuknya udah kami dua mantap kerupuknya tadi nancang yang ngikat yang ngena akar kami dua lalu kak mulai ke diri itang jai amai ga utai ngenduan kami dua ya mayanya supak jalai kami kedua ya kemansang nyak ke kak nur kami dua pulai tang kami dua nadai nemu jalai bekeni ya ke datai bak dien utainya udah repak pulai ke belakang pun utainya bekenya nadai temu jalai ya ke jadi pesat meh kami dua indai kami dua ya maya nyak suba nyak ko indai aku madah ngake aku pesat meh tua tu dia anak ku ya kada ketua tu hidup pihak ko indai aku madah ke aku mayanya suba kami dua ya kalat kulu kalat kile au pulai kulu pulai kile nak ketemu ke jalai jadi lebuh mayanya mungkin indai aku bisa terpikir indai ku nyata dek lalu mantap kayo mantap kayo lalu di ujak kia banyak ujak kia dacuak kia ngage tanah kayoknya lalu tunsang kaya lalu dibelah ya kayoknya tadi lalu diberi ya kayoknya jadi nanti bakal kita dia tuh kira ke bakal tanah regang menyak lapan sobat kita ke pada nemu pada masuk Kristen hanya inai ku ngagak utai bakanya lebih maya utai nyudah degagak ya kami dua ya lalu mencoba pulai kile lapan kami dua ya hari jalai kedua mansang tadi udahnya baru kami dua ya tetemu ke jalai pulai kami dua ya pun lalu nyemerai air lapan kami dua nya tadi nyemerai air ngagai seberai kami dua ya pun lalu pulai ngenatai ke diri ke rumah nadai nusi cerita apa terjadi ngau kami dua ya ngagai rebukai indai kunya tadi pun lalu malamnya lalu muai dure tadi lalu ngagak tikai lapan tikainya dia nyaminai akunya hidup-hidup tikai daun kerupuknya tadi au anak ke cerita kira semalamnya indai aku nganyam tikai kira ya tidur punnya pukul 12 nanti jamanya nyak soba tikai pun lalu siap hari siti sudah indai aku tadi lalu pukuli bergaji ke kami dua ya ngawakiknya tadi deh lapan akiknya selalu sikit ngasuh kami dua datai dia nak ngiranya tumu atau kelawan pihak wakiknya seduai deh mesti bekerja ngaku di tau pihaknya bekerja, bekuli, bergaji, kami dua indai aku bakal selama pulai indai kami dua indai aku tadi lalu ngagak tikai ini luap semua apa udah selesai di buaya namanya rambu tenya nyadi tikainya pun lalu nyadi lalu dianjau kami dua ya apa tempat no kami dua ya tindu
Suba menyadai cukup merinsak anak kat tindu abad tilam. Nanti bisik tikai pun udah bersyukur. Tang orang nadai mereka berdua ya tikai. Nasihat akiknya bisik mereka berdua tikai. Dikmin untuk kami dua ya tindu. Dalam pemanya indah aku udah ngakak tikainya. Tikainya udah tembu pun bersyukur. Walaupun ya kerupuk tetap bersyukur. Yang penting bisik ngau kami dua ya. Biar kok jako indah aku. Jadi nang ke pemerintah kami dua indah aku bertahun-tahun kami dua ya hidup mengau merintah baganya tangga oleh karena kayaknya cukup mana aku semua utai nanti kami dua ya ngusuang ya ya tetap merik kami dua ya lepo mayanya suba aku umur aku mayanya kira 13 tahun atau ke lebih harinya. Aku tu tadi udah nemu ngau indah aku berkuli ngau orang nak mau tak kuliah ada kerja aku disuruh orang nanti musim lada aku ngumpul ke lada aku udah labu ada baruanya aku nanti bakal musim mantun kira ke kuliah ke kunitia ke lapan aku ngai mada indah aku hidup kelalu susah makanya mama me pihak ku aku mandah ngai indah aku bisik diberi orang seringgit dua bisik ke belanja tua pihak ku aku mandah ngai indah aku.

Lepo Maya, aku agi mian aku selalu dibuli orang. Aku selalu dipedih kurang, aku selalu diperintah kurang. Sukar hati orang main boleh aku, laban aku nak daya pai. Aku hidup begulai nguainai aku. Selalu dikelesai kurang aku, mayanya agi mian, agi masa zaman aku coba. Pada kurang nada apai, pada kurang anak empang, pada kurang anak uliah indah aku sebelahnya. Pihak kurang madah ngagai aku. Selalu orang bully aku. Aku selalu orang nyuruh aku bekerja, bekerja tanpa nada diberi gaji. Kenyaknya tadi suruh orang nyawa-nyawa aku. Suruh orang ngambil air, suruh orang ngambil tok aku. Lama kebuah aku bekerja, lama aku takut kurang. Laban aku nemu penghidup aku nak sepakat dengan orang. Pemerintah aku tak nak sepakat dengan orang. Jadi aku nurut nama utai ke dia suah orang. Masanya sebab aku cukup merintah. Nadai kan dua utai bukai, dua aku bersebana. Semina aku bersebana, Pak Indai aku ajak. Aku madah ke Indai aku. Nama meh orang selalu ngagak aku berketuk. Biar aku ngano Indai aku. Ya Indah ya komadah bersabar ku ya. Walaupun kita itu susah ku ya, walaupun kita itu merintah ku ya. Ukai kita mesti kita merintah ketok bari. Biar aku jago Indah ya ku merancang aku au. Laban aku jenis aku suba aku selalu kak mengeluh madah ke Indah ya ku selalu ku kak nyapa. Au nanti maya kami bermain, maya kami begulai, aku begulai dengan orang. Orang selalu kak ngemediah kaku, selalu boleh aku. Aku selalu katanya menyatik penghidup aku. Sampai ke aku menyadik derenam orang baik aku dah. Sampai diperintah dipalu orang aku tak udah. Laban orang cukup gede, cukup kecil medak penghidup aku, ngawindai aku. Jadi lepuh aku ngenang ke kisah peniau ngok penghidup aku, ngawindai aku. Ngenang ke penghidup diri cukup merinsah. Indai aku pun baganya, aku pun baganya. Nama utai kedeberi orang, utai kedekasih aku orang, asik jelap, dianjung orang, dipakai kami dua indai aku. Yang penting bisa makai, biar aku indai aku. Tidak lawak orang, deberi orang, agai kami dua indai aku, dipakai kami dua indai aku. Bersyukur, laban orang megak, walaupun yang tidak orang, kami dua tetap bersyukur. Berterima kasih, ngagai Tuhan. Ia kediatok, laban sobat, padahal namun nyebut utai bersyukur, ya.

Jadi lebih aku ngenang ke kisah beliau ngau penghidup aku. Lebih maya orang nurun bersekolah. Ngini yang gak aku, ngini yang orang tiba sekolah nurun pagi hari. Lebih maya orang pulai sekolah, madak orang gak aku. Laban aku to ingin hati ku dekat bersekolah. Nyak aku lalu nanya Inai aku. Inai ku aku. Kemaya aku to uliah bersekolah. Kemaya deh merek aku to bersekolah. Biar aku nanya Inai aku. Deh anak aku ya, anak angka ngasuh di bersekolah. Makai ke tu anak cukup. Makai ke tu anak dai. Pedak di pendiau ngopi hidup tua to. Biar aku Inai aku madah ngagai aku. Ukai aku ngai ngasuh di sekolah anak tang aku tu pun nadai berdaya, nadai bekerja dek beda lebih nemu tua besari-sari makai gaji bekuli ngawake dek beketau ke lada pihak aku inai aku nadai mak boleh merik di sekolah pihak aku inai aku jadi lebih aku nyeb ningai inai aku nyebuat utai bunyinya aku lalu nyapa nyapa aku nyatade lalu galai. Aku siku-siku aku nyapa. Tak lebih banyak aku nyapa. Aku medak Inai aku nyapa. Aku medak Inai aku nyapa. Aku lalu angkat, lalu meluak Inai aku. Jadi aku madah ngaga Inai aku. Minta ampun aku Inai. Nanti aku bisa ngasuh hati nuan sino ke aku. Nanti aku nadai oleh sekolah. Nanti aku nadai oleh sekolah. Bakal orang bukai nak ngacau. Pihak aku. Angkato ukai namanya utainya datai pak aku. Pihak aku madanya gay Inai aku. Aku nak ngutua Inai aku. Aku nak ngano Inai aku. Lapan aku nemu Inai aku nak mampu mereka aku bersekolah. Lebih maya orang ngena baju. Lebih maya orang ngena seluar. Lebih maya orang ngena utai mana. Ini yang gak aku. Lapan aku dekat ngena utainya pak orang. Tapi aku nadai uliah. Aku nadai bisik utainya Inai aku nak mampu merek aku utainya. Lebih maya kami dua Inai aku bertahun-tahun diau kediri diau nengali bak rumahnya. Au nyadai Inai aku nyatadai pun nadai gak nanya kami dua nadai ngapas kami dua nadai ngapas berita kami dua ya kira kebaka batu buai debalu buak maka kami dua Inai aku nyak udah dia lo dia. Tangari pengasih orang bukai bisik kan dulu amanto munyi ka kota de merek ute pemakai lawak teda orang makasih celap bekenya ute kadanyu orang ngagai kami dua ya lebuh maya nya suba pemerintah kami dua Inai aku cukup amat merintah.

mamaya inay ako bekerja bapuli bagaji ya sige ngai ninggal kaku laban ada orang ibu anakku ya sige mai aku laban nanti aku tinggal lagi debai orang tentu aku tu dibuli orang diperintah kurang dikepedia kurang pihak ku inai aku jadi aku nak kala tinggal di rumah au setiap kali inai aku bekuli bagaji wake aku tetap debai ya lebo maya kami dua ya dia obat rumahnya nyau tahun ganti tahun au nyau bapa tahun kami dua ya dia obat rumahnya kami menyadi inai ku kesiko lalu ngambe kami dua ya pulai ukai ya menyadi inai ku pertama tadi tentu kami dua ya ukai bisa siko jadi kami dua ya pun lalu diame sidak ya pulai ngakai ngau sidak ya maka tak lebih maya kami dua dia dua kali lima gak penghidup kami dua inai aku bekerja bersungguh selumus inai aku kerja nadengi rahasia malam nama utai dia kerja inai aku ngerja makanya maga pendiau ngau penghidup aku bak biliknya maka nadai merek pengasih, nadai merek penyino, nadai merek penyiro ngagai aku. Laban pak bilik kami nyak mayu, bala anak-anak sedak kebukai. Jadi aku tu macam diketepikan, nunda kurang. Aku tu disingkir kurang. Aku tu dikelesai kurang. Orang anu aku, orang madah ngagai aku. Dek tu nadai guna, dek tu nadai apai. Dek tu nadai apa yang belanja. Jadi makanya aku orang jaku orang anu aku. Dek tu anak empang. Dek tu tiba ke kita dia tu anak luar nikah pihaknya tak ada awak. Jadi aku kira ke hidup ngena air mata, ngena ke pemerintah aku digagak orang makanya. Lebih maya orang makai roti, makai kuih, orang mak merek aku. Jadi aku rasa aku nyawa aku nyata tengok. Meda orang makai utai kedempa orang. Laban orang ia ke meda aku nyata dek bersama aku nyata dek sebilik aku kami dua indai. Aku sama begak makai ke dulu. Indai aku bersungguh selumus bekerja siang atau malam. Sakit pun dirit indai aku bekerja. Sangka ke pulai ngaganya ngasai ke penghidup bisa penyamai anang ke bisa penyamai nyau ngasuh pedih lagi hari kami dua ya diau ke direi nanti nemu mana lagi ke kami dua ya diau ke direi hari ke sebilik ngorang ti nadai petanggung jawab ngagai kami dua inai aku dia me kami dua inai kami dua ya berhidup kami dua ya namanya diau ngosidak ya au nanti maya musian indai aku debai orang berkuli bergaji tu dah indai aku debarik orang duit jadi duit indai aku nyak ukai nyak dempu ya kedirai tak duit gaji nyak tadi dibagi ngau sidak ya nanti indai aku ngai bagi duit nyak sidak ya maka ngano indai aku kasih indai aku maya nyak menyadik nanti pakai indai aku agak mengkang hidup pakai indak mah indai aku maya kadiato. Lebih maya indai aku pulai bekerja, lebih maya indai aku pulai bergaji atau ke pekerja bak umai atau ke kebun kami punya sebelumnya ada indai aku nyak tadi. Dulu indai aku ngiga utai bukai dulu indai aku nanya aku, udah makai nuan, bisa makai nuan, pihak aku indai aku ngano aku. Nama utai ke tempat di Sarito, ambilnya utai nyada tanya aku. Jadi aku madah bisik laban aku ngai madah ke indai aku nama utai ke di kerja aku nama utai ke dekat gak orang aku sarinya laban aku ngai ningai indai aku kecewa ngai ningai indai aku sedih. Jadi lebih maya indai aku dah pulai ke rumah bekerja ke indai aku berumah nyumai makai ke tu dah indai aku laban indai aku tu na orang ti regas orang ti bagas indai kunya nadai ngelak kurang au indai kunya nadai ngelak kurang bekerja semau tai ya ngerja jadi lebuh maya kami dua dekat ninduak kediri laban kami dua indai aku di nutin dua ngimai dapur indai aku lalu nanya aku malam
malam hari maya kami dua kati dua. Kati kenua dia tinggal aku di rumah aku ya. Bisa orang anak dek, biar aku ngindai aku. Jadi terpaksa lah aku madah ngindai aku. Bisa indai aku sampai orang malu aku. Sampai orangnya tadi nak merek aku makai aku. Jadi terpaksa aku indai aku. Namanya curi makai aku. Curi makainya tadi, lapa perut aku kalau lapar. Aku curi makai ngambil asik. Aku madah ngindai aku. Nadai utai ke lawak, sebiar garam. Ya penting aku bisa makai biar aku ngano indah aku tak lebih aku ngambil asik tadi orang ngano aku madah aku tak nadai bekerja madah aku tak nadai guna maka berayai mata aku labuah ningang pingai ningang asik ngenang ke pemerintah diri cukup merintah nadai apai.

Jadi lepas maya aku nyau besai nyau ingat lagi semua utainya. Aku nak nganggap aku bisa apai. Laban nama aku muah aku nak nganggap aku bisa apai. Laban aku nadai kalah meda apai aku. Semua aku bisa meda apai aku. Aku pun nak nganggapnya apai aku. Laban aku cukup sengsara penghidup aku digagak orang. Cukup sengsara penghidup inai aku digagak orang. Aku hanya bisa inai. Aku hanya bisa inai ngor aku bertahan, ndor aku bepawet, ndor aku bepegai. Masa rangkai indai aku menghidup aku. Bisi duit kenadai indai aku. Bisi makai kenadai indai aku. Aku bepangai ba indai aku. Tang sayau meh indai aku tumu nadai tumu sulai engka Tuhan lebih sayau kia. Engka Tuhan ngai meda indai aku hidup merinsa. Jadi kisah ngau peniau ngau penghidup aku tu kumai orang angkata bisik ke orang merinsa hari aku engkau bisik ke orang pedih hari aku tang aku ngasai ke penghidup aku sangat-sangat sengsara penghidup aku garek aku nak sebakang orang utai kena kena aku nadai sebakang orang utai kena pakai aku nadai sebakang orang aku ngini yang orang bisik apai aku medak dirimpu nadai apai. Semina aku bisa indai. Dia mendor aku mengadu, dia mendor aku sebana. Nanti orang bisa ngano aku, orang bisa malu aku. Aku tu nemia ti nadai guna, nadai reti. Biar aku jago orang. Jadi jago orang ti ngano aku, kai jago orang kemana. Tak jago utai kejai kada sebut orang. Jadi kisah beliau ngau penghidup aku tu. Cukup meh utai ku dah berlaku dalam penghidup aku. Aku meri besai terima kasih agak ngagai Tuhan. Laban Tuhan sampai ke sarito. Tuhan mega agi meri peluang ngagai aku. Tuhan mega ngubah penghidup aku. Nanti sobat aku hidup susah. Dia tu mega Tuhan ngubah peniau ngu penghidup aku mega. Aku meri besai terima kasih ngagai inai aku. Tiada ngibun aku nyaga aku. Arimit sampai ke aku besai. Terima kasih aman-aman kau ngagai indai aku. Aku nak uli malas. Pemanah budi jasaya. Hanya semina Tuhan aja aku nyerah ke indai aku. Ngagai Tuhan. Ngamik ke indai aku bisik ninga ke lekas sebana aku. Lekas suara nyawa aku. Utai ke detusi. Peniau ngau penghidup kami doa ya. Masa kami doa ya agik begulai. Subah. Aku meribesai terima kasih ngagai semua DJ ya te keluar ke pengurim pengurim aku tu pediau ngau penghidup aku ngambil ke semua orang kedinga mega ukai aku minta kesempati ukai aku minta pengasih ukai aku dekat mantai meluah kota itu ngambil ke kita sama bela berkunci berbagi pasal penghidup kita lagi sumpah ngau ke dia tu amat susah menyadai au. Baru dia tu mako ngasai ke kira ke bisik penyamai hari ke udah. Jadi syukurlah puji Tuhan. Tuhan tu maha pengasih. Tuhan tu mengubah aku. Tuhan tu memberi penghidup ngagai aku. Jadi aku meri besai terima kasih ngagai tidak tinggulah pugurim pediau ngau penghidup aku. Bakakah alamai itu aku nyerah ke semua tu ngagai jari Tuhan Jesus minta sidak Tuhan Jesus berkat ke sidak ya mega dalam upi radio berkat kurang keninga mega ngambil ke semua utai pemedia pemerintah tu nada terjadi ba anak ba ucu sedia ngambil ke sidak ya mega hidup ngau nyamai ngau aman ngau damai. Aku meribesai terima kasih selamat lemai Tuhan memberkati puji Tuhan haleluya amin. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

dalam segmen Y9-12 hari itu 17 hari bulan 5 2006 berkulang jawab aku Raja Spooking untuk RB dalam pengalaman 3 jam renggari pukul 9 pagi tadi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi nyam tadi kita baru udah dengar ke program Tujah Penghidup si dari program itu dikeluarkan Nancy Nanggai tau ke Gabby dari YFM Iban RTM Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 11.05 minit pagi. Sekali lagi, merasa pagi selama hujung minggu. Pemegi selamat dengan ke kami dalam segmen Y9-12. Okey, jadi terima kasih ngagai kita kudah nganjuang komen atau ke lagu peminta pesan Rinati buat Facebook kami YFM Iban. Lagi aku maca komen kita. Kita berperinan dulu. Ngau lagu ke sekali itu. Lagu Ariwat Rock. Lagu kediberi nama Kaban Sampai Mati.

Okay, What Rock baru dah merindang kita semua. Engkau lagu Kaban Sampai Mati. Lalu mai jam kita ke dia tu 11.10 minit pagi. Jadi murid selamat pagi. Kaki kita ke benua dengan ke kami ngena RTM Klik. Pemega ngena portal radio radio.rtm.gov.my. Okay, terima kasih lah pemilih kami bawa FM jadi session pemerintahan kita ke Sarito ujung minggu. Okay, 17.05.2026. Okay, aku macam komen about Facebook tu, Facebook YFM Iban. Merik selamat pagi, selamat ujung minggu ngagai Richa Unuap. Selamat pagi DJ RB, selamat berjalan ke pengawak nganuan. Mana hari kami Jalai Simpang Simunjan minta main sebarang lagu gawai di kena merindang balakaban Facebook. Ngarap ke si daya tu perindang meh kuih. Okay. Komen ke sekali tu katanya nyebut nama itu ne Baby Baby F Sadung. Okay, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawak nganuan. Minta main ke lagu gawai Ari May Franklin, lagu Ngancau Tikai. Di kena meridang semua benda, engkau semua kenala, engkau jokusan. Selamat gawai nuju nuan, engkau semua balap benda aku ya. Okay. Bungai Cempaka, selamat berjalan ke pengawak nganuan DJ Bak Konti pagi tu. Selamat hari minggu, pemikiran selamat gawai tika datai. Nuju semua kawan Facebook, engkau semua kenala. Salam Ari Limbang, minta main lagu gawai kena baik Gilbert Gawang ngau Jessica Timah. Lagu kena beri nama Pulai Ari Gawai. Di kena merindang kami sebilik abang Limbang di tu ndak ditinggal megak ngagai Edwin Win abang Negeri Sembilan Din, Stanley Anthony abang Thailand, Christina Anthony ngau Juliana abang Paris, Elizabeth Chong ngau Lily abang Pahang, Mariana abang Sepita Kedah, Sojo Somarino ba Ulu Tuba Sebuyu Dian ku ya. Ngau ngagai ibu ayah kedia balawas di mega Iba Vincent ba Sibu Jaya. Ngau jukusan ngarap ke mujur dalam semua ngawak serta terperindang dengar ke radio pagi tu. Salam sayau, salam rindu-rindu selalu hari Bungai Cempaka madah kedira hari Limbang. Selamat hari gawai nuju kita sebilik mega. DJ, terima kasih tiga tawai ku ya. Okey, sama-sama Bungai Cempaka. Pendengar kita Ari Limbang. Okey, kita dengar ke lagu, lagu Kumang Gawai, lagu kedua baik Gilbert Gawang, Ricky L, Ngau dan Stan Piet. Okey, terus dengar ke kami Y912 FM, segulai sejalan.

Okey, lagu Kemang Gawai, lagu Kedai Baik, Gilbert Gawang, Ricky L. Ngau, Dunstan Piet. Hanya di Ngau Peluang Temegak, aku meri pengagati memberi Syabas dan Tania ngagai kita kudah mujur boleh gelar Kemang Gawai kita untuk 2026. Nengar yang tadi Kemang Gawai Bintulu, kini Kemang Gawai Miri. Ada malam udah datur pekit Kemang Gawai bagi menua Miri. Tak ke Kemang Gawai Stutuang kini, Kemang Gawai Suang kini, serta bandung dua kebukai meh kuih singatur pekit Kemang Gawai kita untuk 2026. Meri pengagati ngagai semua kita kuda mujur boleh gelar Kemang Gawai kita untuk. Okey, jadi berdengar, terima kasih lama lagi terus segelas jalan dengan kami ninya ke Y912 YFM. Okey, lagu kita ke seleku sekali itu. Okey, lagu Angela Latajua, ngau lagu Nerima Kad Gawai. Lagu tu bisi diminta balas kaban kita, bisi komen bak Facebook kami tadi, Facebook YFM Iban.

Okey, Angela Lata Juang gau lagu Nerima Kad Gawai. Jadi bila kelimpah hari Pekit Kumang, Pekit Kelian Gawai kediatur di benua kita di Sarawak itu. Siti Mega pengawak ke benua rancak diatur nya pengawak ke di Kumbai Niti Daun. Bisiknya nyebut Niti Daun, bisiknya nyebut ngerandang jalai. Atau ke di Kumbai kita yang tadi pengawak berjalai berbala mayu. Okey, jadi demalam diatur pengawak Niti Daun bagi menua Bintulu Niti ke berita lebih 5,000 ikut dah engkau ngambil bagi bah pengawak Niti Daun ke diatur di Bintulu demalam. Okey, lalu kena 20/6/2006 tu berserimbang engkau pengerami Gawai Daya Renggat Menua Sarawak 2006 dekat diatur pengawak Niti Daun ke diatur bak Kuching Waterfront. Okey, nya ngenang berkawal engkau pengawak Niti Daun kemegak di Kumbai ngerana jalai berjalai bermalam mayu kebisi diatur di menua kita di Sarawak berserimbang engkau pengerami hari Gawai. Okey, terus kita berpindah engkau lagu ke sekali itu lagu Heli engkau lagu ke diberi nama Pelakon. Okey, terus dengar ke kami Y912.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kami Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai YFM Segulai Sejalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu kedua baik Mariana Jara. Okey, kita ke Diau Dikapit. Okey, Dikapit boleh dengar ke kami dengan cara online jam kedua itu. Kita tahu dengar ke kami dengan aplikasi RTM Klik atau ke portal radio.rtm.gov.my. Okey, ngenang berkawal ngau pekit kumang gawai daya Kapit Culture Festival KCF 2026. Okey, lemai tu berengkar pukul 6 setengah lemai ba Town Square Kapit diatur malam mantai ke pengelandia main nasal pekit kumang gawai daya Kapit. Lalu malam final dekat diatur kena 24 hari bulan 5 2006. Bandur ke sama, Town Square Kapit berengkar pukul 6 setengah lemai. Jadi, nama nanti lagi, kita kedai di Kapit, orang-orang Kapit. Lemai itu, lemai 17, sarulah 5, 2006. Sama-sama mari kita datang dengan Town Square Kapit. Sama engkau ngeramai lagi, malam mantai ke pengelandia main nasal. Pekit Kumang Gawai Daya Kapit Culture Festival, KCF ke tahun untuk 2026. Okey, engkau awak temukan aku maca komen ke BC Danjong balap dengan kita di Facebook YFM Iban, Juni Ben. Selamat pagi Raja, selamat jalan ke penyawa hujung minggu tu panas. Gari kami di Miri, minta main ke lagu Josephine Jalin, Ambai Aku Ti Dulu. Di kena merindang terimpu, engkau semua dengan YFM ke mana dengan radio ke pagi tu ku ya. Ngarap ke sama terperindang mek ku ya. Okey, komen Indai Mila, selamat pagi hari Minggu ngagai semua, selamat berjalan ke penyawa ujung minggu tu, minta main sebarang lagu gawai di kena merindang kita semua meh, enggak orang kenglar aku enggak. Iman di Tudan, Indai Roni di Permai, Helena Louis di Senadin, semua sedar tu di Miri ku ya, enggak jakusan, selamat hari Minggu semua, serta selamat belalak bau ujung minggu ku ya. Okey, David Aloa, selamat pagi DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa pagi itu. Abang Wan tu mada kediri Ari Simpang Simunjan Balai Ringin Serian, minta main ke lagu gawai, lagu Achan Gau Swelin, Sakit Gawai dikenam rindang bala ke benuang, bergagak ke sarang semut pagi itu koya nyangan sak sesemak gawai kita kita untuk ngagian Wan DJ, terima kasih engkau bala berdengar, selamat bergawai dekat datai ku ya. Okey, Lily Anthony, selamat pagi hari Minggu DJ, selamat jalan ke penyawa, minta tuan main ke lagu Lucy M, Rarah Bulu Pala dikenal merindang Mambang Jack, Entry Stang, Bada Isa, Rashid Kaban, Ngau Lia Encur, Ngau Jokusan, selamat hari Minggu, terima kasih ya. Kiro Mumin, selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawa, madah kediri hari Sungai Pauh tu, minta main ke lagu Nerima Kat Gawai, terima kasih ya. Okey, lagi komen Matthew Sadar, madah ke diri Ari Johor, manah ke hari kami di DJ ko ya, minta main ke lagu Ricky L Ngau Sima, lagu Johor Sibu, lagu dikenal Rina Dreampu, ngau balakaban ke berundingnya YFM Iban, baka ke ujung minggu tu, ngau jokusan selamat gawai tekan datai ko ya. Okey, lagi komen tu, Capuak Kira, selamat pagi hari Minggu DJ. Madah kediri dari Sungai Durian, nama tu baru dah tembuk ngerupan Tisi Jalai, minta main ke lagu Pengeran Hati Raban The Crew di kena merindang kami semenua di Tumeh di Sungai Durian. Pemangkat belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, ngau kami sebilia ke diau di Sibu Jaya, ngau jokusan selama minggu, ngau selama digawai tika datai ngagai semua ke ya. Okey, terima kasih semua, kita kudah nganjuang komen lagu peminta ngau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu, kita dengar ke lagu Roslina Bilung ngau lagu Kemari Ngejang Pergi.

Okey, mendengar kemarin atau kemarin malam sudah berengkah diatur Kuching Music Festival 2026. Jadi, nitih ke penerang bah Facebook rasmi Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Okey, malam tadi, okey, bisa lebih 8,000 ikut orang kedatai ngagai Padang Merdeka Kuching di malam. Okey, sama ngau medak konsert atau ke Kuching Music Festival 2026. Okey, jadi kebenarnya Kuching Music Festival 2026 diatur 2 hari kemari ngau malam tu atau ke sehari tu. Okey, 16 ngau 17 bulan 5 2026. Okey, nanti malam tadi atau ke malam Mensia Mayo dari Perindang, Ramli Swalter, Firdaus Metrang, Melissa Francis ngau OAG. Lalu malam tu, bisi Chakra Khan, siku penanyi Ari Benua Indonesia, datai ke Kuching tu, merindah musim mayo. Jadi nama dan tagi malam tu lagi sama-sama kita ngerami kagi Kuching Music Festival 2026. Sama-sama kita berperindang gau Chakra Khan ba Padang Merdeka berserimbai gau Kuching Music Festival 2026. Okey, jadi berikutnya kita geratai bahawa penghujung program kita ke pagi itu, okey, segmen Y912 17/5/2026. Terima kasih semua. Okey, kita kudah nganjung komen, kita kudah nganjung pesan atau lagu peminta bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi pukul 12 tengah hari untuk ngagi pukul 3 ngelah hari bakal selama program atau segmen ngelah tengah hari bergulai ngau pengari kami kebukai pemegak bergulai ngau pengari hari station kebukai megak. Okey, udah tu lagi dalam kanang 3 jam 12 tengah hari untuk ngagi pukul 3 ngelah hari. Jadi segmen kita ke pagi tu Y912 minat nakak tu, okey, pukul 12 tengah hari. Terima kasih semua, nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebat jam ke bukai. Okey, selamat hujung minggu semua, bertemu baru, bye bye semua.

0: Jatu menemani ke YFM sekulai sejalai. Dinaka YFM 24 jam merindang kita sekulai sejalai.
1: YFM sekulai sejalai.

Jom kita ngerti di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dia tu kita mending ke berita tengah hari hari kami di YFM Iban Kuching. Hari Minggu, hari tu 17, hari bulan 5 tahun 2026. Sarawak terus mandang ke komitmen tinggi dalam merangsang transformation pelajar Tumu Anamit. Menteri Orang Hindu Anamit Amit Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah berpelasarkannya upis menterian dengah sedidik udang agak application ngatur pelajar Tumu Anamit Ngau Nyaga Anamit ianya mai sedidik. Application tu nyadi ekosistem ti lengkap ngempuang ke raban pengatur pengajar Ngau Apai Indah dalam ekosistem pengkalan data di interaktif serta sistem metikagi. Datuk Sri Fatimah Mansyid ke jakunya bak pengurami hari pengajar sedidik Sarawak di Kuching demalam. Nakak ke dia tu, visit 107 buah palan sedidik udah disikap engkau laptop. Hari penyampaunya 100 buah sedidik taska engkau tadika udah visit akses internet. 7 buah lagi benung dalam proses nyedia ke infrastruktur bungkur akses internet. Pemansang penau ngau modal mensia terus dikemerat ke nyadi pengerandang besar penyulut Sarawak. Tersetipak ngau juluk Sarawak dekat nyadi negeri maju berpenatai pemisi tinggi lebih manggai bat tahun 2030. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke penegap negeri itu kebenaria bak rakyat kelebih lagi yang ambil rebak baru. Raban sidanya patut disikap ngau pengelandi aktif relevan serta kompetitif. Kuih nambah, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dia tu nyadi jalan ti berguna dalam ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandi kelimpah muka ruang ngagai pengawak dagang ngau career profesional yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke pengurami makin lemai gawai bagi menua miri ke-20 di miri di malam. Ia megak nyematak madah ke perintah komited ngerembai ke akses ngagai atur pelajar berkualiti ngau akses digital dikena ngerapit ke serakat sosioekonomi. Mensia Manyuh dipinta terus ngemaran ke ulah ngelimat belanja nyerumbak pengurami gawai ti dekat datai. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madah harga minyak dunia tindak tentu berindik hari penyarut Asia Barat udang rugak ungkus penghidup rakyat. Nyalai Mensia Manyuh patut merambu belanja sidak dikena nyeliah ke diri hari masau belanja. Ia maksud ke Jakutuba pengurami mantar gawai Dayak 2026 di Seri Aman. Berbangunnya, ia megat ngingat ke Mensia Manyuh ngambil ke terus nentu ke semangat begulai ngau pemanyuh budaya meruan di Kemeran sepemanjai musim pengurami itu. Urung 8,000 ikut Mensia Manyuh ngenatai ke diri ngagai Padang Merdeka bak malam ke terubah pengerami Music Kuching KMF 2026 edisi ketiga tahun tu. Malam ke terubah pengeraminya bisi mandang ke pemerintang Raban OAG Melissa Ferrangis Romles Walter ngau Firdaus Matrang. Sama bisi datai ngemata konsertnya Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Osman. Pengerami dua harinya bisi mandang ke artis antarabangsa ngau Ari Menuatu. Balamanya megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air irup ke dijual kelimpari ngasai ke penelebak ngelantang kati dengah konsep glamping. Malam tu penyanyi terbilang Indonesia Chakra Khan bergelang ngau raban pemerindang Ari Menua Tumpu dekat merindang Mensia Manyua. Nyanakak kami nabur ke berita tengah hari YFM Iban Kuching. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu ditusuk.

0: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri ke dekat Baum dalam kandang 5 hari baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabik basa diraja dikenak nanda kas bedaun resa baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis dibetuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol tim mandang ke pemesai reti ngatur awam ngekak polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya benar reti menurut curai ke menyebabkan perkara ke berkawan ngatur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Sekejap dulu lai.
0: Dom, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh lai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
0: Dom, Indai benong ninga YFM tu.
2: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Mintian Hari Minggu, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke Semampai Segulai Sejalan Gau. Kami di YFM Mungkawi yang ngelah tengah hari sehari itu ya. Okey, 17.5 tahun 2026. Bagai selama ni tiang hari Minggu kita bisa ianya Ninja Sarawak Gau lagu peminta antara stesen. Ya, boleh Gau Suri Aman Sibu Bintulu Miring Gau Limbang. Kita terus nak guys Suri Aman. Hello Suri Aman.
3: Halo Kuching.
2: Okay, Bin, gayari kita di Suri Aman, Bin.
3: Gayari sarito nas bakal buka kemari. Sarito beberias berengkah di pagi tadi. Dia tu agi mengkang beberias.
2: Bala kita ke benda dari banyak ngarok ke berjimat ni, Bin.
3: Ya, laban hari itu alang-alang dah.
2: Tang kira ke kena nyelap ke isi. Kira okey punya ni, Bin.
3: Okey.
2: Nak gantu.
3: Agi boleh kena berjalan ya, beli lawak dia tamu.
2: Boleh ni.
3: Boleh, ya.
2: Oh, kira kena entulah kita hanya berpuput dengan surat kabar tengah hari tanah. Okey, ngagai Sibu. Hello Sibu.
4: Hello Kuci. Hello Seraman.
2: Ya, kedua kali mana bertemu baru nih.
4: Oh, bertemu baru. Mak kita tiga udah.
2: Okey. Gari di Sibu mar.
4: Gaya hari kita di Sibu. Mas ya, pamannya agaknya. Nadai gakku madanya. Teng. Begini ke nyebutnya. Bisa ke gamal muari nyekat malam-malik. Nang awak menya nyangkanya ngambil ke nyelap ke hari kita itu meh.
2: Awak tiba ke Swiss jamai meh lu tekan on hujan meh ya ne.
4: Oh, dia tahu itu tengah-tengah ya. Nak ya hujan. Mab-mab kenyak meh.
2: Okay. Kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, hello. Selamat tengah hari.
2: Nggak nyawat.
5: Eh, nama menganggap aku tinggal nyawat emang.
2: Okay.
5: Nyawat menyak kita
2: layak. Okay, Flo di Bintulu gaya hari kita, Flo.
5: Mambam kami di Bintulu tengah hari itu.
2: Okay.
5: Baru malik keluar ke aku.
2: Okay. Kira ke kau hujan kini nih?
5: Kira nama?
2: Oh, kira kau hujan menyak.
5: Nama mau kita.
2: Nanti yang nyadi ya lah.
5: Hujan menyak lagi.
2: Oh, ini kaya mana?
5: Ini kaya mana?
2: Okay. Kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Selamat tengah hari yo.
2: Akainya ya. Uras bakal tu yo.
6: Tim kemarin ni yo.
2: Lantang gati.
6: Selamat tengah hari ngagai Plong, ngagai Mar, ngagai Bin, ngagai Nuan.
2: Di Miri yo, gari kita.
6: Mana yo? Di malam ke bisa memesek hujan kini leban bisa mendak jalai bahawa basah ke maya kenurun tak ada ya.
2: Okey, kita ngagai Limbang pula baku bak Limbang cegi ya enggak Hanah kita ni. Hanah, hello Hanah.
7: Hai, hello.
2: Nama berita Hanah.
7: Mana berita tu sampai pagi ya. Terima kasih ya.
2: Iya, pakaian kena nuansa rinya ke bergambar pun cukup ya steady Hanah.
7: Terima kasih. Nada itu seliang tu. Nanti ingat itu seliang.
6: Sama gambar rantinya ya.
2: Ya sebelah enggak senanyi pada aku pendiau ya. Ya ke bergambarnya.
6: Kumai ko sayen baji pin.
7: Sige no mo kata. Ko sige ta. Sige ta nima ko sare to. Sige de kena empat orang. Benda gaya lagi sapa kena empat lagi.
2: Nada, sige muji mama itu anak hau. La leban putuang bajunya sige putuang artis deh. Steady kaku.
4: Asakan unda ko
6: ana. Ini de mulai kaya na. Mada ka kami.
2: Putuang dari bajunya ana.
7: Putuang dari. Dari pu punya kita dari pu design.
2: Okay.
6: Kau nyanyi di rempo kan?
7: Tak, jahit ngelak korang.
2: Nanti Hanah nyanyi lagi. Nyanyi nak semeki ke saya selagi ni. Sepiaknya piat, sepiaknya nyanyi nak piat.
7: Betul.
2: Ya.
7: Kan Flo?
5: Anda ngumai nan mu nyanyitnya. Sikit kan ngasih orang.
2: Anda ngumai mah Flo, sabar dulu. Purus dah dah sintak ke sebuah dulu. Anak gue ngana orang meh kita ni.
5: Nah, orang bukan nak aku ngana. Dek ya, bukan ngana.
2: Okay, Bin. Leban insian kita mega bisi cerita ke dekat di perkunci kia. Berkawal ngau pengawak ke diatur bak Sri Aman. Meri peluang ke nuan tu, Bin. Ninja Sarawak kita terubah yang ngagai menua Sri Aman dulu ni, Bin.
3: Okey, terima kasih Bos MA, pihak Megamre selamat tengah hari ngagai kita lima, Bos MA, Mar, Flora, pihak Megam Bos Bana, ngau Miss Hana di Limbang. Sebenarnya kita mendiang ke state lagu. lagu ti olat naran nama to. Nasuah kita temukah hati. Lagu dari Gwen, kedekombai, sanggup aku.

0: Ya lagu hari Gwen kena kembali sanggup aku. Tengah hari itu Gwen pun merindang kita. Jadi ya tengah hari kemarin anti ya Gwen hari ya pintu lu merindang kita. Jadi kita dah tu terus mengangau ke Insian. Halo, selamat tengah hari Insian.
1: Selamat tengah hari Steven.
0: Oh, nama berita Sarito Dini dia tu.
1: Berita tu mana? Atau Steven di rimpu pankerai. Jadi berita hari kita baca amal itu. Tahu di kumai mana? Laban tak apa yang nak panas tu tadi. Tanya mambam nak hujan tu, Steven. Tanya aku yang mai pengawak ke diatur kita dalam karena hujung minggu tu untuk ngekai Sarito Ibil. Laban Pak Siaman hujung minggu tu. Mai wah mai program ke diatur. Jadi Sarito nya tadi aku tu jam kerja tu baru. Apa sama mai? Siti hari program ke bisa diatur Pak Upias Bombang penyelamat di Siaman itu, ne? Awak jadi terus sake aku tu Ibian lah Ben.
0: Terus ke?
1: Okay, awak jadi ya terima kasih yang kenuan dan Steven lalu apa yang mereka terima kasih yang kita sebuat ke gawak bawa ni yang Sarawak kita ke sekali itu sudah mereka keluar ke aku Pak Siaman itu berkongsi ke sekedar area pengawak ke sudah diatur baru amat tu habis kami Pak Balai Kerobah itu. Ianya Sari itu nya program ke dikumai program Sari begulai ngau biasa pengelola api ngau penyah penusah Siaman bersimai ngau hari bomba dunia 2026 ne. Jadi tahun tu nanti kita ya berarti ke bomba untuk nyambut ulang tahun tidak ya ia ke 50 tahun lalu beramai ke jako bomba tonggak penyelamatan negara jadi nyako nama tu tema atau kalau mai jako kali kenangin tu hari bomba ke tahun tu. Jadi kebenar ya pengawak tu sudah berengkah di pukul 8 pagi tu tadi lalu mayuh macam program sudah mereka diatur bakal derma darah bisa mereka pengawak merasa pengerai ceramah kelab bomba cilik pihak mereka ceramah keselamatan kebakaran ceramah jaga duit tu dikenatai ke sidari ya semoga nama tu tadi bank ketepilang di Siaman itu lalu habisnya diatur mega demo alat pemadam api adanya pameran jentera ngau peralatan bomba cabaran latihan kecergasan bomba ngau habisnya mega diatur inya pekit nyurak ke nang dukup ke gai balan ya lalu pekitnya nyurak tu tadi Steven sudah dipasok 133 ekonomi ya kadika ngau komta ya. Jadi peraya sangka tidak ke menang mereka sudah disuak ke. Lalu pengawak atau ke program Sari bersama bomba itu sudah mereka mujur di penyadi ke Kaban Council, Kaban Parlimen, Kaban Parlimen P202 Siaman. Ianya yang berhormat Dato' Sri Sophia Anak Brody ya. Jadi nama tu tadinya temui ke di pepasar ke bisik datai berjadi ke program sehari pukulai ngau bomba ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat Siaman ke pagi tu tadi ne. Jadi nanti kita berhati ke nama tu Jakob ke bisik dipansut ke ketua balai bomba jadi ia berasa semoga hati ngakai bomba kelebihan ke di Siaman itu aku ya lapan kes penusah ngus ya kenyadi di Siaman itu ya berduduk hari nama tu Jako ajar ke suah di kenatai ke sidak bomba udahnya tadi pemerti api bak sidak kenyadi nama tu Mesti Amayuh tu tadi berkawal ngau penglikun hari penusah ngus tu tadi udah majak nama berduduk hari program-program ke dikarai ke bomba dia penusah ngus di bagi munasri aman tu tadi hari kes yang terlama tu boleh dikurang ke ngakai 15 itik kes saja ne. Lalu pihak mega pengerugi mega dalam tempoh 2024 ngakai 2025 ne. Jadi ya sebetulnya tahun 2 itik tu tadi dia pengerugi ya ke nama tu tadi ya ke direkod ke Pak Penusah Ngus di Siaman itu ya bisa 10 juta. Lalu pihak mereka pengerugi tak boleh dikurangkan ngakai 5 juta pengerugi. Angar aja atau tadi Steven. Lalu pemayuh program ke sudah diatur bomba di bagi Menteri Aman itu hari tahun 2023 untuk anggai 2025 itu ianya bisnis 996 itik program Lalu buat tahun 2026 tu berengkah hari bulan 1 tu tadi pemain program ke dia tu bomba kena sidai tadi ngiri pemerhati-hati mensia maya berkawal ngau nyaga penglikuan dari penusaha ngoto dia nyak bisi 489 ite program. Jadi ketua Balai Bomba Siaman tu tadi ngelalau mensia maya lebih lagi yang kita ke dia buat rumah panjai. Jadi kuya nama tu ngangau ke bomba ngatur ceramah talimat atau ke demonstrasi berkena ke nama tu tadi perengkah kena madam kapi itu andang nadai berbayar kuya nanti semua tidak atau tadi lebih lagi pak ketua masyarakat ketua rumah yang kasih tidak guna ke bomba beri ceramah berkena ke madam api itu tadi tidak ya tahu nulis surat terus ngagai orang penguasa bomba zon si aman itu ne. Awaknya di asal dia surat tidak ya grinti datai ko ko ketua balai bomba itu. Laban kita berarti ke muka Sivana, mayuh kita dibekal ke orang tu tadi alat pemadam api ke orangnya. Tang mayuh muka kita nya nak nemu bahkan ni cara kebetul ngenak pemadam api. Jadi nanti bisi nama tu napi tanggol bakanya. Orang ke dia bernama Panyai ditau nulis surat ngake bomba awak ke bomba atau nerang ke bahkan ni tidak ya berkena ke pemadam api ne. Jadi ya kemarin itu Steven kita Bas Siaman itu bisa ngatur pengerami atau ke program di daun. Jadi kemarin nanti kita berarti ke cukup rami kita di Siaman itu jadi kena peluang tu taniah ngake balas tidak ke udah menang pak sekedar kategori ya ke dipekiatkan lebih banyak tu maka anugerah kontijen berpakaian terbaik udahnya anugerah bina kepemadu ya kreatif anugerah kostium ke ngepan kepemadu mana udah mereka disuak ke ngakai orang kemenang ne. Jadi pemayuh tidak tim ya ke ngau bani tidak untuk kemarin bisa itu kelempat di tim. Jadi anak-anak ingat nih, Bazar Gawai Siaman 2026 agak mengkang diatur. Kelebih agak Pak Bini Stadium di Siaman itu nyedia kemayu. Macam program ke tahun rindu kati, kelebih agak program wak ke malam tu tadi Steven nih. Oh. Jadi malam tu lagi, Pak nama tu tadi pentas utama. Bazar Gawai itu nya kena pampang 17/5 lalu PMK Karoke 18 peki ai tua 19/5 peki ngajak pan bisa diatur atau diatur kena 20/5 lalu peki keliang kumang anak min atau diatur 21/5 ngau final peki karaoke dekat diatur 22/5/2026 lalu PMK Bazar tidak ke berjual bersimai ngau nama tu gawai itu terus mereka diatur untuk angka 25/5/2026 jadi mayu nama tu utai ke dijual tu undang barang kerap jadi seninjak kan pengawak kita ke dekat itu hari gawai jadi kita ke dekat beli ke perengkah lama sebagai pakaian kita iban sekaliknya modern atau ke nama tu aksesoris ke lama atau datang agai bazar gawai Sri Aman 2026 ke dekat atau kaya ke benua diatur Bak Mini Stadium Sri Aman terus diatur nyentuh angka 25/5/2026 jadi ini saya ke sempat dipulsi kaku tu Steven sebagai bawah ini Sarawak kita ke sekali itu jadi ya terima kasih agai Nuan siapa kita sebuah konti dia lalu pelabatku minggu ni lah nyuk misi gawai lah
0: ya
1: sama di gawai gayu guru kerainya my Steven akhirnya salam gaya kita sebuah dia
0: bos okay. Bana di Miri
2: kira aku kira salam dia ya. Nama tadara ganto sengayu rantau kemayo manis
3: ya kemayo pula Insian
1: terima kasih ya bos
3: Insian kemayo pula
1: Katika
3: kemanya pula yang ngagai
1: pulai, menua? 21 wasaiko.
3: Okey, nyangkul. 21
1: berengkah kemisti. Sama deh gawai bos, gayu guru kerennya main mah pulai ke kenamuyat gawai to?
2: Pulai.
1: Akan
2: ngabangka rantau kemayau manis enggak?
1: Tahu. Dikit dia suang abang maka yang kita buat.
2: Enggak ada kutar dia. Ini yuk.
3: Iya.
2: Enggak suara nih kek.
1: Oke, terima kasih hage ka sebuat. Oke, sama rega wae semua. Gayu guru Ukraina mai. Ya.
2: Tadi ibu koin lah gak tau siapa deh Ben. Ya ke Kosovo atau siapa.
0: Ini orang aja deh.
4: Nggih, spedi bin.
3: Ya.
4: Kakak tahu kota
3: de aku ama pininga nyawa insian deyo. Oh, ninga nyawa nuan, saya ibu nade enggak kita ba kunti. Lalu teringat aku Jayau Mata Ginti ba kening insian.
2: Ama Jayau Mata Ginti.
3: Ya.
2: Merga Mata Gintinya.
3: Oke, kalau aku ibian di zaman Tampung Baru enggak sekedar hari berita nuan, ninjau Sarawak bin.
0: Oke, okay, terima kasih ya Bos M.E. Aku sebenarnya nak ke Siti Berita itu data dari Opis Menteri Dagang Dalam Menua pihak Bergakos Penghidup. Kala itu jualan Rahmah Madani Ungkup Parlimen P202 Seriaman Dun N31 Bukit Bangunan Mengkang di Pejalai ke lalu di Pejalai ke Berengkah hari pagi tadi nyentuh ngagai 5 ngali hari 5 lemai itu lagi Ba Lacau Minimat lalu nangkan kenyak di Parlimen agak mengkang di Parlimen P202 Seri Aman ungkup Dun 32 Semanggang jualan Rahmah bisa diatur di Lipapa Seri Aman berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi lalu bak Parlimen P203 Lubantu ungkup Dun N34 Batangai jualan Rahmah bisa diatur berengkah hari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 5 lemai itu lagi bak Lik Seng Makting nangkan kenya ungkup Parlimen P204 Betung Dun N36 Layar diatur ba Doremat Betung berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi lalu ke penudi ungkup Dun N35 Soribas di Pejalai 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi ba Lim Kim Seng nya berita dulu di berkongsi dari YFM Sriaman Ninja Sarawak ke sekali itu.
3: Okay. Okay, terima kasih Ibian di Seriaman. Pemiga pengari kita di Seriaman tadi insian kenatai ke sekedari penguat ke bisidiatur menua bagi Seriaman. Kira ke tunggak kami kita dulu hari Seriaman pulang ngagai kucing ungkup ia ninjau Sarawak simpat batang perkara tau ke penguat ke dah diatur di bandara kucing ke dekat di pekunsi kaku enggau mencium manyuh tau ke peningan manyuh atau balagi bagi tak kagi ninga kami di selampur menua kita Sarawak bumi Kenyalang nyengkaum bala kita ke Manyu datai hari menua tungak ke Kalimantan Barat ya ia kebisin muai ngagai bandara Kuching baku rami ke benuang diatur kita lagi aku ngelansak. Okey, ngenang senentang perkara ke Terubatu ianya ngenang senentang gaya iklim tau ke climate di menua kita kalai National Geographic Learning dengan ngelancar ke siti pengawal ianya kos penerbitan ti diungkap ke pasal ubah iklim atau ke climate di Sarawak jadi Director Kanan National Geographic Learning Michael Cahill madah tu dikena berhati ke cara serau mutar ke napi pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru edisi keterubah di kemantai ke bekaul ngau kespansi ngau pemesai guna pemerhati-hati nyaga rampak menua ia masuk ke jagtu ngagai pengarang berita udah penemuai bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dalam minggu tu tadi. Hari ubah gayari iklim, climate kita nyingkang lagi perkara kedua tu berkaul ngau tasik kalai upis tanah ngau survey JTS Sarawak adakah berjalan ke pansiak sistem kadaster tasik berengkah hari tentu nyentuh ngai tahun 2028 Director Upis Tanah Ngau Survey Sarawak Dato Awang Zamhari Awang Mahmud madah ke pansiaknya mungkur 9 batang perkara tidak berjalan ke Begulai Ngau University Technology Malaysia Sistem Kadaster Tasik berguna benar dikena nyukung pemansang ekonomi biru kelebih lagi ngaul aktiviti tasik bakal industri minyak ngau gas pemegang inisiatif nyimpan karbon itu dikena ngatur kandang tasik oleh dipejalai ke ngau berurun lagi hari pengawal rekod ngau nyukati sistematik sebabkan ngau atur pengawal ke dipejalai ke bak kandang darat tau ke tanah jaku di bantai kia ngagai pengarang berita penggudah AUM Congress Surveyor 2026 Land to Legacy di Kuching. Hari Tasik kita pula baru ngagai darat tu bekaul ngau pengawak kita yang ke bertanam kalai lebih 75,000 pun kopi bangsa Liberica. Dia tu sudah ditanam bak sitak Kaunsel Negeri Serembu, jadi kaban Kunsil Negeri Sitak Serembu. Miro Simo mada ke industrinya oleh nyadi ke pun penatai pemisi baru untuk peranak di Trigus Krokong ngau di Gumbang. Kelimpah hari ti udah lama ndur orang bertanam ke kopi tanah ngau gaya ari basitan megak oleh ngeluar ke hasil kopi Liberica ke mana serta bisi rega jam ke itu. Banyak orang ke berkebun mit udah berlabuh nguih ngagai pengawak nanam kopi setiap anggap peminta tim majak nambah ke hasil kopi ari minua kita itu empu ya. Okey. Hari pengawak bertanam, kita ngagai pengawak internet kita. Okey, berita ke penduduk hari kami di YFM Iban Kuching. Bungkur internet ba menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa adakah nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur penyambung tau ke telekomunikasi di menua kita Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyau nda agi ke lalu berpanggai ba company telekomunikasi dagang dikena ngada ke arus internet ba ndur tindak tentu manyuh orang wan kebuah lepiak laban sidaknya betapi ngau manyuh macam penanggul nyengkam ungkus infrastruktur di kelalu besar atur bakat megat di sada

0: oleh nambah ke pengelaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak. Nambah ke nyemegak seramegak dekat nguji ke teknologi internet ngana satelit serta tak agi berpanggai ba fiber optik tang ngalih angkai cloud computing system ngau digital data storage. Ya, masa kita kutung agai pengarang berita di menua Siburan. Okey, tadi sudah ngelansak tau ke ngenang sentang aku manyuh berpansak ngau kereta-kereta kita yang ari menua sepiak di Kalimantan Barat KB manyuh ndar motonya di Bandar Kuching. Pelabak aku tentu ya tidak sama dekat mata ke pengawak kebenung diatur di Padang Merdeka Kuching yang nyak pengurami muzik Kuching KMF 2026 de malam mensemanyuh sudah diperindang artis kita OAG Melissa Francis Ramles Walter ngau Firdaus Matarang. Malam tu lagi balik kita ke rindu ngau penyanyi kita kekasih bayangan nyaya cakrakan hari Indonesia dekat merindang kita neh tidak pihak pelawak ke tentu follow datang ngage Kuching
1: ya
0: awak.
1: Ngai nyawa dia.
0: Laban nunda aku jaku ibian tadi di Seraman tadi ianya penyanyi original tu ke udah merindang kita ngau lagu Sanggup Aku. Kemari ianya anti ya belagu di Bintulu.
1: Tapi nasi ge boleh tahan ke suara anti ya ne yo.
0: Oi boleh tahan yo yo.
1: Nanti ku serika rekaman sih udah make ku record dah. Ngai ya. Lagu ya.
0: Sama tu ayo.
2: Ya,
0: bos. Nanti komponi buka yo sari sitik lagu gagak ke flow engko. Lalu 17 hitik gagak ku yo.
1: Sitik album terus.
0: Lalu lengkap ngau video.
3: Sitik nak melagu lagu dahnya.
0: Benda tahu flow. Oh, di mendak gaya kamu dah banang ambil video dia lah ni tari atai hari baru hari tisi di ningkap di begari yang hari bukit ambil kamu dah magang.
3: Bebelat di bukit
1: 3D,
3: lah.
1: 3D dimension ni.
0: Ya, okay 3D lagi nya. Macam-macam style. Ni kan dia bergulung dalam tikai yang ambil kami doai ni video.
3: Ya, aku medis aku sudah doai.
0: Okay. Tu pulang lagi nuan untuk mar di Cebu dulu.
3: Okay, hantar pulang aku. Kita ngetu dulu.
0: Oh, belagu dulu kat ni?
3: Oh, belagu dulu.
4: Lama kita ngetu, mah.
3: Belagu, aw. Oh, lagu dari Rick Anderson tau. Nah, flow. Sama ngibun pendiau diri. Munyi ko Rick Anderson. Yeah. Nah, mayu jakau. Nah, flow.
0: Nah, ada tu Nisa tiga lagunya, ne, Ben.
3: Hantar nada, nada ngawak. Meh, nah, flow. Okay, oh, berpindah dulu yeah kita. Nih. Nah, nama nama. Lakukan tadi kalau sige bisi nak buat ribangku baru.
1: Itulah
3: nulah kau
1: ramai tiga ni yo.
3: Aku kang uji.
0: Hari kemari udah nginci lagu ke ngam ngam ngasuh hati kita terlihat yo.

0: Okay, nya lagu Rikin Rusan sama ngibun pendiau di Reau. Ngau nya terus ngau berita kami hari YFM Sibu. Meri samat tengah hari, nyo ngali hari matau dah pukul 1 tau 6 minit dah gika pukul 1 sama ngali hari peninga tentu ya jam ke dia tau. Benum lelek pelabak ku tau ke nyangkaknya dalam kereta jam tau. Mulai kenempu, mulai semayang gini tau ke udah ngetu mulai merarau jam tau. Nah, M.A.
1: Iya.
0: Sikit ngenyit, nggak ngau ke M.A. tadi?
1: Nah, dah sikit standby.
2: Agak pukul, agak tengah hari, pukul 1 mar.
0: Agak, tengah hari, aw.
2: Bedau ngalih hari.
1: Laju jam berapa sih, Boyo?
2: Ya, pukul 2 lagi, baru ngalih hari.
1: Aw. Bisa orang nanti iba kereta ini nak laju menjam.
0: Kan ibu malam-malam, ni mar.
2: Dan orang yang bahatinya, Dewan Bahasa dan Pustaka, salah sebut.
0: Oh, iga geng mangehnya.
1: Dia mesti rumah jil ge puang ka ngunjung flow tu ge rumah jil.
0: Nama ge flow dan juana flow.
1: Nai.
0: Nada na ge penyalehnya ne ma. Nada na ge penyalehnya. Au ge tengah hari ga nemu ko ka nya bisa lawan ka merarau jam tau. Tang te aku na ku ngelawannya flow. Pukul satu, pukul sebelah udah merarau flow.
2: Ora ke diet menya.
0: Au ora diet. Na ga nemu nya diet tau ke. Nah, mau meh ajak kau sebengkak.
2: Okay, lawan Dani.
0: Aw lengkap kanya banon eh. Kita terus ya berita kami hari Sibu. Jadi berita yang cuba kak dikunci tu inya program kita kemarin ke dah cukup mujur diatur ba Wisma Sanyan di Sibu itu kalai pengawal agenda Nasional Malaysia Sehat. Bagi pilihan menua kita di Sibu udah dia mujur dia atur di Wisma Sanyan muak ke pagi munyi kaku bisik megak mada kemari lepas maya ke bisik nganjung report ke pagi kemari dia udah mujur dia atur a fun walk atau ke berjalai bebala mayu sepenyampau 10,000 langkah atau penyawa ya lebih kurang 2 kilometer atau mayu raban sedar kengau ngulu atau tadi dari agensi pihak mega upis perintah ngau mega mensia mayu ya kengau lebih kurang 1,500 ikut kengau masuk fun walk 10,000 langkah. Kelimpah harinya bisa mereka aerobik lalu buat pengawaknya dia bisa pengawak nyawa ke perayis mengagai bala sidak ke ngau laban bisa tema atau ke gaya garik ke dikena sidak inya tadi bisa diberi perayis tau untuk bala sidak ke ndang ya oleh spotting betul ngau masuk buat pengawak tau laban ia ngena tema retro 80-an gau slogan tau kerambai jakok ya scroll less move more ko ya lalu mimit ke okay, kita medat lepun tu reti ke mayu ke okay, kita ke berjalan ngambil ke nambah ke penyawah berjalan kita ni nanti hari lah banyak tuju ya daya nuju pengawak pengerai kelimpah harinya buat pengawak ANMS tau ke agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 bagi menua Sibu dito bisa pekit berlagu suara mas ANMS ANMS api yang mereka bisa pekit 7 langkah mencuci tangan tau berirama ngau betul menya tadi lalu tu rindu nak agak medak sidak tau laban sidak ya ke udah menang tau tadi udah menang buat pekit 7 langkah mencuci tangan berirama laban sidak ya berengkah berpekit 15 hari bulan hari 5 lalu kemarin pengawak berjadi kenyak sidak ya bisik ngagak kira ke ngayan ke baru meh tanda sidaknya tadi tanda sidaknya ngau jari-jari gaya sidaknya masuk jari lalu sidaknya kemenang tu ianya tim super tim ILKKM Sibu tanda sidaknya ngau jari-jari sidaknya meh ngayan ke berkeni cara masuk jari ngau ngenak tau ke betul lalu mbak pengawak fun walk 10,000 langkah tu tadi bisa disuak ke ngagai bala orang kemenang buat kategori pekit fun walk tu ianya kostum atau ke garik ke pemadu kreatif nitiah ke tema 80-an tu tadi retro 80-an biar megak bisa nyuak ke pemenang ngagai sidak ke menang buat sepanduk pemadu kreatif ngau megak rapan orang ke pemadu mayuh ngau bah pengawal fan waktu lebih geng agai ungkup sida hari upis perintah agensi ngomega tim ia ke pemadok mayu ngau lalu kami di Sibu tau ke RTM Sibu mega bisenggau ba pengawal pemandang tau ke pameran ke bisi dipicalai ke ba ruang lega atau ke lobi Wisma Sanyan lalu mai bala perengka kena kita gawak sebentar tu deh ya kau leh debaik baka piring hitam bisa debaik kami sebuat kia lalu tai ke tau ke perengka kena masang piring hitamnya pan bisa debaik lalu nya mega narit hati bala sida kedatang dia kira ke museum debaik kami tu mini museum debaik kami sebuat ngagai Wisma Sanyan tau ke ruang leka Wisma Sanyan kelimpah harinya bisik kami mic speaker irit besar dia dulu kami ngirit speaker bahawa Wisma Sanyan dia kemari lalu cukup ramai ke pengawal kami sebuatnya kemari lalu pengawal tau ke atau jelajah ANMS Sibu tu udah mujur dipenyadi ke inya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu Pengawal Berumah Engkau Perintah Lokal Sarawak Dato' Meketiang Mingti ia ke mega di hari ke Konselor Kevin Lau Korci jadi lebih maya ke berjaku ngakai Malaysia Mayu ke bisi datai bahawa pengawal berjadi itu kemari yang ada ke ia harap benar hati ke pengawal ke bakato na ya boleh nyungkap pengerai bala Malaysia Mayu kira kenyaga pengerai ari ke ngiga orang berubat tu berubat tang lebih ngagai nyaga pengerai tau ke healthcare ari ke disebut sick care ko ya hanya meh tujuh tau ke atur pengawal jelajah ANMS Sibu tu diatur kena ngiri pemerhati hati pian beka ngasuh kita Malaysia Mayu nuju hidup berpengerai nya berita ia kecuba lalu ia kedua tu ngenang pengawal ke bisi dekat dia tu atau ke benung dia tu ke bandaria dia tu ianya bazar gawai kami di Sibu itu bazar gawai itu berpalan berpermai Lake Garden food court di Permai Sibu atau ke Taman Tasik Permai dia dan ia sudah berengkah 8/5/2026 lalu dekat tembok 17/5/2026 sehari itu hari ke penudi ke bandaria sepemanjai timpuhnya mayuh pengawal atau ke atur ke bisi di pejalai ke baka pekit berlagu kroke bisi sudah diatur lalu mereka pekit ngajat engkau bertabuh mereka bisi diatur pekit pansuh manu engkau mereka air tua engkau bisi diatur kelimpah di bisi berjual atau keberajak ke barang handicraft atau ke hasil pelandik cari dengan mereka bisi di perindang kau penyanyi serta mereka local band ke bisi datai lalu di perindang bala orang ke bisi ke engkau berlagu berbazar gawai di Permai Lake Garden Food Court di Permai Sibu nya berita ia kedua ngau ngelansak sehari tu lagi sempat kita sama datai ke bazar tu lalu ia kedua ketiga tu ngenang mai ngenang pengawal nyuak ke insentif ke bisi diberi atau ke insentif ke bisi diberi ngakai bala raban nembiak ke udah mujur pengawal sekolah jadi di bagi Parlimen Tanjung Manis dia bisi 123 ikut bala nembia ia ke udah boleh persa ke nyulut bisi menerima menerima insentif ke penyampau 61,500 penyampau semua ya menyata tadi diberi ngagai bala raban biak ke dan mujur ba CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 pengawalnya sudah diatur di serikai lalu setiap ikut sidak ia menerima RM500 ya ke boleh pemutus persa 5A ke atas lalu pengawal tu kemarin sudah disuak ke Kaban Parlimen Tanjung Manis ianya Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab lalu yang ada ke nanti dibanding ke ngau tahunnya kemarin penyampau sidak kenerima tu dan ia bisa udah nambah nyak ngayan ke perkara ke cukup positif kelebih ke dalam pengawak pelajar bala nembiak menua pesisir. Lalu pengawak tu disuak ke Dewan Serbaguna Kampung Seberang di Tanjung Manis kemarin. Nyak ngau ngelansak pengawal ke bisik udah diatur nyuak ke insentif ngagai bala raban pelajar. Lalu kemarin megak nanti kita bisa ninga menti sigih bisik udah nyebut pengawal berjalan niti daun di suang udah muncul diatur kalai bisik 13 kontijen ia ke datai hari upis-upis perintah bala raban agensi api mega ari rumah panjai engau bala menyadik ketai ke bangsa Cina mega bisik sama engau nguluk pengawak niti daun di suang kemarik andai cukup rindu tajapan 13 kontijen munyikia tang dalam tiap atau kegenap kontijen tadi cukup mayuh sidak ia ke sama engau berjalan niti daun pasal suang kemarik. Lalu muak kemalam bisik mantar gawai suang kalai pekit pekit kumang mega bisik datu. Lalu nyak pergilak kita ningan timpu nusi laban yempu bisik udah ratai batan tubuh engau ba pengawak makan malam mantar song 2026 engau nyak MA lagi aku nampung baru berita kita kebuka nang
1: ke iya okey hari sibu kita ngagai flow di Bintulu flow.
3: Oh, okay, terima kasih MA jadi seberapa kongsi ke berita kami hari Bintulu. Ibu kita tak kak masang lagu nah. Okay, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu.
1: Dengar di lagu ayo.
2: Ibu.

0: ba Esplanade Bintulo. Jadi program haniti daun to nerima sambut ke cukup mana serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta. Ti mungkur 73 kontijen ya ari mayo bengkah agensi company ngau mega community di bagi menua Bintulo dito. Jadi pemutus pekit sidak ke bisik ngau niti daun bakatok peninga dia lumur 3 pulai ngagai upis pelajar pelilih Bintulo, lumur 2 ianya gerempung ke bana, lalu ya ke juara tau ke boleh nombor 1 ianya upis pemansang Bintulo tau ke BDA. Lalu anugerah tim pemaduk mayu peserta ya ke ngolok niti daun tau pulai ngagai upis pelajar pelilih menua Bintulo. Okey, nya pemutus pekit ya sidak ke bisik ngau program niti daun kemari. Jadi program ke bakatok peninga ngayan ke sawup tau ke kerjasama rat antara pejabat daerah Bintulo ngau mayu bengkah agensi perintah ngau swasta ti udah bebenar ngemujur ke program tau ya. Jadi sekedar di agensi nya baka tentu ya JKR, BDA, PDRM, APMM, upis bertanam betupe, upis pemadah, UKAS, JKM, upis pengerai, rela ngau mega mayu hagi agensi perintah bukai ya ke bisik kawa. Lalu bela ngericah kagi program niti daun tau ianya sama bisik diguluk J3K Rumah Panjai di bagi menua Bintulo ya ke mungkur kandang menua di Jepak Tanjung Batu ngau mega sama laju ya ya ke sama-sama bergempung ngau semangat berserakup antara popo Ramban bangsa. Lalu program tu bisi mega diguluk ngau dipenyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke lalu mega Kaban Kunci Negeri tau ke Adun sama laju Datuk Majang Renggi. Jadi program niti daun untuk peninga dekat diterus ke bak tahun-tahun ti dekat datai lalu nyadi atur pengawak ninting tahun ya laban udah mujur nerenak ke semangat berserakup kerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi perintah ngau mega komuniti di bagi menua Bintulo. Okeynya berita ya ke terubah. Lalu kedua tu pekit nyumpit ya kebisik diatur berserimai ngau mantar gawai renggat bagi menua Bintulo ba tahun 2026 tu udah mujur diatur mega diatur kemari 16,005 ba padang Dewan Suara Bintulo. Jadi pekit nyumpit tu ukai semina digulo kita hari menua Sarawak tu tang mega bisik digulo peserta hari menua luar ianya hari Brunei. Jadi ya 7 pekit nyumpit tu nang kena mantai kewarisan budaya Kitai Dayak ya. Lalu bisik 60 peserta bisik ngolo pekit nyumpit tu serta dibagi ngagai 2 kategori ianya kategori novice ngau mega kategori semi pro tau ke terbuka ungkup lelaki ngau Indo. Okeynya pengawak ke diatur kemari. Lalu sari tu mega atau kelemai tok lagi bisi mega dekat diatur pekit kumang berserimai ngau program mantar gawai Dayak bagi menua Bintulo bak tahun 2026 ya. Jadi kesekali tok dekat mic kita mending ke penerang tau ke Jakob ya hari Puan Jessica Lense ianya sikok hari komiti tau ke pengerusi ya ke ngatur pekit kumang ya kedekat diatur lemai tau lagi sama-sama kita mendiang ke Jakob hari Puan Jessica Lense.
1: Jadi pekit kumang tu sigi dianjur ke BDA berserimai dengan pengawak makan malam mantar gawai Dayak peringkat pelilih menua Bintulo kedekat dia digagak kena 17 Mei 2026 but restaurant in the world Bintulo. Okay, kita bila nemu kumang gawai pekit kumang gawai tu nak digagak setiap tahun. Jadi tahun tu keterubahnya BDA dipilih jadi ke penganjur jadi BDA tu kami minat ketika mengemansiang ke pilih menua Bintulo dan BDA mega bertanggungjawab apa nak nyukung adat kasal Ketiban ngemeran ke apa namanya adat tradisi menua kita kita di Sarawak tu lebih lagi adat asal Dayak lah. Kelebih ke tok kena mega namanya ningkat ke ge pelancongan lah narit ati bala mensia mayu ke datai ke menua Bintulu ngambil ke sidaya mayu ge datai ke menua kita itu. Jadi nang bisik keunikan yang po laban BDA keterubah yang atur dan yang mayu utai dari rancang kami kena ngemanah ke ge kena narit ati semua mensia ke ke bapilih Bintulu tau datai ngaung rami pekit tau. Pekit tau mega ukai mina ngayan ke pemaji Indo pemaji Indo tau mega keunikannya dari segi kita mantai ke ngepaniban adat asal kita iban keasliannya ngau mega kami bisik nambah ke pembaruan abad dari segi penilaian ialah penilaian kriteria ngagai peserta-peserta kumen dari segi penemu ia pasal adat asal bangsa kita iban bangsa Dayak kelebih lagi dalam pengelandia ya bakat ya kekat tuju okay, ya maya pekit ngau tu mega ngarap ke pengawak kita itu tau nyadi ke apa namanya nyadi ke platform platform ngagai bala sidak ke kumang tu tadi mantai ke keaslian ngepan sidak ya budaya kita pemaji ya tau narit ati dagang temuai begak lah ngau narit ati ngagai nembiak baru rebak baru ke baru kat nemu adat asal kita iban tu tadi.
0: Okey, MA kiranya meh ngujung ke berita kami hari YFM Bintulu tu. Pulai baru ngagenuan.
2: Okey, terima kasih Flo di Bintulu tu ngagenuan tu you di Mirius boleh tengah ngagai hanah di Limbang neh.
3: Oh, terima kasih yo. Jadi sebelum aku mai berita hari Miri, maka selama kita berperindang dulu. Setelah lagu hari Jacqueline Huang Kumang Sarawak.

Oke, okay, terus ke berita kami dari YFM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ke Kutub Peningah pengawak ke bisik diatur kemarin ya, Rinam. Ianya program Niti Daun bagi Menua Bintulu 2026 udah mujur diatur kemarin 16 ribulan 5 tahun 2026

0: Ya lagu hari Jeklin Huang ngadiang pemaja kumang Sarawak. Jadi dalam bulan lima tu cukup mayu ha pekir kumang okle yang diatur di selampur menua kita. Jadi di miri itu aku mai kita berarti ke pemutus pekir ke diatur besri mai atau ke nyerumba enya pengerami gawai Dayak bagi menua miri ke 20 ada malam ya. Jadi tahun tu Dayak Bidayuh National Association di BNA dipadu kenya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua miri tik ke 20 ada malam lalu di penyadi yang berhormat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Jadi pekit kenarit hati sudah tentu Dayung Sangun keligit orang ulu kumang iban ngau keliang pelawan. Jadi tabik puji ngagai semua finalis ngabala pemenang. Jadi kategori Dayung Sangun ya ke nyadi Dayung Sangun tahun tu ungkup gawai Dayak bagi menua miri Melanie Joyce anak Jeman lalu kategori keligit orang ulu. Jadi kelegit tahun tu enya Rini bulan Juni lalu kategori Kuma Iban pulai ngagai Benesa Sarawak anak Suya lalu kategori keliang belawan enya Mabis Malabis anak Buyong. Jadi sidak kemenang pulai ngau prize duit RM5,000 lalu lumur 2,000-3,000 ringgit lalu lumur 3,000-2,500 ringgit. Jadi dalam minggu tu ya kita sama belak nemu gawai Dayak Vaza ngau Eterno Croucher Festival udah berengkah diatur kenyau hari 1 hari bulan 5 tu tadi lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 5 tu ilah. Jadi dalam minggu tu cukup mayuha pekit ke dekat diatur. Jadi sebenarnya aku ngenangnya aku mai kita berarti ke sebengkah pengerami ke dekat diatur di Long Lama. Jadi berita mana ngagai bala peningah kita di Abraham kalah serakup kayan Sarawak begulai ngau agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 di Long Lama lalu dekat di penyadi Dato Sebastian Ting Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang. Jadi mayuh macam pekit ting rindu kati sepemanyai pengeraminya diatur baka pekit powerboard kena 22 ngau 23 bulan 5. Jadi ukai seminatnya aja temuai ke datai mega dekat di Perindang ngau mayuh macam pekit asa atau ke traditional ngau budaya baka pekit nyumpit pekit nyala pekit manduk kuih bangkung, pekit manduk kek picho, ngau mega pekit ngajat datun julut, pekit ngajat solo, ngau mega pangau pemerindang. Begulai ngau artis hari menua kita itu. Eh. Jadi ngarap kebala peningah ke diau tu ngak ke Long Lama, ngau kanan dua ke Brimai dia. Ngarap ke kita boleh ngenatai ke diri ngagai Pesta Budaya Baram 2026, 20 hingga 23 hari bulan 5, Bak Dewan SJ KCKT Long Lama. Jadi tu pulai ngagai pengerami atau ke pekit ke bisik diatur dalam kandang minggu tu ngaminggu ke dekat datai ya. Jadi malam bisik pekit pengerami gawai daya pra gawai daya bagi menua miri ya. Jadi pergilah bazar gawai Dayak ngau Eterno Croucher Festival nyerumba pengerami gawai Dayak Tika Sarawak 2026 bisik pekit Dayung Sangun dekat diatur ya 17 hari bulan 5. Jadi kelimpahannya mega bisik penanyi terbilang ke diundang merindang orang ke datai mayanya elaknya 17 hari bulan lalu hari 2 inya pekit keling iban ngau belawan orang ulu mega bisi diatur lalu 19 hari bulan pekit keligit orang ulu lalu ke penudi pekit kumang Sarawak. Jadi pekit kumang Sarawak tu diatur kalai semua bala kumang-kumang hari 12 bagi menua di Sarawak ya ke mucua nyadi kumang dalam pekit gawai Dayak ke tahun tu dekat bersatu di Miri ya. Jadi nyak utai ke dekat nyadi dalam minggu tu. Jadi bukannya aku dulu berita hari Miri tu yo.
1: Okey, terima kasih yo di Miri. Engau yeah. Sekedar perkara aku dah dikenatai ke, pengawak aku dah diatur di Bandar Miri. Kita ngagai menua ke pemandu ya utara kita di tu ya. Hari kita 6 pintu tu ngagai nuan tu Hana.
0: Ya.
2: Yeah. Alright.
0: Nanten tu bunyi tahun-tahun rada celak jari ini yo.
1: Ya.
2: Padahal kan ada benar kan aku nak untuk berani gak kalau mesti kat long kita nak berita deh ngau kita ya.
0: Oh ya.
2: Kat long. Si nyawa ya benar tu benar tu tujuh media leh. The floor.
0: Ya, kita salam kat long kita nya.
3: Oh, ni ni ke ibu ni ke Kak Long. Aku mangi amun pun eh.
2: Pun nama gang.
1: Dan dah gak salah dekat langkah bendul Hana.
2: No, lah ke Kak Long dulu meh.
1: Hau.
0: Saya tanya langkah bendul atau mayo teh beli yo.
1: Hau.
2: Yang baik nak mayo belanja pansel dah. Oh, jadi terima kasih kayak kita lima ke dah berkongsi.
0: Kongsi ke seretai kita berinda dek ngau pulau dah.
1: Ya. Tiga pelamian sekali ni yo.
0: Tiga pelamian sekali.
2: Berintai lah.
0: Ya.
1: Jamai kan kita ngupah bemboy sekali bayar ke.
0: Ya.
1: Kami komisi pengabis tiari aja.
0: Sari aja narwa komisi.
1: Ramai saya ke komisi gawai ngau Christmas dah.
2: Saya ke tekan kanau kita.
1: Ya.
2: Amah kunyukunnya flow. Entek ngau sedah ya.
0: Entek nak nak nak kami cuma be jaga ni yo.
1: Oh, muda life nah, jaga.
3: Tutup tu kami. Nak nak bantai.
2: Kau deaktif kau lah FB lah. Semua deaktif. Nampak telefon tutup apa? Oh, terima kasih kerana kita lima kena berkongsi ke berita kita di menua kita. Dia jadi itu yang gay kita di lima. Tuh saya sebenarnya aku mai kita berpindah dulu ninggal sisi lagu. Ninggal Sarawak, no lagu peminta antar stesen. Tiap-tiap minggu, jam-jam selama sehari. Jangan lupa ketika lebih baik. Minat lagi, YFMM.

0: Ianya tadi lagu dari Melissa Francis Mutus Ati kena kita muka bawa kita di Limbang deh tu. Jadi ya kena ngepun ke kunci di Limbang tu. Kumpulai dulu sama dari pengajar serta hari misi sedunia ngaji semua pengajar serta induk tokoh laki misi ke kita di Limbang itu ngomga ke besi tinggal kita ke sekali itu. Jadi terima kasih laban pengajar dah ngajar kita hari nak nemu nyari nemu besi ilmu hari nak ilmu besi ilmu ngopi ngaga ngagai bola Indomisi atau laki misi ke nyaga kita lebih banyak kita sakit banyak kita dia di hospital tu ke munyi kita beri service ke mana di tiap hospital tu ke di klinik nah. Jadi terima kasih mengangge pemain program kita di Kuching, Sleman, Sibu.
1: Laki misi kejadian ngai nama misi.
0: Kenyap mia.
1: Neo.
2: Ya.
1: Laki misi ni ya kejadian ngai nama misi ni ya.
2: Aku mesti bala nama misi yo. Ini misi kau mengangau ya.
0: Ini misi tengah.
2: Ya, sih nama yang misi deh. Selalu dikangau aku kurang berdindang mia DJ Kuak sebab.
1: Ya.
0: Sama belak kita. Sama belak sih kawan misi. Kita orang ke sepakal dah.
2: Kerana kita hanya kahwin dengan laki misi mai lah ne.
1: Ya.
0: Sila siapa?
2: Balak kita mai kita sebuat tiga ikut.
0: Oh. Anak mayu, anak tu anak putus.
1: Hari
0: anak putus liang.
1: Dalam minggu tu hari itu hari tanya telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia.
0: Oh. Betul.
1: Kemarin hari belia ada baik orang.
0: Iya hari belia kemarin.
1: Terus main berita nanya.
0: Ketik flow, ketik kan?
3: Nadai.
2: Sebenarnya nanti harinya jam ni yo, nih. Hari akan melah pinang jam nanti kita itu.
0: Yeah. Bulan lima tu mayu tu. Bulan enam.
3: Kita melah pinang lagi belah. Nadai pedih.
0: Lagi, kami dah flow nukup ke kita. Kau pedih nukup pinang. Boleh kacau.
3: Berapa ini dekat?
0: Sepuan ke?
3: Neman.
4: Pina pengantian kempai.
0: Iya. Yeah. Pasti tio. Pasti tio. Mari pian.
3: Nah, terus ke dia berita kak nama berita sudah limbang cerita ne flow.
0: Iya.
3: Iya betul.
0: Oh jadi ya, sekali lagi kembali terima kasih kita lima tadi nah. Kita MBA di Kuching, Ibin di Sleman, Mar Besibu, Flo Bemintelungo, Bos Banal kita di Miri. Jadi nak tinggal mengangge belok tinggal kita ke sini tinggal kita bawa sekali tu Ninja Sarwa. Di sari tu bulan 5 17 bulan tahun 2026. Jadi gajah kita gerai magang. Jadi kita ngomong gay FM 104.9 MHz Suai FM Limbang sekali tu atau tiga bukan sik berita. Ngau moga sekedar aktiviti ke si tiga udah nyadi ngau serta dekatnya di lebih di Nua Tara Sarawak kita itu di Limbang Alawas. Jadi ketubah aku ke bukan si ke berita yang nembiak sekolah primary St. Edmund menang 2 kali emas mai nama Sarawak ngagai panggau dunia. Jadi si ku nembiak dari sekolah primary St. Edmund Limbang tulis ke pemujur di ngemegah kati lebu haya tulis ke middle emas 2 kali berpikit Teen Eagles renggat nasional di datur kena 3-5 bulan 4 tu kemarin bulannya kemarin. Jadi Ebna Domingo Colin siko nembiak tahun 5 boleh pemujur ke bersejarah mengkopia empu lebuhaya dirintai ke antara nembiak ke mujur boleh midul emas ke buat pekit ke berprestisnya. Jadi penyulut Ebna majak mancar berenggat regional round lebuhaya mai pulai anugerah pingat emas kedua ia buat The British International School Kuala Lumpur mengkop kategori nembiak sekolah primary TE1 kena 2 ngagai 3 bulan 5 tu kemarin. Jadi bisa 420 ikut nembiak hari serata menua Malaysia enggau pakit tu. Jadi ya boleh emas. Jadi pemujur ti ngemegah ke hati tu ngujung ke Ibna layak enggau pakit renggat final global di University Brunel London lalu berengkah 2 ngagai 9 bulan 9 tu ke 2 ngagai 9 September tahun tu lah. Jadi dengan pemujur tu nambia hari sekolah primary segment kendang amat dikelah jadi semengkah hari sekolah ke ngada ke nambia kenyulut dekat ngerembai ke sayap yang nyentuk ke London United Kingdom. Jadi apa ibna Sajan Major Colin Maxwell madah ke ngau semangatnya ia tegap serta berbenda dekat ngubah baru serta penginduk ia ti dalam mansiak penemu baru. Jadi anak ya optimis ya dekat ngulang pemujurnya serta nampak hat-trick dikena mic pulai anugerah middle mask ketiga di Malaysia Jemaah Hilang. Jadi seraya megak ngagak nama pelajar dalam Malaysia enggak institutional di dunia tu. Jadi itu Ibna benuang yang dia kediri ngau siliat serta konsisten nak ngira maya endur dikenang ulang, belatih serta ngigak kerban baca, dikenang nyikap diri ngagai renggat ke nangkan kenyanya di kuya lebah maya ditemu media tu kemarin. Jadi Tin Eagle ianya paket jaku English antarabangsa dari United Kingdom ti diaku NOCN atau teka Ofqual UK lalu ngawal lebih 60 buah menua di serata dunia. Jadi paket tu ukai semina nguji jalan jaku aja tang ia begulai ke literature media ngau rundi yang ti critical dengan cara kerban sumber bakal buat ngau film ti terbilang. Jadinya terdiri berita terubah. Jadi berita kedua, berita malah juga mengkup diketai di Limbang. Ianya dua ikut diri menyadari hari Limbang maik nama menua ketika setiap tinggi buat pengerami Gilosia Gilosia 2026 di Singapura. Di Singapura. Jadi dua ikut diri menyadari hari Limbang maik gelar ngagai menua Malaysia lebuah sedoai menang anugerah perak buat Olympic Global Inggris 2026 di Asia Tenggara Gilosia di Singapura bulan 4 tertarik. Jadi sedua itu ianya Isha Shifa Imran dari Kampung Meritam kenyadi nembiak pun tiga di College Permata at Pintar Negara University dari UKM engkau menyadi induk ya Isha Shakia Imran nembiak tahun tiga sekolah primary Lubuk Tekorua. Jadi lebih termegah lagi Isha Shifa engkau Isha Shakia tu belak boleh anugerah emas buat pekit renggat nasional kesama sebedau ngari ke menua Malaysia buat pekit kejohanan di Singapura. Jadi penyampau 105 ikut peserta peranak Malaysia ngambil bagi buat pekitnya tengok uji pengandik jakuk English tikas tinggi bakal pemerti hati leka jakuk jalai jakuk ngau nulis sekarang. Jadi pekit Gelosi tu kunanuk bro pekit Gelosi 2026 tu megak bisik diserta ngau menua bukai dengan kawan Filipina, Thailand, India, Mongolia, Bangladesh, Indonesia ngau Vietnam lalu jadi ke pekitnya lebih agi mar tadi. Jadi tadi duit berita kita ikut di Limbang. Jadi tu berita kita tiga dekat dikongsi aku yang berita kita yang kita dilawas menua kita dilawas ianya projek bekal air bungkus 14.3 juta ringgit ngenegap ke sistem ngagih ke air buat zon Merapuak. Jadi projek bekal air zon Merapuak ke bungkus 14.3 juta ringgit dikarap ulih ngenegap ke sistem ngagih air menua pesisir lalu ngaunya merik penguntung ngagai peranak buat sekedak genturun pendiau ngelingi ulu Merapuak. Jadi upis bekal air menua pesisir Sarawak JBAP bagi menua Limbang madah ke projeknya mungkur pengawak mekal masa yang nyambung ngali nguji ngau ngepun ke sistem bekal air hari baru pakej NR3 WO1 ti ngawal pengawak masang payet pesai ngagak sistem payet pesai ngagai tangki booster tikas tinggi HLT serta kandang dua ti ke nampas. Jadi engineer JBAP bagi menua Limbang Ahmad Hafizur Rahman Ahmad Nihom Madah pengawal berjalan ke projeknya antara pengawal ngemanah ke perengkal guna pemun serta ngedegap ke sistem bekal air menua pesisir bak kandang menuanya. Jadi yang madah menyinyak lebuah ngenetai ke penerang berserimbai ngau program taklimat bekal air zon Merapuak bak Dewan Mayuh Guna Ulu Merapuak kenari 4 tu tadi. Jadi rambau sesinya peranak mega diberi penerang berkawal ngau prosedur minta meter air baru yang kawal dokumen ke diguna yang anggar ungkus masa engkau tanggung pengawak pengguna pengudah meternya dipasang. Jadi nitih ku Ahmad Hafizur penerangnya ngembuan tuju dekat merik pemerti hati ngagai peranak tentang proses peminta meter air serta mega pengawak berjalan ke projek bekal air ke benuang di perjalan ke datuk buat kandang menua sidak. Di pengawak berjalan ke projek tu di pada setipat engkau pengawak perintah ngedegap ke pemasang infrastruktur asas menua pesisir dikena menentu ke rakyat ngesai ke perengkal guna bekal IT lebih sistematik, efisien serta tan. Jadi yang tadi berita kita tiga pengah berita jadi itu kena kunci ke gaya bala peninggal kita lebih baik kita di lima itu tika sama ngau pengawak pengerai ianya dalam sama merik darah bagi merik bagi diri ngau pengawak merik darah di datur hari upis transfusion darah Limbang ngau lawas. Jadi kena Limbang dekat datur kena 23/5/2026 ianya kena hari 6 jam 8.30 pagi yang teka pukul 10.30 pagi pengawak kita ianya bertapak Northern Region Music Festival teka tapak NRNF buat lot 777 dia ianya kediatur dari RTM Limbang pun lalu pihak mega 24/5/2026 yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi yang teka pukul 11.30 pagi yang kediatur oleh hari upis Persatuan Bela Sabit Merah pun upis MRC Limbang yang kediatur sida MRC Limbang Empu. Lalu di lawas kena 23/5/2026 jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari buat pasar tamu lawas yang kena tur dari UPS Transfusion Darah Hospital Lawas Empu. Lalu sida bisa nagit 10 ekor. Paling kurang teka minimum 10 ekor. Jadi jaku tangkan ke besi diberi inya sebedau ngau merik darah anan ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makan dulu lalu pian mega anan ingat mai kad pengelala teka mai tinggi kita. Jadi inya tadi abis saya main ngau pengerai kita jadi itu juga di kunci aku pengerami ti semak di dekat nyati minggu tu ti dekat datai inya Northern Region Music Festival NRMF 2026 datai baru ngericah menua kita di Limbang gitu. Jadi ngarap ke kita lima tahu datang kita ulih datang kita kini lima nanti kurang ngau gak mau datang datang
2: iya
0: ni lah maya jadi kak baru kak ngau kita
2: minggunya ni lah nih programnya ya nah
1: udah bukian tiket kami okay kau dah bukian hotel
2: bawa
0: benda makai lah nanti nak datang jaga awas. Oh jadi perami besar itu dirami ke 94 dari Berunggau ianya berpuan 21 bulan ke 24 Mei 2026 ke diatur RTM Limbang bergulai ngau upis residen bagi menua Limbang ngau upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak MTCP. Jadi kerjasama tu ukai semina ngerembai ke promotion NRNF ngagai serta Sarawak tama gak ngangkat ke pengalaman itu ngagai tikas ke lebih berprestij tak lebih tinggi dengan pelasar penabur nasional. Jadi antara batang pemata NRNF 2006 ianya pengawak pemandang main asal ngau seni pemandang ti narik ati pengawak pemandang ngau pengawak nyual produk orang dagang menua tu. Jadi aktiviti interaktif ngkup orang bilik megap sidatur ngau nembi amit. Jadi kelimpah hari pekit komuniti ngau demonstration seni kreatif ti dekat ngangkat kaki pengalaminya. Jadi pihak mega mandang ke pengawak pemerintah seni ngau main asal hari mayuh macam pupu bangsa di Limbang lawas Sabah nyentuk ke Brunei Darussalam. Lalu mau tak ke pemandu di antai-antai ke malam malam main asal NRNF 2026 kena 22 Mei 2026 ni dekat aku berkongsi kita bisa mantai ke pemanah pasaka seni ngau main asal hari mayuh macam pupu bangsa ke kita itu bisa tagal okolot bisa ya ada kita bangsa kita Iban pun ada persatuan Cina pun bisa mega persatuan Kedayan persatuan Melayu ngau mayuh macam pupu bangsa ke bisa dikangau kita lalu pihak mega dekat berperinang ngau artis ke bisa dikangau berkata tadi sudah di di tebah aku tadi Melissa Francis siku dari artis kita artis kita Iban dekat merindang kita di Limbang itu kena 22 Mei kena hari 5 malam hari 5 dekat merindang kita ianya tadi Roy Kapila Melissa Francis dengan Ahil Alex Ahil Alex cedak artis saya kita lalu pemaga kena 23 hari bulan malam 23 hari bulannya konsert NRNF ianya dekat di kangau kita ianya Azim Mustafa ikamai lagu Pelamin Angan Kumusnah Alex Wan ke benuang Nikkei itu mai lagu Midang Melalai ngau timpang timpang Purindo ngau mega Bob Sentuhan ke benuang viral itu Baskus kita ke benuang viral itu nah lalu pian mega mayuh ke artis budaya kita ke buka bisi ngau mayanya lah dekat ngerami kita buka Gambus Sedaman sida Arut Tuan Tari Kreasi Rining Rining Peter mega siko bisi ngau mega kita berami Maya Northern Region Music Festival ngop ya mega joli jengan mega bisa dekat mainan kita di Limbang beka ke sekali itu. Oh jadi jadi tahu mai peluang gay bala kita lebih kita di Miri di Bintulu di Seriaman Kuching yang Sibu ada tai ngau kami di Limbang itu berami kita ber NRNF ngop ya mega kita ber menyadik kita Brunei Darussalam Sabah Labuan Kalimantan Indonesia Kalimantan tahu datai semua mula berperinang kita berlimbang atau berkonsert NRNF atau ke Northern Region Music Festival untuk tahun 2026 tu. Jadi tu mai peluang yang menyebut kita mendak penyelai muzik asal kita di Sarawak lebih lagi hari bagi menua Limbang hati diri ingat
2: ni dia nak
4: awak
2: namanya putus dah
1: diri nama
2: awak.
3: Halo, tanya.
2: Awak lenyau Hana tu. Nada si kenal. Tiba kabar awak.
1: Solo ni ngah nama dah tadi ya.
2: Ngeket pelurut dari bangku dah.
3: Kemari pihak.
2: Awak. Lalu dagu kena ujung mijanya dah yo. Pedih kan nyangut.
4: Pedih.
2: Awak. Oh, anak pula is mungkin anak.
1: Pagi kita dulu mio, nanti nang ika belian ke dulu.
2: Okay. Nanti ya hai-hai kita baru ga, okay? Kira ke kita mending ke setel lagu dulu nih.
1: Ya.
2: Aw lagi nanya ke berita saya dah balimbang nama kebuah anak dah temu pulai ngenyet nada madah ke kita. Okay, setel lagunya Sylvia Banyi anak temuai.
5: Kudiali, terus mendiang ke YFM, hena RTM Klik, YFM, Regulai, Sejalan.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan? Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Keramadah kena. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, pukul 1.54 minit ngali hari kita lagi bergulai dalam program ngelah tengah hari bergulai kau. Pengari kita di Miri, Bana, di Bintulu, Flora, Sibu, kita engkau Margareta, Suri Aman, kita engkau Ibin, nguji engkau pengari kita di Limbang, Hana. Udah okey, Hana, udah? Iya, laban ya kebisi WhatsApp tadi, madah kebisi penanggul tani call sida bak konti dedin nangau anti sama Hanah lagi udah okey. Konti sida ya lagi kita ngangau baru kira ke tepagang bak tengah jalan meh cerita ke jawab ya nah tadi nih.
3: Iya.
2: Diri nama ke tanah nemu ni yo.
3: Iya, nak nemu minyak.
2: Oh, diri pengerindu ke, diri air ke, diri ngau minyak gias ke.
3: Kalau terus nyingkang agai lagu peminta.
2: Lagu peminta mah kita nih.
3: Tanya deh nan mau semangat aneh toleh tangkap baru kena.
2: Iya, hello Hana, boleh dengar Hana?
4: Halo, halo.
2: Ah, nyak ya hidup baru. Akai,
3: hidup baru ni.
4: Aku hidup betul. Merisau saya.
2: Udah gak aku tu belum ada TV kepada itu orang ke melancung babuket tinggi ya dah.
4: Awak. Aku sebenarnya baru kan nyebut tadi jadi udah tembok kita program kita Ninja Sarawak lagu permintaan Trust Station lagi gintir kami 34 minggu tu. Ya kan nyebut ni mulai nyau kata.
2: Mulai nyau. Sebentar tadi anak aku kesal mada bala technical kami tamak ke konti. Laban ni mada audio kalau besar tang dalam konti tadi okey deh. Kok aku nak detai ingat awak. Ya, nyuningan wah putus. Aku kesal engkau. Aku kebisik salah tekan gak di tok aku.
4: Engkau kebisik bala kaban baruahnya.
2: Halus tak. Dah, lagu peminta kita. Oh,
3: kira udah habis ni kita deh.
2: Oh, kira aku udah main nah nih.
4: Oh, kira aku udah banyak.
2: Okey, kira ke Hana engkau tanya lah sudah di flow lah.
4: Kami dua kan ada telali pawan tau ga suah kita.
2: Oh, banyak pesan tu dua ba FB dah.
4: Mangai sekali. Nah, macam Facebook aja ga tu upload. Siapa ke telefon tadi pagi sini ke buka ke lagi?
5: Iya.
4: Siapa dulu upload nuan aku? Aku macam ketua, aku macam dulu meh. Okay, macam dia. Nuan, mutar ke lagu. Naik kan mulai nyau.
3: Okey. Jadi wakil kena telefon Miri tau ga? Kusul apa 5 4 2 3 6 3 4. Ini ya telepon tahu, Flo.
2: Tahu lah.
3: Ini ya pengerin tahu, nak tahu.
2: Ini ya pengerin tahu, nak tahu.
5: Ya, nak tahu sekali. Ha? Kage, kuminyau sama sibu, hari kuminyau miri.
3: Nginyau ni sibu.
5: Amat semen, kaya telepon sibu.
2: Dia kena telepon sibu, nanti mana kabel keru-keru semuanya. Nge miri terang, kucing terang, seriaman terang.
3: Kemarin, nanti ada telepon. Nanti nanti telepon Miri kemarin dengnya makin ngepis suara kabarnya yo.
2: Iya.
5: SMK ni aku
3: nggak. Tahu dah bisa ke kejap betul, bisa ke kejap betul. Hana, sambut.
4: Oh, hello.
6: Halo, selamat ngelihat hari ini kita tengah tunang pintu.
4: Terima kasih.
6: Kita sebulan ada oleh sejak kau begawan.
4: Kau Jessica Itan to?
6: Iya.
4: Ya.
3: Lepas sebulan oleh Jakob dah, Jessica.
6: Hari dengar dek DJ. 24 hari bulan radio rusak. Udah nyak 10 hari bulan telefon rusak. Aduh. Sedih sama isi rasanya.
3: 31 hari bulan 5 dia rempuh rusak.
6: Tahu yang kita
3: nyasa
6: rusak
3: agak. Aduh. Bukannya
5: megawai
3: rusak.
5: Rusak marunding.
2: Banyak harap rusak sekarang rumahnya ya. Ya, nanti
3: yo.
2: Ini tu bimbing pajalai pas sebelah ruai.
3: Ya, memang. Ya, kena nemu nyekar putih nemu.
2: Nemu.
4: Kesepur.
3: Ya, pesan mana Jessica?
6: Nada boleh berjaku lagi. Itu salah sih. Terlebih dulu, terima kasih dengan kita DJ kesayang kami enam pintu. Lalu Bapak Buang tu, merik sama dari gawai. Ngajik ke semua DJ kesayangan kami gerai. Boleh reti, silap lenap. Manyo-manyo atau anak ada bini, bisa boleh bini. Ya kan ada laki, boleh laki. Gerai-gerai semua, siga-siga, cantik-cantik. Kamu harus ki, manyo-manyo-manyo, bakal langit. Dia tidak boleh kira. Adanya minta putarkan lagu gawai sebarang lagu oleh sebarang penyanyi lagu tu tujuh ngagai kami sembadi bini ngajak ngasih dah diau ngagai bala ina biak apa biak aku mantap malam 31 ilak kena lo nyerang kena kami adanya menuju ngagai ketawa dulu admin. Oh, udah lesap aku ah, minta tolong kita proof aku jadi admin dek baru aku. Kasih ya. Aku nya tinggal dua ikau aja kawan aku ba nya telepon ke barunya. Jabut now Rosriau nya aja. Lain semua lesap dah. Kemudian udahnya menuju gay grup Arang Bapantun abu hari tiga tu aku kita Bapantun baru ada sunyi lagi. Adanya ngagai grup Cata Kenyalang. Nga semua orang kengelamak tu dikerinduk dikesayang aku. Aku sentiasa bersampi ke kita. Minta Tuhan berkat kita semua. Awak ke gerai hari gawai tu. Lalu beri sama hari pengajar ngagai semua cikgu. Eh aku udah ngajar aku buat sekolah rendah. Nga sekolah menengah. Terima kasih cikgu. Jasa tidak dikenang. Lalu menuju ngagai anak kumpul kak. Terima kasih semua. Udah nyak ngagai DJ mana? Ngagai semua DJ kesayangan kami. Terima kasih DJ. Lepas kita udah jadi dia ngagai kami semua. Kita tetap dikenang kami. Nya aja.
2: Bye-bye.
6: Bye-bye. Terima kasih.
4: Terima kasih, Jessica.
2: Ya, lama nak dengar radionya si Nok.
6: Love you all. Bye. Selamat kawai.
3: Bye.
4: Eh, mau.
2: Menang bala ke... Rosak tiga satunya ni yo.
3: Yeah.
2: Keduanya lu lu kau minta resume kau banyak pergi mai. Tisa kau.
4: Kau bisa ditahu awak nak kau hanya nak pergi aku.
3: Ya, agi kau telefon tahu kan? Agi ingatnya telefon aku sudah.
4: Tahu. Nanti agi si kaki jap dia. Kami kami dua floor di bawah jaga.
5: Dia satu kuning aja kau ingatnya.
3: Kau salah paling 4-2-3-6-3-4 ya. Nanti bisa lagi kemadah baru ga? Napa orang nanti ikhlas kan kena teleponnya yang ngair teleponnya yo.
4: Jadi kita itu ga nguyang kita itu 5 FM itu bisa mulai sama tengah hari kayak kita. God bless ya. Aku nak mau kena nyebut namanya, lepas namanya Korea dia. Dan mau aku kena ke mutar ke lagu Jaco nya. Konnichiwa kini. Atau hari Edlin Wilfred. Halo halo DJ Nampito. Hari IPD Hulu Terengganu. Sama pejalan ke pengamuk 2 minggu dah kita ke gawai. Nyong majak dengan saya sesemak ya. Kami ke merantau tu pun sesengit hati kat pulai gawai. Minta putar ke lagu choir pesan hari gawai ya. Hari artis ANP kena merindang dirimpu buat menua orang. Ngau merindang apa BJ ngau semua warga kampung angkat kota Semarahan. Nyadi benar operasi balubuan tu. Balai Berumah Panjang Spencer Biju. Lalu buat Senglang Ulu Sebetan Seratua. Nuju kaban rapat ya kuya Diana Supi Puria Cundi ngau Sila J. Nak tinggal moga entua ya entua ya nambi lohom ngau ajan Jawa buat kampung sampun. Baru ngarap ke sila gerai serta salam lelengau merik semua rekawai ke datang hingga semua bangsa Dayak. Terima kasih DJ. Tuari Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah jenis Laja Pentiak Baru Kelili. Sama ngali hari DJ minta tebah ke lagu Malam Magi Muda ya, hari Ika Sefor kena menang ini miat di Selat Betuang Bulan Perindu Batu Nia Ripian Nandang ngau Lizis Debi Biju di Betuang Wellington Imai Richa Unup ngau bola kawan kebukai ya, mayuh materi tai tu disimpan sebunjan kenawit order induk kenawit din di Matanjaya ngau kebukai mengata neh. Lalu menuju DJ Kebenung menjalani ke pengamal pesan salam rindu salam saya serta salam Malaysia Madani rakyat di Santoni kia. Yang dia tu hari Dapur Ne Boys hari Bandar Raya Miri tu minta lagu hari ni yang James Jacob Aku Pincin Tuai Sigi Kak nyelai lagu pinta ngalih hari tu DJ ya. Ngarap ke dipasang melegik lagu seminat kena berpindang ujung minggu aja sama berjalan ke pengawal gaya bala kita gawak ngalih hari tu je. Terima kasih ya galek di tanjau ningar hadio ku ya nya tadi jadi sekedar lagi baru kita macam baru lagi gen one lah Flo Kak Long
5: ah okey ya oh, terima kasih jadi itu hari ya
2: bintu dulu tu
5: Aunty Gwen. Gwen. Oh, po, pama nama aku ni tu. Kalau lagi ibian gara-gara ibian tadi. Okay. Okay, tu macam pesan dari opening act. Ah?
7: Bisa main mayau dah dia.
5: Mayau?
2: Oh, munye guru nong dengar ke?
7: Munye guru nong mayau.
5: Nah, dah aku kaku nya.
2: Aku ngomong oh, tadi hari tadi munye guru nong ni.
5: Aku pun sini ngah.
2: Sige, Hana, tak jumpa aku.
3: Hana, ni orang bisa.
5: Hana, ya.
2: Gelang Hana.
5: Aku. Ya. Aloh, aku belum lama kena tuduh. Tuan, eh.
4: Ya, kita mesti ada laman media sosial balak kaban. Juga pernah ada laman sosial kami. Pernah nama, kita baju.
2: Okey, aku buka dulu lah.
8: Kami dah tak bangsa tadi, Hana. Baju bangsa menyedik kita bangsa namanya, Hana.
4: Bangsa Bisaya.
8: Ah, Bisaya.
4: Nama juga Bisaya. Laban pagi tadi kita laban kamu kita di Limbang tu orang mayuh merantau. Kita orang mayuh belalang deh gawat di Limbang itu. Okey orang Limbang aja itu. Nah mayuh orang bukai. Sembian jadi saya tahu kami tadi si kita ingin tu hari gawai sembian service hari gawai. Advance macam itu advance dulu dua minggu dulu. Labannya dia semak ke gawai lah nyo majak nada senadai orang ingin dia kerja lah. Pulai ambil gawai lah baru bisa baru orang dia kerja. Nya kebah tadi father tadi mai tumung. Jadi kemah kemarin ikut turuyuang sari tu service dari
7: para tobi kita bangsa nya kini.
4: Kai.
7: Kai. Okey okey okey.
4: Sebarang.
5: Lipa.
4: Single but not available. Okey dah. Terima kasih.
3: Nama Titi dia si pa jago.
4: Nadai. Tidak kena lima FM.
2: Ayuh,
3: tak kata sah. Yeah. Baju.
2: Mama masa muda baju. Uji tak kena nama mai ni yo. Oh, by MB pedih mai. Kedua nyanyi kena nama tu yang insaf ni kai perutnya.
3: Yeah.
2: Udah gelok profile.

0: Salam ngagai bala baru mading Sungai Segawung Tubau ke ngarap ke gerai belama. Kedua tu hari Lucy ya request lagu Aku Nak Puas Hati hari Angela Latajua minta lagu jap ne. Ketiga tu hari Maxa minta lagu Di Serarak Tasik Biru ke dikenal yang merindang semua orang yang kengelala. Keempat tu Ricky yang minta lagu Tuak Madu ko ya dituju ke ya ngagai semua bala bertunggah ya di Serata Menua. Lalu Siti lagi tu hari Bernadine hari Bintulu ko ya nya dia minta lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock ko ya dituju ngagai semua bala kaban ya kengelala di Serata Menua Sarawak tu. Okey nya pesan dari bala peningat kita hari TikTok kami Bintulu FM ne. Okey jadi ya tau berperinang dulu mak kita. Udah lama kita berjakok dah. Okey setuju kita?
1: Setuju.
0: Okey, setuju. Okey.
2: Menjadi mantah atau par.
0: Itu sah, lebih sering. Okey, kapan sampai mati?

0: Okey, dah namanya kita kami dua Hana Ari Limbang to yeah. NA. Boleh baru ngagai nuan.
1: Nada ringan nah Hana.
2: No, nada tekri.
0: Mami ringan.
2: Mama terus ringan.
1: Oh, laban sedoi ke bapadu dah lagu minta antara station orang Bintulu lalu denyak ke lagu nada nanya Limbang ke Bintulu masang lagu.
2: Ada ya, udah nyebut tadi. Ketua kakau tadi.
0: Kamar
2: yang buka ke.
1: Segi rindu ngapi.
0: Kerita wak pening banget nak ni.
2: Nanti nanti pengawal kerupu empat, saya
0: empat. Belum jam ke tu anak.
1: Okey.
0: Anak emang.
1: Nanti datang ke ciang jamah ke insah ke aku tebak kunti.
0: Nya.
2: Semar. Minta anak. Kata dia minta anak ni. Anak empat pada pengawal.
1: Okey.
2: Aku nanti pengawal saya empat.
0: Gelam niat ke.
1: Okay, you ngagai utara ngau tengah Sarawak tu sedua di Mar Nampuang Baru ngau lagu minta address session kedai.
3: Okay, terima kasih you. Siapa tu nambah lagu Mar?
0: Oh, lagi ini mas. Nanti nambah lagu
3: Dulu gada nanti aku nambah.
0: Okay, nanti aku dulu di tu reception kami di Sibu 084-353-224 084-353-224. Sebenarnya dulu macam agak serayang nanti kangau baru telefon kita dulu macam pesan rindu hati ke bisi diterima hari peninga kita ya keterubah tu rita-rita seminat madah kedempu bisi mendiang ke kita sebuat tau ke medak balai pihak mega Rica Unup madah ke gaya hari sidaya bajalai simpan semunjan panas ke hangat. Minta sebarang lagu gawai kena merindah kaban Facebook ga semua peninga atau pihak mega Mary Jalo Ujo bisi minta lagu madah kerempu ini arah risung tu kaya panas sidaya disung minta lagu Gerunung Kaki Curiati dituju yang agai Riva Davi Chris arah Arilin pihak mega ya kebenar belajar Baupsi Perak Josephine Jampo ngau Mary Ubun Matin Isania diserikai tu pelapak kau nah Indai Lin Abah Holyfield Helen Uncat ngau pesan hari gawai ke datai Iba Vincent Iba Vincent nama tubuk manis ku ya nunjuk kata sangkanya iya tu tubuk manis kini. Okey ngau si tidak gitu hari selagi hamada minta lagu hari Florence Law gawai ke penudi kena merindang semua bala peninga ngau lagu peminta antara station tu nuju sidak serumah di selepin atas benum berdagang ninga lagu ngena kereta aku ya pelabak aku ngaunya nguji benar lagi ya kereta mangsa. Ok nguji nyawut kangau baru telefon. Hello siapa baru telefon?
4: Hello Charlie tau.
0: Hello Charlie. Aku bidia mah Charlie boleh lain telepon tau. Nah ni Charlie udah engkau nombor satu telepon sibuk tau.
4: Aku duduk kita enam pintu je bija.
1: Bapak sah sentral dia non Charlie.
0: Sama regawai.
4: Minta tuai darah
0: kan? Minta tuai darah. Bisa.
4: Terbaik bergabung
0: kau. Lagu.
4: Cepat tima.
3: Darah mak bisa. Tahu.
4: Sama regawai semua kita enam pintu.
0: Okay, terima kasih Charlie nya jana.
4: Okay, bye.
1: Tua darah lanjur.
3: Tua ina orang ngai deh Charlie.
0: Ayuh tuwe aku
2: lihat
0: Charlie.
2: Ngaya. Masa tuwe aja. Masa tuwe anak lo. Tuwe masam, tuwe manis aja. Ba ya.
0: Tuwe ada arau. Lagunya flow.
2: Oh ya, nemu ko.
0: Nah dai, nemu aku deh nemu. Tengai na itu.
2: Deh nyukong sepas sebenarnya mah. Kami doai flow ke nyukong sepas sebenarnya.
3: Kami doai kunci tengah itu.
0: Lepas kami doai benuk kunci kan dengan aku nyukong. Nyukong.
2: Ya. Kau ke semadi memarinya. Oh.
3: Kasih saya beri. Betul apa itu? Baca mana mana ni lah.
0: Okay, okay nama ni ngan ni keninga gerunung anaknya ni keninga
2: darahnya
0: semak mat gedunya miri yeah.
3: Gerunung kaki curi hati
1: ya tak gerunung anak tu bak lengan ayo
3: ya yo
1: power tiba atas siku ya siku muda
2: terima kasih udah like tadi like dulu
1: ngan jadi lepas tu kena account RTM
2: Yeah. Nah, salah.
1: Lagi ko like personal ga. You like me, I like you, kasi ko ga influencer kita. Kalau muda ya TikTok. Okay, sebenarnya nak like Flora lah, enggak iku.
0: Iku nak orang semua. Nanti bisa pada aku blog aku, ane hirau sekali.
2: Virus.
0: Alu kupas blog.
1: Sekarang Bob. Atau pun baru sudah yo.
0: Tampon baru nada igat lu pun tau engka macale itu bi dia ngulia ke line kita ya lu bisa wai site dagi ka ngone bijine sebeda pulang ngan. Hello.
5: Halo, selamat hari DJ Nam Sepintu.
0: Oh, selamat ngali hari. Siapa tau gini?
5: Minah Jimbato.
0: Hari ini telepon.
5: Hari batu tiga, kucing.
0: Oh, menyade mana? Hari kucing. Oh,
3: nama ya, sama nama apa? Madai.
0: Ya, Madai.
5: Selamat hari gawai ngagai di DJ Nam Sepintu. Aku kak minta sebuah lagu gawai, lagu Sepati yang Bunga Darau. Tujuh ku ngagai kami jerit miadik. Ngagai nesil nises aku di sebarang gaw seediau. Ngagai wai John aku, wai Susan, wai Tina semua satu di Kucing. Ngagai adik aku, Meritahkan Abdullah di Pahang Din. Selamat hari gawai ngagai kita semua ngagai DJ Nam Sepintu. Harapkan semua kita gerai, sehat. Nada pada ramalah. Ni ada hari aku. Selamat hari gawai ngagai kita semua. Okay, thank you DJ.
0: Sama-sama. Okay, bye. Okay, udah nyata tadi
3: Banan ni. Okay, terima kasih nyadi ngagai bala peningat ke Demiri itu. Nanti semua kita lelengau bakang kakak aku yang tadi tahu. Kita telefon kita ada 0854236634. Halo, YPM Miri.
6: Ya, halo.
3: Halo, siapa tu?
6: Stanley, dari Kapit.
3: Halo, nama berita Stanley.
6: Mana? Berita tu bakal selama juga. Hari itu, kumai kita mendua na, ke panas na, nama aku tu tentu pada hari itu.
3: Benar lindap kita dia.
6: Awalnya lindap ya.
1: Bakal kita.
3: Bisa ngaran itu daun basong.
6: Enak aku. Nada aku.
3: Nada ya.
6: Nada luar.
3: Oh, ya. Hari itu pemisi.
6: Hari itu, iya ya. Hari itu hari enam.
3: Nah, pesan dia Stanley ya.
6: Okay. Aku nyeri terubah kemarin selamat hari gawai kita semua kita ke Alkim ya.
3: Terima kasih.
6: Yang aku ya ya, yang mereka aku tak kadu tu kemarin tidak balamat nyari aku di tu kemarin. Aku balas ke lalaku lebih lagi ngaji cikgu bujum di jalan laki kemarin. Harapkan nanti apa? Yang mereka lu harapkan ngintu hari gawai ke kereta itu. Jadi ku kan minta ngon wanto bos minta lagunya titik lagu hari kin so, nya seperti bunganya rawa
3: seperti bunganya rawa
6: iya oke
3: okay. Tuh ada orang ngai deh nih ngantar
6: oke lah ban ke udah kan nyari noga nih ngal lagu to seperti bunganya rawa to
3: iya terima kasih
6: iya
3: Mayuhlah lagu gawai pintar ni. Nanmu kata tum dulu, kuncum dulu. Nama. Tahu. Melvin bisa mega nyapa di tu hari ini. Hari Banaraya Miri tempu minta tebah ke lagu hari Jiri kami kena merina kaban Ebia. Ngau semua ke bertemu ngau ya bapa pasal minggu tadi ke bapa sentra fuen apa sempat juga. Nah jadi selama hari minggu semua selama belala. Nyari ya Melvin, Nita sampai kandau hari Selawe Sebuti minta tepah ke lagu gawai kena merindang bala ke ngelala nangira jauh ke tau ke semai arah ke teperindang selamat tengah hari aja ngagai semua peninggal aku ya kelimparnya mega Adeline Wefren mega bisa nyapa di itu halo enam pintu aku ya hari IPD bisa udah macet tau kita tarik orang hari IPD Terengganu.
1: Iya, udahnya
3: yo. Oh, naik buahnya tau. Bye bye aja mengagai Evelyn. Terima kasih yang kenuan. Siapa gitu? Ricky Rexlin. Bisa mega ngasih ke pesan itu. Nama berita kita 5 ke 6 kami di tadi atau Ricky. Panas kita di atau siko doite pesan itu tadi au. Jadi klimpernya maga dari lundo maga bisa peningat kita nyapa ngatai ke pesan berserima yang hari gawa itu bala kaban belayan di Miri Sibu Kenawit Rantau Lugai Ngungun Lundo Sematan tu mak pisah hari Lundo tu minta tebah ke lagu pengerindu tuari Melissa Francis gue jadi kena ngatai ke peminta bala peningat tu tadi aku tu kaganya gati tangannya di sapa kedulu tadi mau jadi lagu ari Jessica Timah ngau galebat gaung tua darah kena kita berperinang ke tengah ngalih hari tau.

0: lagu kena miring au sibu merindang balap ninga tadi ya kena ampir nanti semak bisa peluang nebah lagi nebah lagu Ricky ga lagi mar
1: au
0: seperti yang bunga jarau kesida au udah yo ngatu ya.
2: Okey, terima kasih kepada dimiring kau Mar di Sibu kau renggat kedua lagu minta kita tu tua tu Bian.
3: Okey,
2: awak tahu muka arus telefon tua di Kuching 258633 atau ke 258634.
3: Lalu Suriaman 083325436 325436.
2: Iya, sudah berapi wak Kuching tu Bian.
3: Okey,
2: terima kasih dulu nih. Hello.
4: Hello, Agustin tinggal itu dari rumah Pet Kilat.
2: Mbak Dini rumah
4: Bakung muka ya. Ya sengau kita caleang kemarai.
2: Oh iya. Au.
0: Stay ya guys, kiat Agustin tau.
3: Stay Agustin.
2: Au, kemari lagu nama apa nama Agustin kemari?
4: Lagu Heli Badukirwah.
2: Amat Badukirwah ke Badukirwah ke Flora.
4: Badukirwah ke Flow.
2: Au. Ya.
1: Memang layak dia.
4: Masih ada. Aku
1: tahu. Nare. Nare saya itu memang layak ke Flow.
5: Saya
4: itu. Bukan nih gaya hari kita bekuci yang DJ.
2: Au bekati Flora.
1: Mana ya terima kasih kau?
4: Mana ya terima kasih Flora?
2: Iya, nelap ya deh.
1: Iya. Terima kasih Agustin.
4: Nama Beta dari J.
2: Kau mana?
3: Agustin.
4: Sebentar aku bawa pesan uli aku masuk DJ masa lagu.
2: Kau lagu namanya Agustin.
4: P lagunya lagu Perangka Jarum. Sampai hari gawai.
2: Oke, Perangka Jarum nih. Nanti bisa lo sistem lagi kau.
4: Tena bayar gay lagu Ricky gel gay seperti yang bunga jarau.
2: Okey, nyaya.
4: Aw lagu tau tu tujuh kengagai bala orang kenglala kau lu ngagai kami batas bakuang lu ngagai orang batang bawah bawah buraya bawah celum lu ngagai bala kaban FB kau grup WhatsApp lu ngagai. Ibu kau megah ke dia ba jelas langau muka din inayanyu lalu ngagai hida nya ga ibu ke dia bang grebai din ngai hida inai mingat lalu ngagai hida siliap ngarap ge gerai selalu me bakal selama lalu ngagai kita semua DJ selamat hari gawai semua salam manis hari aku bujang sepakung cumi matanya aja DJ.
2: Okey.
0: Lebih lagi nujub lo.
4: Ah.
2: Mana nak ga?
1: Jangan nujub aku.
2: Aw gelar nama tadi mana nak nih? Bujang nama tadi?
4: Bujang sepakung cumi mata celum.
2: Kaka nih. Aw. Terima kasih.
4: Lo papa tu.
2: Aw.
4: Hanya aja DJ pasti lagi DJ.
2: Okey, lagi nebah lagu ya, lagu seperti mengejar. Terima kasih Agustin.
4: Sama-sama.
2: Iya, awak. Nanti nuan kan giga lelaki ke cukup santai dalam hidup lo. Giga nuan lelaki ke suah nak tancut puntuang deh. Ia ke paras patuangnya, tancut gebu-gebunya. Segi bangsa lelaki ke santainya, awak.
3: Santai.
1: Tapi ya, bisa buti ya.
2: Bisa ujian minta buat video kita, buat video-video TikTok, buat YouTube. Okey, buat rumah-rumah panjai. Sudah terspesies ke santai-santai ya. Jarang ke baju saya dah tahu.
1: Putus ya labannya.
2: Nah, laban penghidup yang santai. Dia mesti baju. Kan ada baju ke yang tak kisah.
1: Okay,
3: mana lipat patung?
2: Mana?
3: Mana?
2: Ya, sidak ya. Mau dah kabulah-kabulah. Lalu nyandih abang buah pintu, sidak ya?
3: Betul.
1: Okay, kak.
2: Okay, alam tu milih hipar lah, Flo.
3: Ya.
2: Okay, Bian. Mesti kanggap kedua tu, Bian. Nama berandau dengan pendengar kita tu.
3: Okay, halo, ya. Siapa tu? Halo.
2: Bedau nyawa deh Ben. Okay,
3: nanti kacau. Halo, siapa tu?
2: Okay Ben, putus Ben, nanti nyawa deh.
3: Okay, kita nguji dari telefon Suriaman. Halo. Halo, siapa tu?
6: Halo, selamat malam hari ini kita enam.
3: Nama berita?
6: Selamat hari gawai.
3: Oh, selamat gawai.
6: Mana berita aku?
3: Nanti, empat pulai.
6: Nanti ada besi cuti pulai, tenat cuti, dai, kawai di kucing tu aja.
3: Oh, terus kah? Nama pesan sorry tu.
6: Sebentar aku buat pesan dulu, aku minta agau nerima kad hari gawai lah gau.
3: Kan nama?
6: Nanti nadainya, ay, nerima kad hari gawai nyarinya JSM Jalang.
0: Nanti nadainya ada.
6: Nanti nadainya lagi. lagu tu kena pasang DJ-nya tadi ucu ake DJ-nya tua darah.
3: Udah tadi.
6: Udah kah? Lalu kerwetku dari bagawang. Baru datai.
3: Hari ni.
6: Baik orang berjalan, ngigat tubo.
3: Ngigat tubo.
6: Aku.
3: Oh. Lambas so jadi.
6: Udah.
3: Okay. Terus kah?
6: Miang. Ya sudah aku pesan dulu aku beri selamat gawai ke kita enam baru tidak ini peyang tidak ini lobo Valentino pun tidak Marcos Taos nyakit kesetan Solomon Mata Ibe Vera Sasa Amanda Induk Kenawit Emilia Sam Zelani nyakit tidak Emilia Amy Richard nyakit tidak ini adalah cantik ini boy Don Desratu, Don Desrikai, yo ayah ini ayah Sungai Kerubung Selang Serikai Ngajai ayah Mali Lebu Anang Kelong-Kelong maya gawai to
3: Anang apa?
6: Anang kenyadi tengiliang Anang Kelong
3: Anang Kelong, au
1: Anang Kelong Anang mau melokok, ya?
2: Iya
6: Iya Lu, ada yang banyak Ate dek nadai lagunya lagi Sida kebukai guys masangnya lagi
3: Okey, Ru
1: Ambil okay. Melagu kita itu
3: Nyanjana. Oh,
6: terima kasih ya.
3: Okey, sama-sama Rubina. Tadi kita yang ambil kangau kedua. Bisik kangau tu MA. Halo.
2: Okey.
3: Halo. Halo, selamat malam hari. YFM Suriaman. Halo. Putus tu bos.
2: Ya, benda bersedianya. Biar okey, di kucing tu dah berapi baru. Okey, nguji oh. Terima kangau. Hello, selamat malam hari.
4: Ya, selamat malam hari.
2: Siapa tu, ai?
4: Rengga Singa toh.
2: Siapa nama tadi?
4: Rengga Singa.
2: Oh, Rengga Singa hari ni?
4: Hari Bakuang Selepian.
2: Oh, mana orang di Bakuang Telipuan Sarita eh?
4: Ya.
2: Okey, nama pengamat Sarita dah?
4: Nada itu Ninga Kepala Kita toh.
2: Bisa dah, ngabas bubu balas kita.
4: Oh, belum belalak toh.
2: Oh, okey. Terus ke dia pesan kita eh?
4: Oh, pesan tu tuju kongai semua kelalaku. Jauh tahu kesemayan, sesuai tahu kebiayaan. Harap sudah terperindahan dengan lagu ngali hari itu lagi. Serta gerai belama. Sudah gengoin lagi, aku harap kayak gerai belama. Oh, minta nuan muta ke lagu lagi DJ.
2: Lagu namanya?
4: Minta nuan muta ke lagu hari gawai.
2: Oke.
4: Okay. Nanti bisa hari acan lagi, lama nanti dengan acan.
2: Oh, lagu oh. Sikit gawai nih.
4: Oh. Ya aja terima kasih mayu-mayu.
2: Okey. Bye bye. Terima kasih. Alun baca kediam Ben peminta kita Ben.
3: Okey. Ke sekali itu natai ke peminta data dari Harry Jonas. Selamat ngale hari ku ya. Gay kita enam pintu. Selamat berjalan ke pengawal. Gaya hari kami di Serikai sore itu mana minta main ke lagu hari Rudy Peter. Ke lalu dalam dikena merindang semua yang kengelala kelebihan ke peminat YFM. Engau jaku pesan selamat ngelari, selamat hari gawai agai semua kita ya kedekat datai. Dublin K Baja, selamat ngelari hari aku untuk koya agai kita ada Suriaman kelebih hage ceria meh selalu panas gaya hari kami di Batu 15 Kucil Surian. Selamat jumpa minggu moga dituju ngagai kaban di Facebook. Mayuh kaban ke dirintai ke nama dito. Salam ceria hari Minggu. Terima kasih ke Dublin K Baja. Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal anggai kita enam. Selamat hari Minggu, minta tebah ke sebarang lagu dituju pengagai Sidak Julia, Mami Boy di San Kusun Sri Aman. Ini menuanya. Pihak mega dituju pengagai semua yang kengelala di Facebook. Menjaga pesan, harap kita lantang dalam sebuah pengawal. Rindang hati suara itu. Jerombak ujung minggu. Anything gi. Selamat berjalan ke pengawal nuju bala kita. Panas kami di menua kami di tok selulap. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Juniaman. Nadai guna ngetan lagi kena merindang peninga ya kenglala. Lalu pihak mega peninga YFM. Terima kasih laban semampai mendiang ke bala enam pintu ku ya. Terima kasih ya ucuk ini ko ini tinggi. Lalu sikok to ngena akaun ya kebernama Marnik. Selamat jumpa minggu ngge bala di sungai di sungai tua rumah Igang Selepin Bakuang ex tua rumah Samin Batu 8 Lambir Akik Kandau Aki baki di seluai sebuti tu rumah jantan nangat lawas apai bakat nangat jelak lu bantu lawin di miri tan diniah pia megak bala yang ngelala minta main ke lagu hari Michael Jemat maya pemisi bertemu baru lalu ke sekali itu sitik tu lah Dennis Gerinang mambam gayari kami di Suratua minta pasang ke lagu Melissa Francis Haib Mata Bari Gawai kena merinang triumpu ngau semua yang ngelala bala anaknya bala isannya bala ipar selamat regawai kedekat datai agak kita enam pintu selamat regawai megak. Okey, nyari Sri Aman dulu.
2: Okey, selalu mendengar lagu gawai kita ya selama ngali hari peminta tu kira ke rumpah saja hari Alistair Cebayan di Bintulu benoninga kita sebuat kucah-kucah bak radio ke kia ya minta lagu ianya kaban sampai mati sudah ditebah tadi Flo di Bintulu terima kasih Flo okey kena merindang semua kaban-kaban ke ngelala ke kia selama ngali hari ngagai ya turmang adan Madam Doris ngau bala kaban-kaban sidaya ke semua mending ke program kita ungkap ya tengah hari tu minta lagu gawai kena merindang semua peninga kita okey lagi kita limpang baru macam sekedari peminta tahu kan terima kangau hari peninga manyuh tu merindang balik kita ngau lagu gawai tu lagu hari manca ayanya bujang semalam maya gawai tu ngenang senentang rindu ya. Begulai engkau bala manyuh tebal lagi bala sidak ke darah-darah nyawai ya sidak ke beberi atau ke nyiburai ngagai bala pengabang tebal lagi engkau bala sidak ke apa-apa orang atau ke aki-aki orang tang dak nyengkaum tua atau yo.
0: Ya aman yo.
2: Awa. Kita terus berpindang.

0: Bujang Semalam Maya Gawai Tampung Baru lagu peminta antara stesen kita. Okey, itu ngagai menua katas kembaru tau, ngagai nuan hana seduai di flow di Bintulu.
1: Oh, tua baru flow, okey, kecil kerja. Ada masalah, ada problem, kasih empat galgai. Kau pernah pakai saya kunyah
0: pelan. Bisa kau bantu badah padah ke flora ngau hana kau Encantado di Kono Serte ke.
1: Mbak, namaste.
0: Selamat selamat bekalala.
1: Ngarap kegerai.
0: Selamat bekalala kau kaya.
1: Ngarap kegerai ke ya, mereka ke bekalala.
2: Kau Iban banyak aneh.
0: Oh, orang Spanyol kau bang kita tu. Bukan Rio Ganda.
1: Oh, lain lah pengawal di titio. Bisa orang Spanyol, bisa nyimpan dalam lalai dia.
0: Orang kawa ni kita online kabar lelaki. Kirim salam ke flow kau kaya.
1: Kau yang memeda. Kau tahu memeda ana flow.
2: Ya.
1: Indo ke lelaki kau yang memeda. Kena menuju ya, terus benar.
3: Sehingga nama hagai ini yo.
0: Oh. Orang asal.
1: Ana jadi batu teki ya kan mau cok ke.
0: Orang asal nyampai salam sampai ke aku nya amanah orang dayo.
3: Jampa doai macam.
0: Oh, amat jam kita nya macam jalannya ana ke flow.
1: Kayu belakang rumahnya tepiak ke?
2: Okey, aku dulu tu Hanana.
1: Okey.
2: Oh, leban nuan ge masa lagu dah. Aku dah tarik dah. Okey, tok nama ya ngasuh hati nak pedis nama itu nah. So hari ko salam yang mana tempoh hari ladang SD Getri sama laju ko yang dia minta lagu begawai beratas kapal ko hari Nelson Nehru ko dituju ko yang ngagai semua ya ke ngelala arap tucum selalu serta ngarap terperindang nuju sida es rumah ba seratu kebukai tu ni alun mu mindah ke pesan tu ni Junaidi Layeng selamat berjalan ke pengawak ko ya pesan rindu hati dituju ngagai semua kaban peninga ke selama hari minggu sama belelak lalu nuju semua kaban di Bintulu. Inai Nor, sama berjalan ke pengawas, salam hujung minggu, panas area kami di PPR Bandaria Park. Jadi dia minta lagu gawai, Riri Kendrusen, Sepatin Bungai Jarau, dia kena merindang semua peningah. Lalu Siti dah gitu, Ari Ahmad Chen, sama di gawai ngagai semua bala kaban, bak semanggang, kita tahu untuk nak boleh pulai ke menua. Pandak aja pesan peningah kita ni. Okey, ni aja Hana, hari aku, pulai baru dengan Wan.
1: Okey, terima kasih Flo. Tu jadi macam sekedar pesan rindu hati hari bala peninggal itu. Tu hari Andrew Ujai masih yang dah tadi berdaun ya.
2: Dau.
1: Oh, berdaun ya, ada yang ada yang. Sama kali hari. Sila kena tu aja meh, ngai kawan tua nang ngomong. Tu aja ge kenyang.
0: Kucing dah ada macam tadi dah.
1: Ah, mempo
2: mempo ada peluang ge. Okay, teruskan.
1: Oh, Tori Andrew Jai Masin sama kali hari DJ sama pejalan ke pengawal minta lagu gawai dari Jeffrey Nyaloy ngau Winnie Albert bergawai di atas kapal baru salam semua peninggal YFM serta kaban FB ngau kaban WhatsApp dari Andrew ke atau dari Mirik ya. Nama tidak temerik gambar bisa nyapa ya, bisa nyapa moga Francis Ancis bisa nyapa ngau Roy Kuang ngau Petrus Incan bisa nyapa kita yang moga atau dari Ros Liao. Semoga hari DJ sama ngejar pengawak cukup panas menua di bayang tasik minta tebah ke lagu dari Christopher Kelly sama hari gawai kena merindang anak ya sebilik di Miri Isan sebilik di bayang ulu Sunti Ginda Randi Emily Rimi Richard ngau bela kawan kebukai kemasi dirintai itu lalu negai kita itu mega pesan dari aku ya meri sama hari gawai serta sama ujung minggu negai kita semua terima kasih DJ dari Sir Josema Reno semangat hari DJ selamat berjalan ke pengamal hari Tuba Ulu Subuya untuk DJ minta main ke lagu gawai hari Gebegawang ngajis ke timah tuak darah nuju Isan Balingga Inai Basibu Zilahani Emilia Richard Induk Kenamiat Richard Uno Mary Ubermatin Kumang Irene Rosliau Uju Pas Lagun Stama Stevis The Love ngau kebukai ika di ngau yang megang komersen manggi di KL laban kaban FB ngau ke ngelala kebukai ke DJ nam itu dia ngarap ke sama terperindang beke ngelih hari itu terima kasih DJ ngau tu hari betul dah tu dah ni kebukai dah lenyau ngarai mi lenyau nak nemui ngarai kunu mengi kau lagi ngi kau lagi ngau pi megang bala kawan kita ke sini ngau kita buat TikTok bertiti di Bang FM itu William Sain sama ngelih hari DJ ngarap ke boleh mutar ke lagu kedebai Anderson ngalai menawa lapar ku ya ngau kebukai tu ngi kesan danik ke cina tu sana gitu Mesti abang mantu Flo nanya kenal Flo. Flo mayuh bi ya. Ya, nan mun nama teh mayuh bi ku yang medah kenal tu Flo. Engkau suruh aja lu tu Flo.
0: Vitamin B.
2: Oh ya, vitamin B. Kasih sama MA.
1: Iya.
3: Mayuh boyfriend ya.
0: Iya.
2: Nya pemenuduh orang mu satu orang mirinya.
1: Oh. Ya, sikit batu tepi ya. Mana mungkin batu tepi ya. Jadi kena kita minum boleh.
0: Mayuh bujang lalai.
1: Bujang lalai ya. Bujang lalai.
2: Terus
1: kita macamnya. Oh, kita dengar lagu ke. Mesti minta boleh peninggal kita tadi. Tengok pedal lagu tadi. Nah, lagu Ricky Anderson. Seperti yang bungai jarau.

0: Udah kami dua floor.
1: Aku kita sebuah
2: Betul-betul ni.
3: Tutup aja kita tahu. Tahu ke berkena yo.
1: Iya. Yeah. Kira-kira bau ujung itu. Kira ke jaku penutup kita hari Islam mana lebih?
4: Oh, selama ujung minggu semua temu baru bawa kebukai tanjapan nak lama oleh agak kelimpang kati kelimpang kerundiang. Terima kasih semua terus ke pengindoknya di Mensia ya ke ngenatai ke pengantang gara bukai. Bye bye.
1: Iya, ngagain untuk Mar di Sibu Mar.
5: Okay, terima kasih MA, Hibin, Pemega, Hana, Flora, Ngau, Bana. Terima kasih sama dia mujur ke program kita sebuat Pemega, Ngagai, semua balap ninga. Terima kasih sama Belala, selamat bertemu baru Ngau kami di YFM Sibu Ba, awak ngelah tengah hari pagi lah.
1: Okay, ngagain okay. Untuk Flo di Bintulu.
6: Ya, di Bintulu meh. Oh, terima kasih ngagai semua.
1: Umbah memang beri hati aku pula. Oh,
6: singin aku puas hati tu. Oh,
0: okay. Oh, bisa enam minit.
6: Oh, no, saya bersih peluang. Sige kena aja ni, Mar. Oh, no. Semua hujung minggu ngagai semua. Terima kasih ngagai ngagai kita ke udah bulan ngagai kami tadi. Okay, bye-bye semua.
1: Ngagai ipar dah.
6: Oh.
1: Ngagai ipar dah sebut.
6: Nada ipar ngan jadi nyebut. Oh, ngaji miri deh tu.
1: Okay. Gendong tu yuk.
3: Terima kasih. Selamat jam minggu guys semua balap ninga. Bakal selama di miri dah terlagi ini bungan ngau kaban kubas pianya bagi kayan terus ke pengerindok kita hari YFM atau hari miri FM. Selamat jam minggu. Bye bye.
1: Okay, ngaji nuan tu Hana. Laban nuan ke bersedia ngau 34 lagi nih.
0: Jadi ya, terima kasih ke belum tinggal kita ke hari pun jam untuk ke detok bulan kita nak pungkang kita jadi pemega menyiko tiu tadi udah telagi kita ketinggal ke 34 selanya hari kami hanya dekat cerita tentang NRNF tidak jadi minggu tu ila. Jadi terima kasih okay, kita lima mega tu dah semua belak beticik kita yang sari tahu semua belak dah telagi kita mengkasi nih tiu empat pendapat asik nol lagi tiu
1: aku nusun okay, batal lagi
0: tahu meh terus rindu ke pangan diri
6: kang rajin ke diri
0: pu
1: nanti pengawak katida
0: ya pi mega terus ngejar pengawak ngau pengelurus hati pi mega ngemaruh ke diri dalam tiap darah nyajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun di kampen dia tujuh menyingkum sampai di kalau nyadi tenggau malam terang jauh kuma ngasuh kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
1: Aku segi rindu dengannya, Hana. Okay, terima kasih semua. Jadi, Hana, setiap lagu hari kucing lagi. Udah nyapu lain dengan Nuan 34 Serang Nyawa. Terima kasih dengan semua peninggal. Okay, jaku utik kami, jaku gagai kami bawa radionya. Kira dikena kita berbutik, berbungah dengan pangan diri. Meh, nada itu diambil serius lah. Aneh, amai, Flo?
6: Nak serius konti jakok nuan.
1: Apo? Agi kak minti ya sayo. 4 minit lagi agi kak ngano.
6: Aku dua ikonya.
3: Nah jenek nanti nuan nanti ada 6 kami blok.
1: Iya.
6: Makin jenek. Aku ingat kemua seduai.
1: Ila temu dan jom ke poster kumpul.
3: Jom ke bintolo. Jenek ingat kemua tu aku.
1: Oh, lekat ke bak konti bintolo.
6: Kan dia aku nyari akhirnya. Dahnya.
1: Okey, kena rindang bala manyu bala kita ke benung berjual batamu. Okey, hari ini kami terima kasih manyu tu lagu kedisada Achan Gao Suelin sakit gawai kena kami sebuah ngangkat diri ngelah tengah hari ungkap ya. Sari tu ya, bye-bye semua. Terima kasih. Bye-bye. Ya.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Obalo peningat semua, bertemu baru kita ba awak 34 Seranyawa Nemban Baadan sekali tu. YFM Liban Limbang, mai kita ninga ke randau tentang dunia cerita program music atau ke seni tunggak ke utara Sarawak kita. Jadi temui ke sekali tu, ianya Zamri Inaik teko Bro Zam kita, penerbit Northern Region Music Festival NRMF tahun 2026. Mau Zam? Jadi tu tahun ke berapa nuan jadi penerbit NRMF tu Zam?
2: Tahun tu masuk tahun yang ketiga.
1: Tahun ketiga. Tahun ketiga. Oh, nah, tahun ketiga. Setiap tahun tu tadi?
2: Ya, tahun ketiga dari 6 edisi.
3: 6 edisi.
2: Edisi Northern Region Music Festival tu.
1: 6 edisi. 3 tahun dah jadi penerbit dari Mayuah.
3: Saya ingat dek tahun berapa Northern Region tu?
1: Pun ya.
2: Ya, mula tahun 2019. Uh-huh. 2019.
3: Masa, mai COVID mainnya nah.
2: Sudah COVID.
1: Sudah COVID mainnya.
3: Ini tengah do mainnya nah.
2: First time kita gagal by perlama. Mhm.

0: Azam, jadi oleh Nuan Madah Mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2026 tu. Jadi nama tai ke ngasu special lagi tahun tu kini.
1: Seperti biasa penambahbaikan ataupun yang ke special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival, sentiasa ngagak penambahbaikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Kalau banyak menarik minat bagi peserta serta orang kedatai lah. Tahun tu beberapa penambahbaikan yang kita ngadu hasnya dalam penganjuran 2016 ianya penggunaan teknologi, ianya penganjuran secara hybrid. Kita nyedia ke pilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai dengan keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah, penambahbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung atau peserta seperti ruang pameran yang lebih besar, mesti door kita duduk yang lebih mayolah atau kawasan rehat yang selesa.
0: Jadi pengalami itu ya kediatur RTM Limbang pun tadi. Jadi napa nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal tu tadi? Nama tujuh we tadi. Ngagak Northern Region Music Festival tadi.
1: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara.
2: Ari Utara
1: Sabah tu ianya Ari etnik kita
2: Kebisi di Limbang,
1: Bisaya, ya Kebisi di Limbang lah khasnya Lumbawang, Kelabit, Penanggau, Kebukai lagi. Bisi tujuh etnik yang kita highlight bah program tu.
0: Lebih lagi mai sida ke Rabang Bupu Bangsa Ari golongan minoriti tu tadi nah. Jadi maka kita nemu dah pengawal besar begitu selalu ya besik ngau kerjasama Ari mayo macam pihak dah. Jadi ulun nak berkongsi ini bagi gerempuang besar itu mega besik mari kerjasama ngau pengalaman itu kini. Ngau besik agensi besar ini.
1: Okey, agensi besar aku meri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan ngau Industri Kreatif kerana sudah bersama-sama ngau kita dari 3 tahun tu dah ngagak program Northern Region Music Festival. Ngau seterusnya pejabat presiden bersama-sama kita nganjur program tu bersama-sama ngau majlis daerah Limbang lah.
0: Jadi kelimpah agensi kebesai terena dom. Ngau besi agensi mit kebukai ngau kita kini sama memberi atau ke ngasai kepeluang ngau kita ber-NRNF tu kini.
1: Agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank tempatan, agensi seperti kebajikan ngau mayogilah antaranya KPDN yang bersangkut paut ngau masyarakat kita yang Balimbang tu lah.
2: Jadi itu zam ne. Northern Region ke sekali tu, Northern Region Music Festival ke sekali tu ke 6 kali ne.
1: 6 kali.
2: Kemaya ingat diatur berapa bulan?
1: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 gay 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai. Ya.
2: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
0: ambil korang nyapa pula gawai.
2: Ambil ke peninggal nemu tadi dan nampak kita ATM tu kengado ATM 5 kengado Northern Region Music Festival. Engka boleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kita mainnya. Kau boleh daripada ketemu.
1: Penyanyi kita dah deal tumu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita
2: kaban kita
1: Brunei.
2: Mesti orang Brunei ne.
1: Tapi ya asal Limbang lah. Artis bah Brunei din. Ianya Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita Basra tu Melissa Perancis. Dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia nya Roy Kapila nya malam pertama malam perayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konsertnya kita bisi ngangau Alex Wan.
2: Alex Wan.
1: Kita bisi ngangau Azzy.
0: Azzy.

0: penyanyi yang popular dalam tahun 90-an.
1: Si Pelamin Angan Kumusnah.
0: Ya, Pelamin Angan
2: Kumusnah. Lagu penyanyi lama.
0: Penyanyi lama.
1: Legend.
0: Kau siko penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik Datuk ianya Bob Sentuhan. Siapa-siapa yang selalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelala ya lah. Tapi itu ya tu bisi permintaan. So ya datai Balimbang khasnya kawan kita ya Brunei kau Limbang itu lah.
1: Jadi nyak tadi kena malam konsert NRNF 23 bulan Mei leh.
2: Ketika ada segi perhati ke Nuan Sekumbang ke Nuan dahnya di penerbit 3 tahun tu tadi ada sambutan sambut dari Mensemayo 3 tahun ke udah tu.
0: Sambutan memang cukup mana dalam 3 tahun tu kayak start 3 tahun tu restart kita yang agak program Northern Region Music Festival tu tahun 2019 hanya tiap-tiap tahun bisi dalam ribu pengunjung khasnya laban program tu memang semak bahati rakyat lah. Laban kita mempromosikan budaya-budaya masyarakat kita bah Limbang itu jadi setiap masyarakat seharusnya ataupun memang kompom akan medak lah apa persembahan-persembahan yang namanya yang harus sidak medak lah.
2: Jadi kelimpah hari bayanya ilah labanka ditemu kita yang megak kelimpah kita yang agak live buat pentas pengawak kita yang megak bisik live nama live Facebook nah
0: live Facebook live
1: media ramah kita nah
0: media ramah
2: semua bisik nah
0: semua bisik.
2: Jadi kelimpah hari Limbang tumpung ke bisi temu hari menua luar kini ke datai.
0: Selalu kita bisi temu hari luar. Sudah tentu memang setiap tahun memang bala kita ataupun kaban kita dari Brunei danya kaban kita dari Sabah, Labuan, gau Kalimantan Indonesia bisi ke datai. Sebedau tu gau kaban-kaban kita dari Semenanjung Malaysia lah.
1: Engkau tadi tujuh ngadu NRNF tu tadi macam. Sikit kita yang ngau korang Limbang aja. Kau tak kau orang buka itu ngau kini.
0: Bisi yang ke ngaga persembahan sebelah tu kita bisi menjemput hari Sabah. Danya kita menjemput hari Lawas ga daerah Lawas. Danya dalam planning kita tahun tu sebenarnya kita bisi menjemput artis hari Brunei dan kemungkinan kita akan menjemput sebuah band hari Brunei hanya kita nak nemu lagi lah tapi kita harap ya sidaya boleh datang lah and then kita bisi persembahan hari Labuan ga.
1: Kau bisa kini hari RTM pun kini belagu kini kanwan pun kini bisa engkau ya ke special teringka penerbit pun belagu kini.
2: Ila ya berundang nak.
0: Ya, hanya budak payment ke lah.
2: Engkau ya belagu ngau Roy Kapila.
0: Nanti bala bukai bisa mayar aku, boleh ke aku belagu.
1: Woi, lawalah. Oh, lepas nuan dah nyebar payment tadi tu sam. Jadi, berkini gaya ni ke kita, budget kena kita ngadu Northern Region tu.
0: Okey, budget Northern Region Music Festival tu sebenarnya kita boleh hari namanya Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif setiap
1: MTCP
0: tahun 3 tahun tu tadi lah setiap tahun sidak tu meri kita budget untuk ngaga program tu danya kita bisi budget hari YB tempatan galah antara budget utama kita untuk ngaga program tu.
1: Sampai cukup gini, cukup
0: kan? Nanti madah cukup, aku tidak berani madah lah. Tapi setiap tahunnya kita
2: berjaya
0: lah, berjaya. Walaupun kadang-kadang budgetnya kita terpaksa ngigak lah last minute. Tetapi semua program tu mujur belama lah.
1: Jadi pembaku nanti hari segi budgetnya tadi nggak jadi disebutnya tadi nanti tadi lapan tadi punya kita lepas kita ngau artis dari luar
2: luar
1: kan ngau lapannya tadi nyu nentu ke nondo tindu asida ya kita
2: tadi bayar megang punya
1: kita bayar
2: bayar free
0: lapan agensi-agensi yang ke join pun mesti kita nyedia ke pemakai asida ya semua nanti cerita pasal budget memang setiap tahun namanya seperti di benda tidak cukup lah, tapi kita bujur juga ngatur pengawal tu lah, ditih ke budget yang kebisi.
1: Amat. Laban kita itu tadi menyikunan tadi bisa kerjasama ngau pemberesiden limbang hingga kelebihan ngau lagi ngau MTCP siku dari agensi ti sama ngau mansut ke budget itu tadi. Jadi berapa pengalama prosedur ngadu tadi itu tadi jam? Tadi tadi ngadu ke Northern Region tadi berapa lama rundia ngadu tadi tadi? Kau sebulan sebedau ke berkenai kah?
0: Sebenarnya pengalama almanya tadi rancangan kita untuk ngagak budget ngagak MTCP ngagak pejabat presiden tu sebenarnya aku dah ngagak dah start dari pun tahun tu tadilah pun tahun tu tadi leban sidaya misi prosedur 3 bulan sebedau sebedau program tu
1: maksimum lah ya tadi
0: maksimum jadi berkata lepas kita dah terpaksa delay laban bajetnya lambat ataupun laun kita dengan juang. Jadi tahun tu aku dah ngagak start bulan 1 selainya. Jadi syukur bajetnya udah dilulus bulan 2 lah. Bulan 2 selainya.
1: Nya kebuah yang dipilih kita yang jadi penepit enam dekade tahun tu.
2: Baru pun kaya baru.
1: Awak kaya aja. Awak kan jadi satu dekad.
0: Kau berpencen lah.
1: Super pencen. Oh, nanti dari segi pemar, teka jadi segi cabaran, teka halangan, teka Nizam. Nama pemar ke pemaruk besar dalam ngatur pengalami ya, ke pengalami kita di Northern Region tu, hari ke pengawal Kardado kita ke meet tadi deh, tentu tadi pengawal besar. Menunjuk ke otak kan jadi pengawal international kot kita.
0: Pemaria nadai kebukai, siti lokasi, lokasi kita selalu bertukar-tukar, laban namanya memula kita yang agak airport lama, dia tu udahnya kita yang agak namanya amphitheater, laban dia tu amphitheater lagi renovate, jadi kita itu pasang agak utai itu banyaklah lot 777-nya. Jadi nya namanya pemalai yang pertama, yang kedua ianya budget. Seperti yang
2: kita sebut tadi,
0: kita sebut tadi lah budget ya, budgetnya setiap tahun memang cukup banyak lah namanya pemalai pemandu besar lah, laban nanti MTCP merito budget ya, kita terpaksa nitih nitih budgetnya tadi untuk ngagak program tu tadi nanti beri besai beratus-ratus ribu, 200 ribu, 300 ribu, mungkin program tu boleh agak lebih besai lagi.
1: Tanya serius ngau menyikita cuaca kita datang.
0: Cuaca
1: hari kita datang.
0: Cuaca.
1: Cita lagi hari isu semasa kita datang.
0: Iyalah pemandu besai dalam ngatur pengalami besai tu.
1: Tadi engkau lapan zam dah madah tadi luar pun dah disebut ya, hari bulan pun dah disebut ya tadi. Jadi engkau bisa kita buka kat dikunci kenalan tadi zam.
0: Tapi dulu aku sekali lagi aku kemerinya lah, kemeri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama ngau kita pengalaman tu. Jadi ngarap tahun tu sidaya oleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
1: gaji lama tu kan?
0: Tidak gaji, tapi ngarap sidaya namanya
1: terus
0: terus ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayuh program lagi mayuh program bak siang harinya. Laban kita ingai medak ya bisi kosong bak siang hari. Jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak ngau rakyat lah, pasnya ngau persatuan lah, persatuan harap persatuan-persatuan tu meri kerjasama yang mana ngau program tu, laban program tu sebenarnya kita meri 100% untuk persatuan promosi
1: ungkup sida yang pun
0: ungkup sida yang pun sebenarnya kita itu minat ngagak program tapi
2: kita orang tengah
0: kita orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah, laban nyak mempromosi adat ngau tradisi sidak ya khasnya bau utara Sarawak tu.
1: Betul. Nanti maka berlimbang tu nama kini ke tau ngasuran dari latin itu dalam
0: Malimbang yang kita narit ati.
1: Kelimpah hari Kerbau ke Kediri Kediri.
0: Mayuh tadi sebenarnya Malimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar. Tapi kedatangan ke Malimbang walaupun sidak madah kita itu baka pekan koboi tetapi jauh lagi tetapi mayuh ndor-ndor yang oleh kita namanya bedak dan mayuh lagi utai
1: bila datang menemui
0: bila datang menemui Malimbang tu mayuh ndor kita oleh bedak namanya utai-utai yang oleh digigak lah
2: pemansang
0: Malimbang tu lah.
1: Karena kalau ada jembatan paling panjang waterfront paling panjang tahu
0: tak Limbang waterfront paling panjang Limbang Sarawak Malimbang tahu kah
1: Siti-siti ya Kerbau ke sini dengan tuang antin Oh, jadi kelimpah hari kita yang ngadu ke ini kita yang memandang ke pemerindang persembahan nama lagi Siti disediakan ke kita mainnya lah.
0: Okey, tahun tu kita meri peluang ngagai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak Siti program siang hari. Jadi aku harap masyarakat Malimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft bahasa Sarawak tu Malimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sedaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggunya lah yang ke penting lah lapan sebelah tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak. Terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak lapan boleh join kita tahun tu lah.
1: Bisa berjual mainnya Zam?
0: Bisa berjualnya setiap tahun kita bisa buka tetapi nya under MDL lah Majlis Majlis Daerah Limbang. Tapi booth untuk agensi kita bisa buka dalam berbelas booth lah ataupun berbelas agensi akan join kita mainnya lagi.
1: Jadi saya dah teringat aduh ke pemandang dan aduh pameran.
2: Pameran. Jadi engkau mencari maya terdekat nemu orang ke dekat engkau kita beramai atau ke masuk apa program kita nyata. Bisa bayar ke nadai?
0: Program tu semuanya percuma.
2: Percuma.
0: Percuma. Seperti ATM klik lah. ATM klik kita.
2: Semua percuma.
0: Semua
2: nada dibayar.
0: Nada dibayar. Dapat bunyi. Data ya. Data. Meda program. Ataupun nemuai.
2: Minanya nyedia ke poket duit duit.
1: Poket duit. Kita
0: beli terempuh. Data nemuai meda program ataupun ngambil info dari agensi-agensi dan nemu cerita yang muka but kena daftar apa medani apa semua sara ataupun namanya macam lah.
1: Nanti terbisi counter service kebuka.
0: Yes, bisi counter service kebuka. Khasnya hari Majlis Daerah Limbang, kebajikan, mungkin tahun tu hari GPN, macam-macam gitulah.
1: Jadi tahun tu siapa kini dekat resmi ke atau dekat berjadi ke NRNF
0: gitu. Tahun tu kita bisi jemput menteri hari Kementerian Pelancongan,
1: Menteri MTCP Impu.
0: Harap ya boleh datang lah tahun tu. Jadi malam pertamanya mungkin kita menjemput YB Abdul Karim Rahman Hamzah. Malam kedua ianya YB tempatan kita ianya YB Datuk Dr. Abdul Rahman lah.
1: Ianya tadi antara dua malam berunggu punya dari pagi sampai ke malam tadi.
0: Sampai malam.
1: Jadi kedai kau nuan ngau bala hari ngau penerbit ngau bala kru-kru kita hari RTM tu. Cina mereka kerjasama ke mana ke atau kendak?
0: Kerjasama ngau bala
2: kru-kru.
0: Kru-kru tu memang cukup-cukup hebat. Yalah aku tadi namanya senang hati. Northern Region Music Festival tu walaupun nama yang besar tetapi di belakang tabir ya kerjasama yang hebat ngau mantap dari kru-kru ngau agensi-agensi bukan itu ngagak aku lantang hati lah lantang hati ngagak program tu ataupun jadi penerbit sempat pincin lah.
2: Dengar dulu kur.
1: Dengar dulu pengurus. Pengurus.
0: Lepas
1: kerjasama. Pengarah sekali meninggal kena dong.
0: Lepas kerjasama tu emang cukup-cukup. Cukup manah lah. Hari gerak kerja apa semua. Adanya persiapan-persiapan program. Nadai komplain lah. Laban kita dah biasa kan,
2: dah biasa. Biasa.
1: Kita terlepas pedih.
0: Terlepas pedih. Kita pedih dalam 2-3 harinya aja lah.
1: Dah
0: lama aja. Laban kita pedih dalam 2-3 harinya, maya programnya, tapi udah habis programnya lagi, udah meda hasilnya lagi, kita dah cukup selesa, cukup gegati, meda program tu muncur.
1: Boleh tidur jenak lah.
0: Boleh tidur jenak.
1: Udah tidur jenak. Agak laporan baru, agak report baru.
0: Agak report baru.
1: Lepas itu agak report tadi dong. Agak report tadi, lalu tekalannya agak report teka begini, kemanya nganjua nggak?
0: Dah tekalannya lah, tekalannya
2: ngagap, habis program,
0: habis program, ngagap report, gila hari tu ngagap program, habis program hari Minggu, hari satunya udah kita
2: kerja keras baru,
0: kerja keras baru, tapi hanya
2: segitah tanggung jawab,
0: segitah tanggung jawab.
1: Bisa estimate toko bisa diaudit ya nganjur laporan jam?
0: Dalam sebulan harinya lah,
1: sebulan
0: hari habis programnya tadi.
2: Ketuk exam. Begini ke komen dari orang luar tu tadi. Kumbanuan ke dah jadi terbiar 3 tahun ke lah tu tadi.
0: Komen dari orang luar berkenaan program Northern Region Music Festival tu pun cukup ngelantati lah. Ban sida kak program tu digagak tiap-tiap tahun. Ngau artis pun sida ngak kak artis yang ke namanya yang ke pedau kalak datai Balimbang dijemput ngau mayuh perbanyakkan lagi lah artis-artis artis-artis dari luar untuk merindang dua malamnya.
1: Jadi Siti pernah tanya tu dong. Siapa tukang kangau? Siapa MC main kedatai lah?
0: MC.
1: MC special kini?
0: MC special MC special malam malam pertamanya kita hari kita lah hari kru kita
2: hari Limbang
0: tapi malam konsepnya kita jemput siku MC hari Kuching siku MC yang ke pemadu popular ya sebab kalak Balimbang dia tu ya dah mindah ba namanya Kuching ya akan bersama ngau kita malam konsepnya lagi dan siku yang ke pemadu handsome kau akan ngau yalah. Tusak, ya dalam kan perancangan lah, perancangan.
1: Okey, nanti nanti alam lintang punya kurang. Tengok, kamu siapa tanya lain?
2: Jadi sedikit samping kita meh ngarap ke program ke sekali itu muncul bunyi ke penerbit kita menerima kawal di mana hari semua agensi Nazam. Jadi engkau bisa nama atau pesan nuan ngagai rakyat Limbang di luar kau lihat datai mainnya.
0: Okey, pesan kepada di aku bab program tu lah. Bab program tu harap ke semua produk Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sipitang Sabah ataupun siapa-siapa yang ninga program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngerami Northern Region Music Festival tu yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita agak ngau vibe yang padu serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan
2: akan mengecewakan punya
0: tidak kemelayu. Akan mengecewakan punya kemelayu lah. Jadi mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun program Siti program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah Balimbang.
1: Jadi harap ke nuan terus mujur jam gaw pengawal kita tu menyertai hari jadi siko penerbit kita Northern Region Music Festival tu edisi ke 6 edisi ke 6 ungkup tahun 2026 tu lah. Jadi harap ke nuan terus jadi penerbit berpencen. Jadi nyapa tadi sekedar rendah kita engkau bisa jago penerbit renon dong.
2: Jadinya tadi mengharap ke semua kita sama berhati ke program ke dekat di atur ATM Limbang tu lah.
1: Nah. Betul. Jadi nak kata dulu kita dengar ke Renau Bawa 34 Seranyawa Nemban Badan Bergulai dengan Bro Zam kita penerbit NRMF atau Northern Region Music Festival tahun 2026. Jadi dikelala bunga hari kayu, dikelala buah hari langgu, dikelala basa hari penyiru, dikelala bansa hari jaku, jalai penungkat kadat, tinduak berpengai ke pengiat. Jadi anda ingat datai ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026 tila. Jadi terima kasih yang kebalap ninga ke udah bergulai dengan kami hari pun jam datai ke datang. Jadi bertemu baru kita bawa ke buka. Ya, terima kasih. Bye.

0: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. YFM
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamga bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ali,

0: LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Hai, aku nama Swata. Ngapulah tau aku kamre. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tau. Terima-terima dengan mana ya. Anang hirup medriba. Nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya.

Lagu ke di Baik Ramli Sewalta ke Lemai Dobni dengan Richah Gawai. Lagu kena merindang kita kaki terus mendiang ke YFM gulai engkau kami bak rentak ngali hari kita Sarito. Sarito hari Minggu 17 hari bulan 5 2026. Jadi tadi kita sudah medak lalu ningak ke program 34 Seranyawa hari YFM di Limbang. Jadi tu nampung ngawak kita bergulai bak rentak ngali hari kita 3 jam nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Nyalai aku ngarap ke bala kita ngemuan berita ke mana Sarito. Aku ngarap ke semua tu pengawak ke basic di penyalai ke kita Sarito pun sama udah tuliah ke pemujur magang. Jadi begini gay hari kita di menua ke bukai kelimpah hari kami di Kuching di tu. Harap ke hari mana laban kita sama nemu bau ujung minggu ke berketuknya tadi mayu macam pengawak mayu macam aktiviti ia ke basic diatur lebih lagi bak program ke dia tu berserimbai hingga pengerami hari gawai. Jadi basic program niti daun atau ke buat program ke bukai ya, kendang berguna ke gayari ke mana andur kita yang tadi berjalan ke pengawak ya. Ya selamat ngali hari untuk bila kita ke baru mendiang ke YFM terus segulai sejalan dengan kami buat rentak ngali hari kita hari itu. Jadi batu sun program kita bakal selama 3 jam untuk kita yang tadi merindang kita ngau lagu-lagu kelimpah hari ke ngatai ke sekedar berita atau ke info pengawak ia ke bisik di jalan ke bab nua kita lalu pukul 5 lebih kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur lalu dahnya lagi jam ke penudih kita mendiang ke Galeri Y bergulai engkau Daniel Steven nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita ya, ngali hari-hari minggu Sarito 17 hari bulan 5 2026. Jadi tu lagu ke di pilih aku kena aku merindang bala kita ke nyangka benar berkedugau kini baru wai tau ke benundur ke bukai mah ya ke bisa mendiang ke kami selamat ngali hari terus bergulai ngau kami lagu hari Lucy M enggai tundai.

0: dengar semua. Itu kita berdua dengar kaku DJ Kanying, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, pihak megabal pendengar semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke ruti penganan kuih dilah. Ngagak ruti celak. Apa putung ke baju deru. Becuak ke buak. Ya, jarak. Dan bala pendengar semua. Aku kaya kap jaku ke pasalnya. Dan aku dekap jaku ke pasal tau. Pekit ku memang ngokli yang kanyu ke dia tur. Gerempuang Iban Kanyu J.I.K. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak Dewan Kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau bajik. Atur ya ke pakat tu. Dengar memanah wai. Kita kesigat mesti ngembuan penyigat. Madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindu bala pendengar semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Huyu peperlu baka teluk riga. Lagu tajam baka lungga. Ati betul tajam wai amsah dulu sebetul kita napi pengawak tau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelentik. Kerana yang diringgai bakal Bukit Balau. Bahawa akan kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gili yang ngena kasut tunji ngemata kepecik bungai gelombang. Siapa kengai boleh gelarnya aku kak mentiku tu induk. Jadi sidak ke kak engkau peketau mesti berumur 25 hingga 35 tahun. Siapa kengah saya ngelui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda ok tu peket main bol. Lalu perayas peketau dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah, wah, wah, wah. Lalu megah kita bisi Chan. Ungkup dua iku rawon ngagai kambu dia. Okey, kambu bajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Lama kedian tiga bala peninggal semua. Betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsil, ambil kita kertah. Pederan kesili ya. Kita tahu ngangau ke EJK paket keliak ngau kumang. Inyak mis janteng. Bak lumur tai pawun. Englap sui pau lup sai pau. Okey, maya jam gawa aja au. Kita akan ngisi pun. Anak kita tahu minta aja abad GIK. Anak lawan tahu enggak kena ampiat rawan ngagai menua kambut baja.
1: Hello?
2: Hello?
1: Miss Jantan, Jantan tu?
2: Ya, siapa tau?
1: Tu, ino pemaduk bajiak di temawai kanyuak tu. Sangau-sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama anak adik?
1: Sangau-sangau. Nama glamour aku Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa teka tanya apa ya? Kan kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ingkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besar ini wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
2: Nai, nama dekat kau pakai kumang, biar sangau.
1: Kumang ini nak baji aku siapa? Nengalah aku kayu temawai kanyuak di tau.
2: Kurang kau pakai kumang, umur ya 25 hingga 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyataan kau, orangnya itu balik.
1: Bekeni register orang masuk paket kalian bisa orang sabung aku mak masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang eh?
1: Oh, nak kalau berbini. Bujang teng teng teng teng teng. Oh. Lagi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Umak ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup munya kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun. Agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita anu ibo.
3: Benuang paket kliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku sedap kali pergi ke jika dua jenis. Yeah.
0: Ladies and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua bagi kita. Arti udah datang golo apa ngawak pekit. Aku mau engkau keliang kanyu empat dewan kanyu tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apa kanya ambil kawak kita yang ke malam tu. Okey, bala semua arti datang yang ke malam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang, kini gaya sudah keliang. Berjalan ke diri bapak engkau din. Bisi sekedar bakal nyungin suam ke diri menyak ngayat ke gigi. Ya, bisi ke jungang. Ya, nyendak kita nemu berapa ni lah. Okey, bisik kemega sidak kebjalai kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal je lah. Jadi bala ibu bala ayah bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sapor ke boleh gelar keliang kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisi lesung pemula ti kedua tujuh tanjung angin ka indara nyiwa mah. Jadi orang ke boleh gelar keliang 2015

0: kita ke dalam buah tau. Ah, buah hati kita ucap yang benar.
1: Oke, sayang.
0: Buah lah kamu.
2: Sedih ucap.
0: Maka bahasa ya, nombor satu enggak. Aku sih kita buah hati. Dan aku ngetan kamu deh. Minum.
1: Tidak sama lagi, ada sangau.
0: Nih, upah itu komen itu. Kan? Tuh. Hei, kita kedua-dua itu. Hah? Gerakan aku, kita menang aku tuh ketua. Hah? Nyen, seram semata nomor satu.
3: Raja Cangkua.
4: Anu mau tanya sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ne? Hah? Lapan mujabnya tadi. Anak buah dek. Asu ada menang mujab. Hah? Aku tegalnya aku madah kedek. Ketegal di ayah ayah. Di perai ni mujab nomor satu.
4: Ah, tanya kade, samannya kade. Okey masalahnya ke besar bapak pengirup kita. Laman tanya kade komplain itu nya sih kaya. Tiap-tiap hakim pan cegini kritik orang inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin dan kami hakim tenang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ini berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintah ini terang kita sampai ini sigat kita
4: ya saya bukai pernah aku sikit mojak ngamin kena
0: akai kali gantung mata ini ha? Aku madah gede pedak deh tubuh senram nak tegak pedak deh bulek sanram, gama sanram, nana ni mau mantai, nana sih kok una temawai kanyuak rumah si sanram ngejai gamal, ah, nanti kau akan mengucapnya aku madah kete, nyentuh dia tau, nak kalah sebini mengucap.
4: Nah, lama ni udah nyebuat kena, anu walau, miss minum, minum, ambil cumit, ambil cumit, ujine kita dalam ambil cumit. Aku mesti lalu pom kita yang isi kumang ngawat kepala yang gawainya kemarin. Hanya ya. Ini ayo. Jadi sangau. Jadi genteran 4N. Oh iya mendah. Paket total semina dibuka ngai sida laki ke bujang serta age rupa. Jadi status keamanan seneram tuh. Aku nemu ya rupa tanya nak bujang lagi. Lamanya kalah pembini. Amannya.
0: Oke.
4: Nah, dengar dulu. Kan ini nganu aku. Tong aku lagi nganu deh. Ya. Udah deh. Kecoba tadi aja buat nanti aku nambah nama nih udah aku buru ya nasu aku nih kayak bapak tadi aku tuh udah kena 4 gelas tuh kebesar nyawa tau suka tiri sama lu kayak kulit tau
0: anak malik kita bagi
4: suka tiri aja ambil kan aku suka gak kerja dengan kaku nih kacaruan deh kasih aku nanya nih unik semua nanti nanti hati tiap bulan tuh apa beli ke katil apa beli ke yang pecah megang di bobe belayang.
5: Nyak meh bunyi kesempama kita iban. Tebak sengkiluk diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pemedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesan tu ari YFM Iban.
6: YFM, segulai sejalai.

lagu ke di Baik Sofina S lebih tu pelingat berami Maya Gawai nyanyi dengan lagu yang ujung ke jam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi itu Maya pelap tinggal berarti ke info gayari ya ke bisik diterima kami dari UPS Meteorologi Malaysia. Kalai muat ke lemai tu dia di pelabak ke ribu atau kudai bisa nyadi buat sekedar nur di Kuching, di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Pihak Megak Engau di Limbang. Lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke bisa hujan buat sekedar nur di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Engau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke Manah muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Pihak Megak Engau di Semarahan. Ya, jadinya info gayari ia ke bisik diperkongsi ke UPS ke mata ke gayari. Jadi terima kasih ngagai Siti Nur Faizan ia ke dah kongsi ke info gayari ungkup lemai tu ya. Jadi nanti kita berhati ke pendengar bak sekedar atau pengawak ke bisik diperjalai ke bermenua kita endang Mayu namanya tadi pengawak ke atau ke pengerami ke diatur nyerombak pengerami hari gawai ia ke ukai nyerombak pengerami hari gawai pan Mayuh mega program ke bisik diatur jadi nanti kita berhati ke di Kuching di tu bak Padang Merdeka dia peninggal jam ke dia tu pan nanti kita meda udah bisik bala orang ke namanya tadi ngantik pengawak ke berperindang berlagu muat ke malam tu lagi buat pengerami muzik Kuching tau ke KMF 2026 buat edisi ke 3 tahun tu jadi di malam urung 8,000 ikut mensia mayu bisa megang natai ke diri ngagai Padang Merdeka ianya malam tadiknya malam ke terubah pengerami muzik Kuching edisi ke 3 2026 jadi buat malam ke terubah malam tadik dia Raban OAG, Melissa Francis, Ramli Swada, Pihak Megat Engau, Firdaus Matarang hanya penyanyi ke bisik merindang orang ke bisik datai ngagai

Malam Keterubah Pengerami Music Kuching atau ke KMF 2026. Lalu ke malam tadi megak sama bisa datai ngemata ke konsertnya inyak Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Othman. Jadi pengerami dua harinya bisa mandang ke artis antarabangsa pihak megak ngau artis menua tumpu. Lalu kita minta malam tu lagi penyanyi terbilang Indonesia Chakra Khan begulai ngau Raban Pemerindang Hari Menua Tumpu Mega Bisi Merindang Mensia Mayuah muak ke malam tu. Malam kedua pengerami Music Kuching KMF 2026 edisi ketiga ya. Nyalanya sekedari info pengawak ia ke bisi diatur jam ke diatuk tu diatur di Kuching jadi bendudur ke Bukai Mega. Aku percaya mayuh macam pengerami mayuh macam aktiviti ia ke bisi diatur lebih lagi nyerumbak pengerami hari gawai. Jadi tu lagu gawai Mega. Adi ya pilih aku merindang ya bala kita gagi terus gulas jalan kau kami lagu hari Ricky Anderson sepating bunga jarau.

0: Rentang
1: Ngalihari.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Aku umuran saya, aku kenal.
4: Aku cinta.

0: Rentang dari hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus mulai program.
2: YFM Segulai Sejalai.

ramai tu peninga pelakon lagu kena berindang kita kaget terus gulai engkau kami ba WFM ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi selamat ngali hari, selamat lemai mega ungku bala kita ke bisa meniang ke WFM gena radio kereta kita kini tau ke radio kita barumah gena portal RTM gena RTM klik dan kira dini do kita diau jam ke dia tu. Iya kaget terus gulai engkau kami ba WFM tau ke kita ke nyangka benung beli ke barang ba sekedar pasar ba sekedar nur di serata menua kita di Sarawak di tu lebih agak ya ya ke damanya tadi Palan Nur kita beli ke barangnya tadi habis si masang tau ke buka radio WFM lemai tu selamat lemai untuk bala kita ke benua yang beli ke barang jam ke dia tu ya jadi ngenang berkawal engkau bantu keperluan asas Sarawak atau ke disebut kita yang terdiskas kalau diskas buat renggat ke dua tu peningat udah di pasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima berengkah hari-hari lima tu kemari ianya 15/5/2026 jadi tu tampung riskas berenggat ke terubah ia kebisa sudah dipasuk ke dalam bulan 3 tu kemari ya jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyampau bantuk skas ke tahun tu begak basic ditambah ke hari RM950 ngagai RM1110 engkau tuju kena mantuk rakyat nape ungkus penghidup ke majak nike lalu barengat ke dua tu kemari dia kategori ruang bilik dekan rimak bantuk lebih RM400 lalu bantuknya dekat dipasuk ke ba SP kita ba bulan 11 ke dekat datai tu lah ya jadi engau penyampau bantuk ke bisa ditambah ke berenggat tu yang harap ke bantuknya mega ulih ngelempuang ke tati yang belanja kira 800,000 ikut rakyat di menua tu ya jadi bantuk tu di break tumu sebedau ke nyambut pengerami hang ambil ke rakyat ulih beli barang dapur biar mega engau perengka ke diguna ni tiang hari. Ya, jadinya Siti berita ke di baik ku perhati ke balap ninga kita. Ya, ni nemu nyangka kita hanya tadi kiru, kisu, ngomongnya macam pengawak. Lebih lagi buat kita ke bisik ngau nerima bantuk skas tu peninga. Jadi tau cik atau pedak bawa handphone kita. Udah masuk atau ke bedau. Nanti niti yang udah masuk. Jadi nanti ya bedaunya tadi. Tau perhati ke kita ni nemu bisa penanggul kini. Ni nemu handphone kita yang ada internet. Anda boleh kena kita ya, ngecik ya. Jalan yang Siti bergautai ke patut patut diperhatikan kita lebih lagi untuk bala kita ke endang kat nurun beli ke barang lebih lagi barang dapur nada salah bak kita ke bisa nerima bantuk skas tu peninga kena meh hutainya tadi engkau betul kena meh hutainya tadi engkau hutai ke berguna beli barang ke berguna ya ke tahu dikena kita hanya nintiang hari ya jalan lagi terus merindam bala peninga kita ke lemai tu peninga atau lagu gawai megak ia ke bisik dipinta peninga kita ia ke bisik bergulai ngau kita mendiang ke YFM bak rentak ngali hari kita lagu hari Ricky L berpadu nyawa ngau sima ngabang ke rumah kami.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Lagu Hari Abang Kaya Bisik Undang Selepak Batu. Hanya diingat lagu yang ujung ke jam kita 13 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai tu lagi kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi. Dia kita dekat terus bergulai dengan Daniel Steven ba Gallery Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai sebedau ngalih ngagai sada lemai buat YFM 6 lemai ngagai 9 malam. Jalan terima kasih ya. Untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngalih hari nyentuk ngagai ujung rentak ngalih hari kita itu. Terima kasih sudah bergulai dengan aku peninggal lebih lagi kita ke andang hari pagi tadi udah meniang ke YFM. Terima kasih milih YFM hanya di ke pemerintahan kita Ungkup Sarito. Jadi aku ninggal ke kita gau duit lagu sebelum kita ninggal ke berita pukul 5 lemai itu lagi. Lagu Ari Raban artis PBP buka pintu buka dan sebenarnya untuk lagu Ari Gwen sanggup aku merindang kita bak rentak ngali hari.

0: Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuh. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Terima kasih lagi dengar ke YFM. Jadi kita dia tu bukanlah buat program Galeri Y. Kalau buat Galeri Y tu bisi lagu-lagu baru ke dekat dengan kita buat Galeri Y. Okey, 9 lagu buat Galeri Y kita ke minggu tu. Lagu ke Cerubah, Richa Rosana. Lagu ke Debrik Nama Lejuk. Tion Galeka lagu tu di Tengkebayan Jambul. Lalu tu single ke Cerubah, Hari Penanyi tu. Ditangkan ke lagu kedua, lagu Hari Lai Peni. Lagu Debrik Nama Getu. Dan ya Bon Klimen, Hari Di Antik Tua. Nyari tion yang leka lagu tu di Tengkebang Penanyi Tumpu. Buat lagu tu megak Van Kelvin jadi videographer ngau editor video klip lagu tu. Jadi lagu tu berentai ballad. Serta ditangkan ngau lagu keempat kita istri tu Matthew Mahmud. Lagu ke diberi nama Labuh Pengerindu.

0: ngasuh hati rindu.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

Kita lagi dengan ke Galerwai, ke Sarito, Dusun ke Sekarito. Kita bisik 9 lagu. Lagu kelima, Ari Fedeli Nuing, Nak Kala-Kala, ditangkan Kengau, Edmon Indin, Suya Janga Pengerindu. Dan yang bisik lagu Ari Harrison, Boya Pengerindu. Serta lagu ke-8, Ari Ramason G, lagu ke diberi yang nama Solo Messenger. Jadi lagu Solo Messenger tu Tion yang leka di tengkebayang penanyi tumpu. Lalu kita bisa mendapat video klip lagu tu ba YouTube. Video klip tu ianya diambil ba pantai Tanjung Batu di Bintulu. Okey, jadi aram kita ninggal ke lagu tu ba Galerwai kita ke minggu tu.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Datang buat penghujung program Galera Y. Yang ada lagu ke pendudi kita, lagu hari penanyi tip bernama Niat N. Jadi untuk penanyi baru ke tu dah. Nadai kalau dengan nama penanyi tu. Lagu ia diberi nama Bulan di Pagar Bintang, Tion Ngeleka di Tengkebang Jis di Jabu, Ngel Matthews Mambel. Jadi nak tu ajak Galera Y kita minggu tu.

0: サラダマイズナリワイエフェン。
1: ニカバナコ、ニカバナコ、
2: ニカバナコ。
3: Sunyi? Silu ilu Kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
4: Penggerak pagi.
3: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
3: YFM, segulai sejalai.

Yeti kami ni lepas pukulan 6 malamai semalamai dengan gai bala peningat kita di serata menua ya. Kemudian ke kami lebih lagi kita ke benua menjalai ke pengawak jam ke dia tu kita di sebelah palan-palan berjual ke barang bala pulih sebelah kerite pihak megak bala sedadu kita ya. Kenyaga pengliku.

26, ianya edisi ketiga Rupiah Megah di Sen Ed. Saya pengrami Megah, iaitu abad gereja. Palan-palan ke Bukai Megah ya. Jadi peringat mayu lah. Udah lagu dari Wat Rock. Kau cerita lagu gawai kita dekat Ninga ke Perancang Penghidup. Lalau Penghidup kaku ya.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpencingan Datai Baru serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu enyak minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga taka Ascension Day taka minggu Easter ketujuh. Lalu bacanya kita ke diungkup ke minggu tu diambil Rejo St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai datuk ketika maca gentran Injil tu. Udah Jesus temu nyebut Yakub ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Kuya, apai timpuh udah datai. Beri mulia ke anak nuan, awak ke anak tau beri mulia ke nuan. Laban nuan udah beri ia kuasa dari atas semua mensia. Ngambil kuya tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kuda diberi nuan ngagai ia. Lalu tu penghidup timruan. Mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliok. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang tidak beri nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejakut nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai tidak beri nuan ngagai aku nang datai hari nuan magang. Aku beri sidak jakut pesan tidak beri nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai rinuan. Sidak mengharap ku aku ndang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia tam bersampi ke sidak tidak beri nuan ngagai aku. Laban sidaknya ndang ngit nuan. Semua utai tidak kemisi aku ngit nuan magang. Terus semua utai tidak kemisi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidak. Dia tu aku datai ngagai nuan. Aku nadai agi di dunia tu tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apa itu kudus itu sidak ngenak kuasa nama nuan. Nama tidak beri nuan ngagai aku. Awak sidak nyadi siku baka tua di siku ajak. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, buat Tuhan Jesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya berdunia tu. Buat ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusaika. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Buat kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Buat sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita juga suah ninga pasal orang tiba berita, tiba boleh penampak, toko mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, menjalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita ninga berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerumpan buat pun kayu regang, ngelalo mulia Jesus labannya nyebut menyitu, kuya, iaitu nang benar anak Allah Ta'ala.
He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus laban datas ke regang ya nembu ke pengawak tu dah disuruh lah tala de kerja ya dalam dunia tu. Nyalai apa yang hapus kesebut ya datas ke regang Jesus ngau panjang tinggal madah ngagai lapai pengawak ke beritnuan di kerja aku udah tembu. Pengawak tu de beritnuan de kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar tanda mati bakai regang pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak laban Jesus datai ke dalam dunia awak kemandang agai mensia Allah Ta'ala rindu kesedak serta mandang ke dalam pengawak ngap hidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai regang tu nunjuk ngai kita mensia pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati bakai regang ia nunjuk ngai kita mensia pengrindu Allah Ta'ala ndang dada sekat bimit. Sampai ke Allah Ta'ala sedia meri dari impu awak kemati dekai regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengerindu Allah Ta'ala ngakai kita mensiang. Nyalai bakai regang, Jesus megok mai mulia ke Allah Ta'ala. Aria tingasi ke Allah Ta'ala 100% serta megok mandang ke pengerindu dalam penghidup ia 100%. Jesus megok bersampi ngasuh Allah Ta'ala meri mulia ke ia. Lalu meri mulia ke Allah Ta'ala. Utai tika Jesus itu menyadi, ianya pemati ia bakai regang, ukai pengujung ia, tiboleh mulia. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak, jalai Allah Ta'ala mai mulia ke Tuhan Jesus. Mensia tiap dosa regang Jesus, laban sedap gede ke ia. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ia. Bawa ayat kita kena baca ke bingung tu, Jesus megak berjaku pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke ia. Serta tidak ada beri Allah Ta'ala soya. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. Tak kalau jaku reputih eternal life. Bob kudus kita, penghidup meruantu diasai ke kita, lebuah kita yang lalu Allah Ta'ala. Serta megak ngelala Jesus Kristus sudah dikirum ke Allah Ta'ala. Jaku meruan teka eternal dalam jaku ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Greka, reti jaku tu ukai mesti berjaku kepada pengelamak penghidup tu tang lebih lagi berjaku ke gaya kualiti penghidupnya. Menjadi lebuah kita berjaku ke penghidup meruan tu kita mesti boleh berjaku ke tu ngau betul lebuah kita berjaku ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar penghidup meruan tiko Jesus itu ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuah kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngap penghidup Allah Ta'ala. Saint John dalam Injil ya nyemetak benar madah ke penghidup meruan tu ndak patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita ndak ibuah nganti dari impunya udah mati serta masuk ke surga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat tikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10 tak kalau mikor putih eternal life kau dah dikenang kita minggu dulunya subuh.
Laban pengidup Allah Ta'ala dah bisik bagi kita, nyak makabuah mati pun kita, pengidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di syurga, tanda kita bergulai dengan Allah Ta'ala, bergulai dengan Tuhan Jesus. Jesus mengatakan madah kurang diuliah ngasai ke pengidup beruantu, ia orang tinemu takut ngelala Allah Ta'ala. Serta mengatakan ngelala Jesus kena dikirum ke ya kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala tu nang penemu tindang suah dikena berpenyanggup lama. Lalu bala pengajar pengarap rajudah selalu ngenak jakut tu. Lalu tai tiko sidak ia nanti mensia dekat ngasai ke penghidup terbenar. Sidak mesti nemu tako ngelala lah talong. Nyalai nama reti jakut nemu tako ngelala lah talong tu. Ia tiko satu tu bersangkut pawat ngokitai ti ngelala lah talong. Dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa lah talo, lo ni gaya lah talo ti benar. Lalu siti ada penemu ke ditemu kita, hari ti depadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita ngelala Allah Ta'ala, kita berengkah oleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu takong lala, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megap berjaku ke gaya kawal kita, ngau lah tala, tidak kelala kita. Lebuh kita yang lala lah tala, kita patut megap bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut oleh ngasai ke lah tala tu benar, setelah bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai kekuasa ia dalam penghidup kita megok. Ia megok nyadi orang tip ngabis hebsai buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngerundiang kita. Rapat lagi ada kita tip berkawal ngabini toko laki kita. Lebuh tu nyadi kita megok berengkah ngasai ke penghidup lah talo dalam penghidup kita. Lalu bojong baca kita, Jesus mengat nyebut pasal tugas kita tinjadi murid ya. Lalu pasal ya tibesmiang ke kita. Jesus madah kepala murid, udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengokok hati kita, tengokok kita nerima sanitiah ketuan Jesus. Lalu ngenok kita, serta hari pengawak ngeteladan kita, Jesus Kristus megak tak boleh mulia ngau puji. Tugas kita menjadi amat mahar benar. Tang hari kita itu berkempit ngau Tuhan Jesus. Kita boleh ngasai ke pengelantang ngau pengelikun. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lup samping aku ngelak talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup kita ke minggu tu. Anyak minggu tiudah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah talo ti Raja Mulia nuan dah ngeninggi setengah mesai kanak tunggal nuan Jesus Kristus ngau pemenang ti besai ngagai perintah nuan di surga. Kami minta kasih nuan awak kena nejuk ke kami baka anak patu balu. Tangirum kura kudus nuan, awak kengering ke kami, setengah angkat ke kami ke tempatnya, sudah gagai Kristus melepas kami. Tina hidup setengah perintah nuan dalam penyerakup kura kudus, ndanglah talas ku ajak, detuk datang belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, matu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat, ke semua bala peningau dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: lebih bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, pendengar mayu, jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai lah tai bawa dua raku maca sekedar pesan ke bisik dianjuang kita ngagai email email kami atau ke ngagai WhatsApp kami ya. Nanti ke terubah tau pesan pemati datari ancak anak nuduang marah ke menyadi ya ke bernama Nsuna Garit. Ia nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 12/5/2006 nyari pesan pemati tau ke dituju ke ngakai kabar melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Nsuna Garit yang nak nabau anak nuduang niang dekat dintu bala maiwa barumah satu Malaysia kapit lalu dekat dintu dua malam yang nak kena hari 2/3/19/5/2006 ngau 20/5/2006 lalu dekat dianjuang pagi hari 4/21/5/2006 bak pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Semua kita dekat nemu ngau silik agi berkaul ngau pesan tau tanya kita ngagai ancak ngenak lumur 013-76-04458 013-76-04458 lalu siti agi lumur tanya kita ganau ngenak lumur 011-25-6-69-0 011-25-6-69-0 Nando pesan tau jadi pesan datai ri ancak anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 2/12/5/2006 pesan pemati tau dituju ke ngagai kambang melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kambang melayan ke ngelalan yang Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang niang dekat diintu bala maiwa bak rumah satu Malaysia kapit. Niang dekat diintu dua malam. Ia nyak kena hari 2/3/2006 19/5/2006 ngau 20/5/2006 lalu dekat dianjuang pagi hari 4/21/5/2006 bak pendam Methodist Jalan Pelajau Kapit. Sama dekat nemu ngau silik kita tahu telefon bak ngena lumul 013-76-04458 ianya ancak tahu ke 011-25-6-69-0 ianya anau. Jadi pesan ke sekali tu ke bisik diterima kami dari bala peningat kita ianya pesan merekat regang datang dari Sita anak Billy marah ke pengawak semaya merekat ke regang niang Albert Sony anak teniang dekat dia tu kena 23/5/2026 ianya hari 6 pukul 9 pagi. Pesan dituju ke ngakai kamar melayan. Kelebih lagi ngakai sida di Segerempuang ngau sungai Tanduak. Sekayu batu lintang undup. San Deman. San Kemantan. Pakit. sutuang, siga, langau, kucing, bintulu, miri, serta semua kawan pelayan kena boleh dirintai ke nama Dito, kengelannya Albert Sony, anak Tening, dipinta latai ngai-ngai rumah sida, empu bak ke dipegai. Tuai rumah Bala Buntu, kampung Sungai Tanduak, Batu Lintai Unduak. Bala kawan pelayan ke jauh, dipinta latai, tumu kaki sebelah pengawak berengkah. Untuk kita akan mengau silik kaki, berkawal mengau pesan tau, kita tahu bertanya dengan Sita anak Billy, bak lumur 019-650-4202. Jadi aku lagi nando pesan tu, pesan mereka ke regang datang dari Sita anak Billy, marah ke pengawak semayang mereka ke regang yang Albert Sony anak Tenin. Dekat diatur kena 23/5/2026, ianya hari 6 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaman belayan kelebih agik ngagai sida di segerempuang ngau Sungai Tanduak, Sekayuk Batu Lintai Undup, San Demam, San Kemantan, Pakit Sutuang, Siga Langya, Langau, Kucing, Bintulu, Miri, serta semua kawan melayan kena boleh dirintai nama Dituk Magang kengelan yang Albert Sony anak Tenin, dipinta datai ngagai rumah sida empu ke dipegai tuan rumah Bala Buntu, kampung Sungai Tanduak, Batu Lintai Undup. Bala kawan melayan kejauh dipinta datai tumu kagai sebedau pengawak berengkah. Nanti kita akan nemu ngosiliak, kita tahu apa tanya ngagai Sita anak Billy, bak lumur 019-650-4202. Lalu ke sekali tu peningan maiwa, pesan ke bisik diterima kami mereka ianya pesan madah ke kawan tu tak keberantau datang dari Frankie anak Jipung, Dewi anak Jipung, Jem Langgang anak Jipung, hari rumah Simon anak Celariang, Radau Unduk Seraman. Madah ke pengawak kawan tu tak kesemayang merekat regang datang dari Frankie anak Jipung. Dekat diatur kena 30/5/2026, hari 6 kena jalai semayang berumah Simon anak Celariang, Radau Undup Seniaman. Pesan dicucu ke ngakai semua kamar melayan berumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawang, rumah Jackson Jen Sungai Putuang, rumah Bayil Sebangkui, rumah Sunti Sebujuak, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wis anak Juyang Paku Ilai Undup, rumah Maria Senggalau Undup, Kandis Engkelili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubuak Jo Undup, Pedalai Tekaluang Miah Miri Entulang Miri, Pakit ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuah, Munggu Ruan Ijua, Tabal Tintingkah, Sungai Apuang Kucing, serta semua kawan pelayan ke ngelalan yang Jipun anak Ungkak itu tadi ya. Jadi ya semua dipinta datai ngagai rumah Simon anak Celariang, Rana Unduk Laban dekat semayang tau ke merkat keregang Nian Jipung anak Uke tau ke Pai Frankie kena hari 6/30/5/2026 pengawak tu bermalam sampai ke balang jauh tau data itu mu. Okey. Jadi aku okey nando pesan tu baru. Pesan mereka ke gawaian tu tau ke berantau data dari Frankie anak Jipun, David anak Jipun, James Langgang anak Jipun, hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seliaman. Mereka pengawak gawai antu ngau semayang berkat ke regang datai ri Frankie anak Jipun dekat datul kena 30 hari bulan 5 2006 hari 6 kena jalan semayang bat rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seliaman. Pesan dicucu ke ngagai semua ke pembelayan ba gunung rumah gunung Samek, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putuang, rumah Bal rumah Bail Sebangkue, rumah Sunti Sebujua, rumah Siti Paku Lu Undup, rumah Wis anak Juyang Paku Ile Undup, rumah Maria Senggalau Undup, Kandis Engkelili Gentian San Undup, Sungai Tenggak Undup, Lubuk Jo Undup, Pedalai Tekaluang Niah Miri, Entulang Miri, Pakit ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuah, Mungguk Ruan, Iju Entebal, Tingting Tingtingkah, Sungai Apuang Kucing serta semua kawan pelayan kengelalan yang Jipun anak ungkak tu tadi ya. Jadi ya semua kita dipinta datang ke rumah Simon anak Celariang Radau Undup Laban dekat Sungayang tak ke merekat kergang ni yang Jipun anak ungkak tak ke apa Frankie kena hari 6 30 hari 5 2006 pengawak tu bermalam sampai ke bala jauh tau datai tumu kaki. Jadi peningat mayu lah, lagi aku dekat nampung macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami. Kita ninga ke lagu tu dulu. Lagu kedibai Eric Abang Ayas.

Ya, lagu ke di by Eric Abang nyari kita ya. Nyari ke terus ke maca sekedar pesan ke bisik diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ngeta sulit datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Mana ke ngeta sulit yang Inai ya ke bernama Lansi anak Bekil. Yang Lansi anak Bekil bak rumah Yal. Ya bak rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Luruang 2J2 Kota Semarahan malam 22/5/2026 Nguan Ulit lalu 23/5/2025 pukul 9 pagi ngeta sulit niang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kamar melayan. Bak mapai tada miri kucing menyan baliah batarajang suang lundu. Serta kamar melayan kebukai kengelannya Lansi anak Bekil. Tau ke Ina Luna, tau ke Ina Amy. Penerang ke selilih tau bertanya ngagai Luna Rita anak Intan. Ngena lumur 019-883-5162 tau ke Linus anak Intan ngena 019-884-4632 tau ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngena lumur 013-788-72810. Jadi aku lagi nandu pesan tu baru. Ini pesan ngetas ulit. Data dari Luna Rita anak Intan tau ke Indah Amy. Mana ke ngetas ulit ni yang Indah ya. Kebenama Lansi anak Bekil. Abah rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riviera Lumur 119 Luruang 2J2 Kota Semarahan malam 22/5/2026 Nguan Ulit lalu 23/5/2025 pukul 9 pagi ngeta sulit niang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kamar melayan hari mapai tada miri kucing menyan baliah batarajang suang lundu. Serta kamar melayan kebukai kengelan yang Lansi anak Bekil. Tau ke Ina Luna, Ina Amy dekat bertanya ngasih biar lagi. Kita tahu bertanya ngagai bala anak ni yang tempu. Ngagai Luna anak Luna Rita anak Intan. Ngenak lumur 019-88-35-162 019-88-35-162 tak ke ngagai Linus anak Intan ngena lumur 019-88-44-632 019-88-44-632 tak ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngena lumur 013-787-2810 yang tadi pesan ngertas sulit ke bisik diterima kami. Lalu kita nguyang ngagai pesan gawai antu tau ke ngintur gang. Pesan tu datari tuan rumah Philip anak Umar. Mada ke pengawak semayang ngau ngintur gang Inaya ke bernama jenis anak Penin. Ngau abak ya ke bernama Umar anak Jimbun. Ke dekat di intu kena 29/5/2026 hari 5. Dua ebat rumah Philip Kerpuak Ulu Ningga. Regan dianjuang 30/5/2026 hari 6 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kamar melayan. Bak Kerpuak Ilik, Lingga, Bantin, Banting, Langgir, Menuang, Semuluang, Seduku, Seriaman, Isu Pantau, Kucing. Pihak mega pernah kalau melayan Bintulu Miri
Pernah yang kasih lihat tak bertanya ngagai Philip anak Umar tak yang yang anak ni yang tahu kena lumur 013-766-8572 013-766-8572 tahu ke ngagai Marilyn anak Philip ucau 011-268-3-8583 011-268-3-8583 tahu ke bertanya dengan penin anak Philip 013-823-9457 013-823-9457. Jadi aku lagi nandu pesan untuk baru. Ianya pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Pesan tu datai hari tuan rumah Philip anak Umar. Mada ke pengawak semayang ngintu regang inaya kebernama Janice anak Penin. Ngau abak ya kebernama Umar anak Jimbun. Kedekat diintu kena 329 hari bulan 5, 2026 hari 5. Barumah Philip Kerpuak Ulu Lingga. Regan Anjun 30 hari 5 2026 hari 6. Jadi kawan belayan ada minta datai. Ingat kawan belayan hari Kerpuak Ilai Lingga Banting Langgil Menuang Semulung Seduku Seliaman Isu Pantu Kucing Piak Megak Bintulu Ngamiri. Penerang kasih lihat tahu bertanya ngagai Philip anak Umar ngenak lumur 013-766-8572 tahu ke ngagai Marilyn anak Philip ucuk 011-268-3-8583 tahu ke ngagai Penin anak Philip 013-823-9457. Jadi nyak tadi sekedar hari pesan ke sempat dibaca aku peningan jadi pesan ke bukai ya pergilah pengelola program kami bawa pengelola pagi dekat macam sekedar pesan ke bisik dianjung bala peningan kita jadi pukul 7 tu lagi kita dekat ninga ke misa atau ke Misa Kudus hari Minggu. Ya, jadi ngagai kita ke Katolik, ngarap ke kita di TC Radio, lagi kita ke nadai ke gereja bakal ke lemah itu. Jadi, tuk mai peluang dur kita bersampi, ya. Jadi, sebenarnya kita ningat ke lagu hari Diana Nini. Semina Petara Jatamu.

0: dalam nama Apa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Hari Minggu Pasca ke-7, 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku Father Jack Nayak, CMF Ari Miridaisis, Muluka Gawai Misa Lemai Tu. Menyadi aram kita yang aku dosa kita, ngana nyediakan diri ngintu misteri aku kudus. Aku ngaku ngagai Allah Talah di pemadu berkuasa.
1: Engau ngagai kita menyadi aku, laban aku udah balat berdosa.
0: Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digagak aku, ngau dalam utai ti patut digagak, tang ditinggalka aku. Salah aku, salah aku, ulia penyala aku ti balat tudu. Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bunggas. Semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersembayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ka kami,
1: Tuhan kasih ka kami,
0: Kristus kasih ka kami,
1: Kristus kasih ka kami,
0: Tuhan kasih ka kami,
1: Tuhan kasih ka kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala baendut di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan, kami gemesai ke nuan, kami nyembah nuan, kami gemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga, oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala, anak apai nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami, laban nuan aja siku ti kudus, nuan aja ti Tuhan, nuan aja ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai, amin. Gumpul semayang. Bersemayang kita, dalam nimet kami minta engkau ati dan suruk, oh Tuhan. Ngambihkah kami ti arapkah penggelapa semua mansia, besi engkau nuan dalam mulia nuan. Deka ngasai bakati disemayah ia datai ke pengunjung dunia. Ia meruan besi begulai engkau kami. Ti hidup, lalu merintah engkau nuan, bersam engkau Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lama ia.
1: Amin. Amin.
0: Jatuh kita ninga liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketaruba, baca ari kerja Rasul, bagi 1 ayat 12 ngagai 14. Udah Jesus dibai niki ke serga, sidak Rasul lalu pulai ngagai Jerusalem ari Bukit Kana, kira 1 kilometer ari negerinya. Lebuah sidak udah tamak ngagai negerinya, sidak lalu niki ke sadau ti alai sidak diau. Sidaknya Peter, John, James, ngau Andrew, Philips ngau Thomas, Bartholomew ngau Matthew, James anak Alpius, Simon kebujang berani ngau Judas anak James. Semua sidak seruran besampi, sama ngau sidak ke induk, nyengkaum Maria inai Jesus, engau sidak menyadi lelaki Jesus. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara, aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Tuhan meh penampak engau pengelepas aku, aku nak takut. Tuhan nyadi kakuta nyawa aku, nyalai aku nak takut.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Aku udah minta Siti utai ari Tuhan. Utai tidi giga aku. Ianya aku minta diri diau dalam rumah Tuhan seumur hidup. Ngami ka kuliah belum mati ke pemadas Tuhan. Lalu bertanya ngagaya dalam rumah semayang ia.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Dinga kaku Tuhan lebuhku ngangau kenuan. Kasih kaku lalu saut mehaku. Lebuh nuan nyebut datai kitu lalu sembah aku.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
3: Baca kedua. Baca ari surat Sante Peter ti Keterubah bagi 4 ayat 13 ngagai 16. Tang awak ke kita rami gaga ati. Laban kita sama ngonat ke pemerinsa Kristus. Ngami ke kita tau mega manjuang gaga ati serta lantang lebuh muliaya dipandang ke. Nanti kita diklesai ke orang ketega nama Kristus, kita boleh berkat. Laban roh mulia, ngau roh Allah Ta'ala bisi ngau kita. Tang nanti kita kena perinsa. Awak ke kita ukai di perinsa ketega kita udah munuh orang. Taukah udah ngencuri, taukah udah ngereja penyalah, taukah udah tuyuk ngacau orang. Tang nanti kita kena perinsa ketega kitanya orang Kristen. Anang malu kenya. Tang beri puji ngagai Allah Ta'ala. Laban kita nyandang nama Kristus. Jako Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.

Kutuhan, aku nak ninggal ke kita baka anak patu. Aku dekat datai ngagai kita, lalu hati kita dekat penuh ngau pengaka.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh nuan.
0: Baca hari Injil Kudus nitia ke Saint John, bagi 17 ayat 1 ngagai 11.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus engkau dah ke langit lalu bejaku, apai maya udah datai, muliakan anak nuan. Ngambika anak ngemuliakan nuan, laban nuan udah meri ia kuasa atas semua manusia. Ngambika ia ulia meri penghidup di meruan belama ia, ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia. Tu penghidup di meruan belama ia, ngambika sida ngelalah nuan, Allah telah tibendar, engau Jesus Kristus ke dikirumkan nuan. Aku udah ngemuliakan nuan di dunia tu, laban aku udah membuka penggawati diasuh nuan gerejaku. Ni alai dia tu, apai mulia ke aku di dunia nuan empu, ngena mulia ti dikemesi aku di muat nuan, sebedau dunia digaga. Aku udah madahkah nama nuan, ngagai orang ke udah diberi nuan, ngagai aku ari dunia tu. Sida endang enggit nuan, lalu nuan udah meri sida ngagai aku. Lalu sida udah ngasihka jakut nuan. Jatuh sida namu, semua utai ti udah diberi nuan ngagai aku, endang ari nuan megang. Laban, jakut ti diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sida. Lalu sida udah nerima jakutnya, lalu namu engau bendar aku amat datai ari nuan. Lalu sida udah arapkan nuan udah ngirum ke aku. Aku besempi ke sida, aku ukai besempi ke dunia, tang ke sida ke udah diberi nuan ngagai aku, laban sida endang enggih nuan. Semua utai aku endang enggih nuan megang. Lalu semua utai nuan endang enggih aku megang. Lalu aku udah dimuliakan dalam sida. Lalu dia tu, aku nadai agi di dunia, teng sida agi mengkang di dunia, lalu aku mupuah ngagai nuan. Injil Tuhan.
1: Pujikan nuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bala menia di dalam Jesus Kristus, saat itu kita ngerami hari Minggu Paskah ketujuh. Jaku babaca hari Minggu tu, nulung kita kena meratika bakani kita uliahnya di murid Kristus nitiaka penekat Tuhan. Baca Injil sehari itu diambil dari John ke-17. Alai endur Jesus bersamping agai Allah Ta'ala apai sebedau napi pemerintah engau pemarai tegal nyelamat ke manusia. Engau bajaku muliakah anak nuan Jesus deka serta sangkup ngereja peneka apai engau nenggah pemerintah serta pemarai di kayu regang kena nebus dosa manusia. Engau pemintah tu, Jesus madahka iahnya, ia bersedia deka gemaruka diri serta ngesan regang jai. But Jesus jalai ke mulia iahnya nengga kayu regang. Enti tu iahnya amat ba Jesus nama agi ba semua murid ia. Enti kita nerima pengamat engau pemendar tu baru me jaku Peter babaca kedua bisi retika dalam bakitai tang tajapia lantang me kita enti kita sama ngasai ke pemerintah Kristus tang awaka kita rami gaga ati laban kita sama nat ke pemerintah Kristus ngambika kita tahu mega manjung gaga ati serta lantang lebua mulia ia dipandangka. Jesus ukai minta mulia ke ia aja laban semua utai ti dikerja ulia ia ba dunia tu ianya tegal peneka apai ia. Ku ia ba baca Injil, aku udah ngemulia kenuan di dunia tu laban aku udah pembuka penggawati diasuh nuan kerja aku. Jaku Jesus mari lalau penghidup ngambika giga mulia ukai kena gemuaska peneka diri empu dan ketegal mulia engau peneka apa.

0: Peter ngingat ke kita babaca kedua, nanti kita kena perintah ketegal kita nia orang Kristian, anang malu ke nia dan beri puji ngagai Allah Ta'ala laban kita nyandang nama Kristus. Basampi iman besar itu ia mega basampi ke bala murid ia. Tajapun ba pengujung sebedau ninggal ke dunia tu, Jesus bagi berundi ke pasal murid ia. Nama pendiau engau perengai murid Kristus. Nama ke magi murid Kristus nilai ari orang bukai ba dunia tu. Sida ngelala Allah Ta'ala apai engau Jesus, sida enggi Tuhan, sida dikarap ulia apai engau Jesus, sida nerima serta taluah ke Tuhan, sida namu yang nia Jesus endang amat datai ari apai, sida arap yah nia apai meti ngirum ke Jesus, sida age ba dunia. Bala mania di dalam Jesus Kristus kita ulia meda penyerakup tiba baca ke satu ari pasal gereja Rasul alai sepenggudah ba Rasul pulai ke Jerusalem, sida niki ke belia atas endur sida diau lalu semua sida selalu bergempuru bersembayang bebala mayu begulai engau sida ti Indo engau Maria ti indai Jesus serta engau sida meniadi ia babiliah tu mai Roh Kudus nurun atas sida baka daun api maya hari Pentikos lalu gemenuhka sida engau kuasa kena niadi saksi Kristus. Awak kabaka bala Rasul nganti penetai Roh Kudus pia mega kita nerahka ati ngagai Roh Kudus ngambi ulia gemenuhka kita engau kuasa serta berkat ia. Engau nia baru kita ulia niadi murid Kristus nitiaka peneka Tuhan. Ngaku pengarap, aku arap ka Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa
1: pengaga surga engau dunia,
0: lalu arap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, dikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nikik ke surga, lalu dudua pasepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku arap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti maruan belama. Amin. Semayang peminta, kita bergempuru bersembahyang nganti penetai Roh Kudus, begulai engau sida murid Jesus, lalu mega engau Maria indai Jesus, kita datai ngagai Allah Ta'ala apai nengga anak ia, keseluruhan bersembahyang kita nembiah ia di dunia tu.
2: Awak kenembiah Kudus Allah Ta'ala, ngenalam ke pengarap sida nengah jalai ti besmiang kediri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua bangsa nemus minak siko ajak Allah Ta'ala kebenar. Ngau Jesus Kristus, kau udah dikirim kaya. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang Kristen ke diperinsak ketegak pengarap. Dekat medak pengawak tim rinsak, kesidaknya sitik nimit ngau berkat. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai bersawab gawak serta bersemiang ke penyerakup semua orang kenitih ke Kristus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke Allah Ta'ala anak merik penghidup timeruan ngagai sidak ke udah parai, udah diserah ngagaya. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai nuan gemuliakan anak nuan, lalu kami dimuliakan dalam ia. Lebo kami ke di dunia tu, bersembayang ngagai nuan. Sambut sembayang kami, laban kami endang enggit nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Liturgi Ukaristia. Berberkat meh nuan Tuhan Allah talati pengaga semua utai laban ari pengarajah nuan. Kami udah nerima roti tidiswa kami ngagai nuan. Buah ari tanda engau pengawa jadi mansia. Ya dekan ya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah talati pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan. Kami udah nerima wain tidiswa kami ngagai nuan. Buah ari pun anggur engau pengawa jadi mansia. Ya dekan ya di air irup semenggat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersembayang bala menyadi ngabika piring aku engau enggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. Terima o Tuhan sembayang ari raban nuan tita luah engau piring ngenselan. Awak kenengga penggawa benar luak sembayang tu. Kami tahu nyengkang ngagai penghidup mulia di syurga. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita.
1: Kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngenak serta patut.
0: Endang betul ama serta patut. Sigi penggawa ngau penyelamat kami. Ba genap maya muji nuan o Tuhan. Tang bamai mayah tu kelebi agi muji nuan engau lebi agi bahasa mulia lebo Kristus Paskah kami udah nyadi ngenselan nengga Jesus sida ana penempak angkat ngagai penghidup meruan lalu bilia besai perintah syurga ditunggang besai ngagai raban tita lua laban pemarai Jesus nyadi ke bayar kena nebus kami ari pemati lalu dalam pengangkat ia semua penghidup udah diangkatka. Nia alai gagah hati dalam pengaga Paskah genap menua. Semua raban mensia manjung gagah dalam muji nuan. Lalu indah sida kuasa surga. Begulai engau sida malaikat bela begempung belagu mulia nuan belama-lama.

0: Panuan endang amat kudus, O Tuhan, pun semua pengkudus. Nya alai gaka kudus pemaritu kami bersembayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida ngambi katau nyadih ke kami. Tubuh engau darah kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu ari penekah ia empu. Ia tamah ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti lalu mari terima kasih yang mecahkan ia. Lalu nyua neagagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu empah ia. Laban tu tubuh aku tidakkah diserah ke tegal kita. Bahkan ia megama yang makai malam udah tembu. Yang kau mangku ke calis. Lalu sekali dah mari terima kasih ia. Yang nyua neagagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita. Ngau bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingatka aku. Misteria pengarap, maya kami makai roti tu, lalu ngiru ari calis tu. Kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan. Nyentu akanuan datai baru. Nia alai dikena kami ngintu penggawa mulaika pengingat pemarai engau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan. Roti penghidup engau calis penyelamat. Mari terima kasih laban nuan udah ngumbai kami arwah. Bertunggah mua engau nuan lalu melah nuan. Engau ati ensyuruk kami bersembayang. Ngambihkah kami tingabi bagi bat tubuh engau darah Kristus. Tak bergumpung nia disiti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia. Lalu baik ia ngagai pementas di penuh. Begulai engau pop kami Leo, ke-14 engau bishop kami Richard, ngau semua bala klerji. Ingat kemega bala menyadih kami ti udah tinduah bala lak andal ke pengangkat. Ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembayang. Kasih mereka semua kami. Ngambika begulai engau Maria darah bungas ti berberkat indai Allah Taala engau Joseph ti berberkat laki ia engau bala rasul ti berberkat engau semua orang santai ti udah ngelantak ka tinuan sepemanjai debak awak ka kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruang lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruang ka anak nuan Jesus Kristus nenggah ia lalu engau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa? Dalam penyarakup Roh Kudus, semua mulia engkau basa engginuan, tatai keselama-lama, ya?
1: Amin.
0: Semayang Tuhan. Adipada penggelapa selalu di tempat uli ajar petara kita ikempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua peniaya. Tuhan, kami bersembahyang Engkau mana kemendakan pemaik seumur penghidup kami. Kami kau uliah ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal berberkati, dia berberkat Engkau penetai penggelapas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, endah ngagi nuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Jesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, teng pada pengharap gereja nuan, lalu Engkau mana kemendar ke ia, pemaik Engkau penerakup nitia ke penekat nuan, ti hidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu Engkau kita,
1: lalu Engkau roh nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Pukul 7:30 lemai, selamat lemai dia tok kami naba ke berita hari YFM. Ke Terubah tu batang berita. Pekit Kumang Martabat Pasaka asal Dayak. Kelangau nuju transformation dengan bermacam projek strategik. Telaga air bisik potensialnya di pengeluar besar Semangka Sarawak. Jadi tu isik berita. Pekit Kumang ukai seminak mandang ke pemajak gamal raban penyelita aja dan megak jadi pelasal berguna mantai ke pesaka asal komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah program kebangsatan bempu pangkuk pengawak dalam nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga serta nak lenyau tajak jeman berubah. Program tu megak oleh mantu industri mit ngagak pakaian asal laban majak mayuah raban nembiak temegah hati mandang kepakaian asal. Kapan pelimen kapit nyak mansut ke jaku tu bak pengrami mantal pengrami makai malam gawai Dayak 2026 renggat pelilih suang di suang. Bak pengrami nyak Joyce Elisa Jantum diciri nyari kumang gawai Dayak pelilih suang 2026. Maiwa bengkah projek pemansan besar di Atuk Benuang serta dekat di Pejalai ke Bakanang Menua Selangau. Kaban Kaunsel Negeri Aduan Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang pada antara projeknya yang kau mengagak komplek Lumbak Ngomain Selangau ke berungkus 11.5 juta ringgit dengan mengagak kuartus pengerja pengawak perintah serta Sarawak ke bungkus 48 juta ringgit. Belak di Pejalai ke ianya projek ngangkat ke pemanah klinik pengerai tepus tik bungkus 7 juta ringgit ngau klinik skuau bungkus 3 juta ringgit. Bak sektor pelajar, pengawak ngaku upis pelajar pelilih Selangau ke bungkus 3 juta ringgit ngau sekolah menengah kebangsaan SMK Selangau kebungkus 81 juta ringgit mega nyari projek berguna dalam menegap ke pemansang pelajar bersitaknya. Yang mansur ke jakut tu bak pengrami menjadi ke sebuah pasaraya ngau hotel di Selangau. Berbak ngenya Christopher Gira megak madah perintah megak cakah ngemanah ke rentayan Jalai Alun di Kandang Menua Selangau. Antara projek kedekat di Pejalai ke ianya projek Jalai Ulu Mukah ke berungkus 65 juta ringgit ngau Jalai Ulu Uyak ke berungkus 200 juta ringgit. Kedua projeknya dia tu benuan dalam proses tender lalu dipelabak dekat berengkah di kemujul ujung tahun tu. Kelintah harinya, hari baru agih belanja agensi pemansang wilayah Tengah Rajang Milda perintah mega udang menaga sekedar projek Jalai Alun strategik. Antara ke dikemenaga ianya ngagak Jalai Alun dari rumah sebeli ngagak rumah Imuang Ulu Mukah ke berungkus 175 juta ringgit. Projek tu dikenak ngemanah ke akses menua pesisir serta ngemuntang ke pengawak ngangkut produk bertanam. Bak perkara sebaka Insinyur Christopher Gira percaya pengawak muka sebuah pasaraya hotel di pelilih Selangau nyari bukti nyata pelilihnya jampak mansang nyadi palan penumbuh ekonomi baru di menua pesisir Sarawak. Ku ia nerang, pengawak beranak ke Pukau, ke digagak company menua tau, ngayan ke pengandal, pemelanak Pukau, ngagai potensial kandang menuanya. Selangau tidulu menyok, seminak nyadi palan transit. Dan dia tahu nyari palan penumbuh ekonomi menua pesisir di modern serta progresif. Pengawak muka kedua premisnya dikarap ke ulian nyungka aktiviti ekonomi serta muka peluang gawak buat pilih menuanya. Kita ada tahu menu-menu yang keberita hari YPM. Telaga air bisik potensial jadi pengeluar besar buah semangka Sarawak. Sepit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ngau pemesai tanah bak sitaknya orang ti bertanam patut ngambil peluang nambah kasih utai tanam sidak. Nyalai perintah dekat nyukung pengawak ngangkat ke kualiti pengetan ngau market buah semangka di hasil ke hari telaga air. Datuk-Datuk Abdul Rahman mansut ke perkaranya lebuh di kerandau media pengudah pengerami nyerah ke input bertanam agi fasiliti bertanam AFF bak telaga air Kuching. Balauran bertanam bakanan menuanya muka diperansang ngenak teknologi bertanam moden dalam ngemujua ke revolution bak sektor bertanam. Bisik 104 iku orang bertanam hari genturan pelilih Pantai Damai nerima bantu bertanam bak pengraminya. Pengawal tinggenak Dewan Mayuah guna tidak disedia ke perintah Sarawak patut diguna ngepenuah. Tau dikena ngenegap ke penyerakup serta nyukur pemansang komuniti dengan bermacam aktiviti di berplasa ke komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Adun Opa Billy Sujang madah palanya ukai semutai berguna aja dan megok nyari palan penyerakup komuniti dengan aktiviti ramah pelajar ngomai nasal. Ia maksud kejakut tu, bak pengalami menjadi kedewan mayuh guna kampung Serayan baru di Lundau. Ia megak mantai ke Prambu dekat ngangkat ke pemanah kot futsal ngau volleyball bak genturuang pendiaunya. Bak pengalami bukai Billy Sujang madah ke sebuah bangunan setengah konkrit ngau tangga baru dekat digagak berumah adat Lang Ngindang di kampung Perian Lundu. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mesai ke kanan dua rumah adat Lang Ngindang lalu ngaunya uli ngangkat ke pengelantang ngau perengka guna untuk komuniti menua dia. Ya mansut ke jakut tu bak pengami ngintu ulang tahun keempat rumah adatnya. Bili megak ngarap ke ketua komuniti ngau ketua Raban Bansa KMKK boleh merik kerjasama rat ngagai serakup Langindang Kampung Perian. Kebuah pihak laban serakupnya bempu tanggung pengawak besai nyari gerempuang ukai di kuasa perintah NGO Dayak tingetan ke adat pesaka asal bangsa Dayak. Pengeransi yang ngetan ke identiti budaya komuniti Dayak berguna kesukuang arimai membengkai harapan ngambil ke pesaka asal terus dijaga serta ditampung rebak dudiari. Pemansang ukai seminar fokus ngagai sukut infrastruktur ngau ekonomi aja dan megak mengukur pengelantang rakyat serta ngada komuniti ti berpengrai serta tegap. Berindi arinya pengawak ngatur Sarawak Sunrise Aerodance edisi Bintulu 2026 di pedak nyadi plasal dikena ngenegap ke penyerakup berkaban ngau semangat bergulai antara rakyat Manyu lah. Kaban Kongsi Negeri Aduan Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah program Nyak Megok sebagai hari pengawak ngelaku ke gaya penghidup berpengerai ngau komuniti di Regas. Ia bercakup jadi ke programnya di Bintulu. Urung 400 ikut penderita bisa ngemasuk programnya. Timbal di mana jadi ke bukti komuniti di Bintulu. Lalu ke Mayu agak program gaya hidup berpengerai dengan aktiviti di berpelasal ke komuniti. Sidak di depan bersikal patut ngemeran ke cara defensif serta seluruhan berarti ke gaya ngelingi ti nyerangkum penatai perengkap pengangkut bukai bakal kereta ngemotosikal. Nitih ke penerang hari Presiden gerempung berbasikal bagi menua Kuching Irawan Sudarsono sidaknya megak dilalau ngasi katua jalan alun dikena nyeliah ke penusia berbadi ngauraban pengguna jalan alun ke Bukai. Yang maksud kejakutnya lebuah nguluk program Kuching Car Free Morning KCFM 2026 di Kuching. Kimpin merik penyedar pasal penglikun berjalan alun ngagai komuniti tinggena bersikal nyari titik hari batang fokus program nyak pagi tadi. Program kediatur Dewan Badan Raya Kuching Utara di BKU Nyak Megak bisik mandang ke pengawak berbersikal rindu hati penyawah 5 km di dipasuk urun 100 ikut orang tinggena bersikal. Dikena ngujung ke berita untuk batang berita dibaca baru. Rakit Kumang Matabat Pesaka Asal Dayak. Selangau menuju transformation ngau bermacam projek strategik. Selangau air bisik potensial jadi pengeluar besar semangka Sarawak. Yang nakak kami nabur ke berita hari YFM. Beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Shamsawi dari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Medani.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi Awam Kuzil Negeri ke dekat Baum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja dikena nanda kas berdaun resah baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di bertuai ke DSP Hendri Anpaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol di mandang ke pemesai reti natur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam Kunci Negeri yang saya benar reti menurut pejurai ke mayu begat perkara ke pekawal dengan atur perintah memansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan ke Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh.
2: Ya, lagi sekelas jalan kami bawa Sada Lemai. Dan kita ke baru muka radio. Terima kasih lah pemilih YFM Station. Berinang kita lemai itu ya. Lebih lagi kita ke benua dirantu jalan. Yang ke dekat ngau ngemata ke ngerami ke benua yang diatur Bapa dan Merdeka. Mai ngau pengalami music Kucing KMF 2006.

Bangsa Panggau hari hati antara bangsa no hari menua tu ya. Sudah tentu sekedar hari bala peningat kita peluang ngagai Padang merdeka jam ke Datuk ya. Kita mainlah megak berpeluang ngacai ke bermacam bangsa pemakai kau air hirup ke bisik dijual. Kelimpah hari ini ngacai ke penerbak ngelantang ke ati. Kena konsep glamping. Ini mungkuk malam tu peningat dengan terbilang Indonesia Sakrahan. Gulai ngora bang pemerintah hari menua tumpu dekat menindang mencet mayu akan bisik datai malam tu ya. Ya tadi peninggal mayu bengkak pengawak ngerami ke

0: air terlubah perinang bawa sadar lemai.
1: Ini Nur
0: Yakut Tunik yang lagu ke dibaik Angela Latar Jua. Berpadu nyawa ngojoni amat.

0: Aidil Adha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi.
2: Nyak tadi gerah berkawa ngau hari bulan nyambut hari raya haji ya. Ya, kita nandain telah sarito peningat lapan periska bisik pengawak bisik diatur ya. Empat minggu kebukai kau kita terus berperindang atau ke aku dekat berkongsi sekedar info ngau bala kita malam tu. Kelipah kita dengar lagu-lagu gawai ke kita ke benua berundiang kawa ngau gawai tu ini tunggak kita bisiknya nak boleh pulai bagi kita di Senanjung bukannya bisik pelanggu belanja menyak ya atau ke kerja menyak maka kami meh sekedar ajak uliah pulai begini ya kita wayau ya ialah kita berlama pulai ya kita nak dengar wayau tahun bukai kak kita ingin tu gawai lain kau kita sebeli buat rumah panjang ya sudah aku berkongsi kau bala peningat kau info-info jadi aku dekat berinang kita kau lagu hari ya Gwen sanggup aku.

di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Ya, berkawa dengan rabies peningai ya. Jadi kita berhati ke berita minggu tu. Kalau dua kes baru positif rabies mesti ditemu. Bak jelur dibagi menua kucing. Kut timpuan 11 hingga 15 hari bulan 5.

kita di lalau ane sekali kita tampil ngau jelu tupi ke lalang ya ke lalang ke mana ya kita nangin takut ukui atau ke mayau nya kena rampit rapis tegok kita tegok mamak kita nak pulai ke penusah lagi dia kena ketuk tau ke kena kelamak patut tekalanya mansang ngagi klinik atau sita laban pengawak dijampak nganjuan diri uliah nyelamat ke nyawa.

yang ambil ke bala peningan nemu paket kumang iban dayung sanggun keligit ulu-ulu ngau keliang belawan peringkat bagi Munua Miri 2026 udah pen diatur nak malam hari 6 tetadi ya. Kalai Vanessa keberumur 24 tahun hari muka jadi kumang iban lalu Malini 24 hari bangsa bidayuh iban kategori dayung sanggon lalu Reni 24 peturun Saban Lumbawang hari Long Banga peluang peluan ya dia tu nyadi keligit orang ulu ya mereka pengagati ngagai semua tidak ke sudah boleh gelau sebagai gelau kumang ya ke hari muka tau ya Vanessa. Jadi bak kategori keliang belawan Mavis Buyung 21 hari bangsa Iban hari Miri Mujur jadi champion. Hanya tadi pemutus pekip pemacik agama atau ke pekip kumang Iban Dayang Sanggun kerikit ulu-ulu ngau keliang belawan renggat bagi Munua Miri 2026 ke diatur hari 6 tu tadi.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola. Semua jambatan kita pola 22.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Ianya tadi lagu Gawai. Tua Gawai. Kini gaya tua kita wai. Bapakku dah babas bubu kita bapakku ya. Kini gaya tua kita ketahuan tau bisa wai. Ianya tadi peningan mayu lah. Tak ada bala peningan kita ke udah bergagak ke tua ya. Jadi mai hari gawai ke dekat datai. Ini tahu peningan mayu lah. Hari pesan ke di pansur Kapan Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody ya. Ke bisik neguk hati aku ya. Mana nak pesan ya? Kalai Malaysia Mayu ada pinta terus kemeran ke ulah berklimat nak belanja di rumah pengami gawai ke dekat latai. Kebalai pihak yang bisa madah ke laban reka minyak dunia kena tentu berindi hari sebelah nemu penyarut Asia Barat. Udah ngeruka ungkus penghidup rakyat ya. Perindiak nge-nya kita patut merambu belanja. Dikena nyilih ke diri hari masau belanja ya. Tapi lagi kak gawai tau. Jadi ya mereka bisa melalau mensiap mayu lah. Ngambil ke terus nentu ke semangat bergulai ngau pemayu lah. Saya meruan di kemeran sepemanyai musim pengerami banyak tadi pesan ke cukup mana ya dari Datuk Sri Doris Sophia Brody ya. Macam pengerami manta gawai ke makai lemai ke perempai ke leka jakub gulai sejalai mana pedal ya. Kena kita yang rapit ke kawal hari pupu raban bangsa. Ya tiga pernah minat lepas pukul 8 malam kita lagi memperindah gaul lagu-lagu malam peringat lebih lagi. Kemudian kita ke benua belelek jam ke dia tu.

Ianya tadi lagu ke di baik heli badu kiruah. Ia peninga mayu dah tentu sekedar hari kita jam kedai tu kiruah. Hanya dia ke diri kak gawai kabar aku baru mina udah ngayan ke buat dan cuak buat. Lalu dia yang mega sama dalam mai gaya bala peninga kita. Ina peng ke bisa nyapa ya. Tapi enggak ina cuan. Kepala peningat ke bukai. Kasuah mendiang ke kami. Biagi kita ke mendiang kami kenyau. Tumu pagi tadi nyentuk kedai atau. Yanang lecuk peningat. Laman. Lagi buat awak pemerintah malam. Kita dekat di perindang. Meliza lagi ya. Lalu sekedar hari kita pelabakku dah tindu alaman pergila. Angkat dah tumu ke kita ya ke gawak. Laju anak sekolah. Itu ke bala anak kita udah tindu jam ke dia tau. Nadai bermain.

pergilah awal 2 pagi dekat Kulai dengan aku dan Sam ya. Nama kini bagi topik ke dekat jadi pejurai ke kami dua ya. Sama-sama mata Facebook YFM. Kami bisik di perundian ke kita ya. Kau ngau gawainya. Ya nak kata aja aku bergulai ngau kita bawa sadalmai. Terima kasih ya bala peningat ke Agik mendiang ke YFM ya. Jauh lah bang. Kita bisa pemerintah orang timan kerba tawas ke udah disedia kaku untuk ngagai pukul 6 pagi pergilah merindang kita ya. Lagu-lagu udah dirintai ke kami. Jadi tinggal ke kita ngadui tek lagu ya. Lagu Ali Ari Melissa Francis wa pengenau tua lalu ditangkan bawaan KMP kami baru. Tahu mumpuk laku. Selamat malam, bye bye.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi Awam Kuzul Negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabik basa diraja dikenak nanda kas berdaun bersah baris ke dipasuk 105 ekor pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis tiba tuai ke DSP Hendry.

0: di Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Aku berpesan ke semua bala peningah, harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Bila Lata Jua, lagu Kediba yang kena mungkal segmen pemerindang malam kita. Yang malam tu lagu Kediba nama Kunci Misteri Ati. Ya, selamat malam ke semua bala peninggal kita. Ya, ke malam tu terima kasih laban lagi terus segulai sejalan dengan kami bawa FM. Hari yang bertemu pagi tadi nyentuk ke jam ke dia. Harapkan kita sampai tinduk meh malam tu lebih lagi kita kebising ulu sekedar pengrami. Baiknya pengrami makai lemai atau ke pengrami-pengrami kebukai hanya rumah pengrami hari gawai ke dekat datai. Harapkan kita benung bergulai ngau diri sebilik kini malam tu ne. Ya, Pak Segman, pemerindang malam ke malam tu peningat kita gulai ngaku min tentu yang dia tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi itu semua program kami nadai berubah bak malam hari Minggu kita jadi bak jam ke terubah tu lagi urung pukul 9.30 malam. Baik kita mendiang ke Siti Program ke dikeluar ke Monica Midi yang aku boleh penampak. Jadi berita malam dekat ditabur terus pukul 10 malam tu lagi. Pudahnya lagi peninga, pudah mendiang ke berita malam mari YFM kita dekat ninga ke Pelasa Jurai 6.35 Siti Program ke dikeluar keluar ke Penny Ribut RYFM. Jadi pukul 11 malam tu lagi kita kendang rindu ke lagu-lagu country and western. Gulai ngaku berindang kita berpelama sejam-jam ke penudi kita malam tu ne. Kira ke aku nancang tali perau YFM ke 24 jam ne. Tang nak ngetu nakanya aja labahan dekat terus berindang kita ngau timang kerabak tawa sari pukul 12 tengah malam nyentuh ke tumu pagi pegila. Okey, berpindang kita ke sekali tu sebedau. Mari kita ninga ke program Aku Boleh Penampak lagu kedai baik Richard Joss ke sekali tu. Api Pelita.

Balam menyadik dalam Kristus. Begulai baru kita berarti ke siti gi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ya ngagi apai di Sregal. Laban kemari kita peluang begulai baru bak program tu. Ianya siti program. Kenang diungkup ke ngagai peningal terdekat ingat ke cerita kerja aja Tuhan tau ke kesaksian. Lalu pak program Aku Boleh Penampak tu megak endur kita terdekat berkongsi ke cerita dirimpu tau ke cerita orang bukai ke bisi nyadi. Enang diperansang berkongsi ke ceritanya bak program tu. Ngambil ke penampak tidak diasai ke uliah merik penampak megak ngagai bala menyadik Kristus kebukai. Bala menyadik dalam mengharap Kristian semua. Endak semua induk ngau lelaki. Endak semua induk ngau lelaki. Tiniri keruang bilik di dunia tu. Ketegal pengerinduk kepangan diri. Tau kebesulu, sebedau. Jadi tau keniri keruang bilik. Laban bisi megak sekedar ari urang ti jadi ketegal ke disabuang apa indai tau ke disabuang diri sekaban tang kati enti urang kejadinya tadi ukai engkau pengerindu ukai ketegal disabuang tang ketegal dijayau kati enti urang kejadinya tadi ukai engkau pengerindu ke amai ukai megak disabung jadi tang ketegal kedijayau bekeni penghidup ruang bilik kedidiri kanggau kuasa pemetang. Jadi cerita kerja aja Tuhan tau ke program Aku Boleh Penampak kita ke minggu tu dan disi pekawal engkau pekara tau ke utai ke dikumbai orang tadi jayau. Jadi cerita kerja aja Tuhan tidak dikunci ke sekali tu ditusi siku padri tau ke father timerkat ke pengawak sabung jadi bak sebengkah gereja di menua kita Sarawak itu. Jadi lebuh father tu tadi dekat merkat serta ngatur pengawak jadi melaki bini bak sepasang orang kedekat jadi induk engkau lelaki kedekat jadi tu cukup nyelai ari orang bukai kasama dekat diatur pengawak jadi melaki bini mayanya. Jadi ya ke lelaki tu tadi berupai amai kasak-kasak dalam gereja. Lelaki tu kasak-kasak dalam gereja. Ndak entu likun, ndak entu entap duduk. Diserta kenggau jakuk lelaki itu ke inggar. Serta endak lantang medak pengawak. Merkat ke ya ngopangan induk ya di dalam gereja. Yaitu bejakuk ngau inggar serta nak lantang. Lebih lagi, lebuh pengawak merkat kejadi melaki bini itu bedau datai tau ke bedau berengkah bedau datai bak sedua ya. Jadi kepuas ya ti kasak-kasak dia lelaki tu lalu ngangau lalu ngansak father ti mayanya benong berkat ke orang jadi melaki bini ti benong berkat ke orang bukai ti sama belak datai mayanya jadi melaki bini. Jadi ya tu tadi ngangau ke father tu ngambil kejampat agi ngatur ya jadi ngambil kejampat agi ngatur ya jadi ngau pangan induk ke sama ngau ya datai mayanya. Jadi laki tu madah ke diri lelaki tu madah ke diri nadai mayo awak serta bisik pengawak bukai kedekat di kerja ya udah nyak lagi lelaki tu megak madah ke diri kelalu lama ngantik gintir sedua ya kediberkat jadi melaki bini. Laban pengawak merkat semiang jadi melaki bini mayatuk ukai seminak sedua ya jatang mayuh megak
laki ngau induk bukai pasang bukai ke sama dekat diberkat jadi melaki bini bak gereja. Jadi udah keninga lelaki tu enggai baduk-baduk bejakuk ngansak fada ngerumban. Ngerumban dia jadi melaki bini ngau pangan induk itu tadi. Dia fada mayanya lalu berjalai. Ia berjalai nuju lelaki tu ngau induk kedekat ngau ia jadi. Jadi lebuh fada tu tadi datai bak induk ngau lelaki tu tadi ia kedekat jadi tu. Ia berarti kegamal pangan induk atau ke induk ti dekat jadi ngau lelaki keinggar serta kasak-kasak tu tadi. Nyelai amai induk tu bakal kebelik mendiau. Lalu lebuh ia berarti ke lelaki tu dia yang medak tubuh lelaki tu bisi utai dikenak. Lelaki tu bisi nepan ke siti tincin bak jaria. Tincin tu ianya tincin penunduk. Kedikena ia nyayau induk kedekak engkau ia tu jadi. Jadi lebuah fada tu medak utainya tadi. Ia lalu nemu induk tu ukai ati amai dekak. Jadi engkau lelakinya tadi tang ketegal jayau kedikena lelaki tu ianya ari tincian ke dirasuk ke dikenak lelaki tu tadi. Nunduk ke induk tu, ngasuk induk tu. Lalu kak ke lelaki ti dekat engkau ya jadi tu tadi. Jadi udahnya fada tu lalu nanya induk ke dekat engkau lelaki tu tadi jadi. Ia nanya sekali ke ia amai sayau, tahu ke amai dekat jadi engkau lelakinya. Jadi induk tu nyawut. Induk tu nyawut, ia madah ke diri. Madah ke diri endang sayau serta dekat jadi engkau lelaki tu. Tang deh kenyelai. Ya kenyelai tadi cara ia nyawut, cara ia nyawut fada tu berupai nyelai. Tajak umur ia agi biak. Tajak umur ia agi biak. Tang cara ia bejaku nyawut fada tu munyi ini orang ke bejaku. Munyi ini orang ke umur 100 tahun bejaku. Jaku yang megak lubah bergetar serta nunduk. Nyak meh tegal tau ke pangka ari jayau ke dikena lelaki tu nguliah ke induk tu tadi. Ari tincian ke dikena itu tadi. Udah fada tu nanya induk tu tadi lelaki ke dekat jadi ngau ya. Lalu ngansak baru fada tu. Yang ngansak fada tu baru ngasuh fada tu. Anang mayu hutai tanya tengasuh fada tu ngatur ia ngau induknya jampat agi jadi melaki bini. Tangkes sekali tu fada tu lalu bejaku munyi tu ngagai lelaki tu. Fada tu madah ke diri ia nemu lelaki tu ngena utai. Ngena utai tak ke ngena jayau. Ianya tincin bak jari ianya dikena nunduk serta ngasuh induknya dekat jadi dekat ke ia. Jadi lebuh lelaki tu tadi ninga ninga fada munyinya. Ninga fada tu nyebut utainya ke amat. Ia lalu terkenyit. Ia terkenyit. Ia nak nyangka fada tu nemu. Ia nak nyangka fada tu uleh medak serta nemu rahsia ya. Jadi udahnya lama lelaki tu ndak berbunyi. Lama ia ndak berbunyi. Udahnya baru ia madah. Ia madah ke fada tu ketegal keran amat ke induknya. Ketegal keran ke induknya. Dia kaban ia bisik madah ngagaya. Bisik orang nyual batu penunduk. Tau ke jayau dikena nguliah ke induknya. Laban lelaki tu kira ke orang tiba duit, bisik duit. Rega tincian ke bisik batu penunduk jayaunya tadi, terus dibeli ya. Laban dia kendam orang ke bisik duit. Udah tincian ke bisik jayaunya tadi dikena, ia lalu buliah induk tu. Ia lalu uliah, nguliah ke induk tu.
laban induk tu Allah, laban jayau tincin ke dikena lelaki tu tadi. Nyak meh kebuah induk tu tadi berjaku lubah, berjaku baka orang tuai, serta baka kebanga tau ke belik-belik di peda orang. Tang lebuh father merekat ke seduai tu tadi, lebuh father merekat ke seduai, dia ngau kuasa Tuhan, ngau kuasa kerja aja Tuhan, semua kuasa pemetang, semua kuasa sitan, bak tincin ke dikena lelaki tu tadi, nyau magang. Kuasa pemetang, kuasa kena manah bak tincin tu tadi, nyau magang. Lalu kai seminaknya aja, lebuah kuasa pemetang, kuasa sitan, nyau ari tincin, tau ke ari. Ari tincin ke dikena lelaki tu tadi. Dia induk ke dekat engau ya jadi tu tadi megak tekalaknya. Lalu sedar. Ia sedar ke diri. Ia nemu diri. Lalu sedar. Artinya tadi bakal orang ti baru ngeledah. Ari tindu, ari mimpi. Jadi lebuh induk tu ke sedar. Tau ke ngeledah. Ari jayau, ari pukau, ari jampi. Ia utai kenyalai ianya. Induk tu madah ke diri, endak ngelala lelaki ke dekat ngau ia jadinya tadi. Lalu cara ia berjaku megak udah berubah, endak bakal orang kebelik-belik lagi. Induk tu pulai baru ngagai ia ke asal. Pertinya ngelamak tu ia bakal ke kena pucau, kena pukau, lebuh lelaki tu ngena jayau bak tincinnya tadi. Nyame siti cerita ke bisi nyadi bekawel ngau ngena kuasa sitan, kuasa pemetang dikena nguliah ke urang ti dikedekat ati. Ia kenyadi bak sebengkah gereja di menua kita itu tang kuasa pemetang, kuasa sitanya Allah laban sampi ngau semiang ke diberkat Father dalam gereja. Bala menyadi dalam Kristus semua tetap tegap ke pengarap kita ngambil ke kita itu tadi. Anda Allah laban umbuk sitan berkena ke kuasa kena manah nguliah ke utai ke ndak patut diimpu kita. Lalu sama me kita netap ke pengarap dari impu ngambil ke kuasa pemetang, kuasa sitan anda uliah tamak ngagi kita laban kuasa Roh Kudus ke melindung kita. Ari penyai, ari kuasa pemetang. Arab kecerita bab program aku boleh penampak ke sekali itu sama meri ajar ngagai bala kitai lebih lagi menjadi dalam Kristus semua. Di kitab bisi cerita kerja aja ya. Anjong meh ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Jadi meh saksi Tuhan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Okay, lagu dah kena merindang kita. Awak pun merindang malam. Dulu akhirnya tadi lagu kedai by Roslina, Bilong Kemari Ngejang Pergi. Nang ingat lagi ni. Hanya kena tiba tengah malam kita ni. Jadi, ditangkan dengan lagu dari Ricky Anderson, Lindung Tiang. Pukul 10 malam terlagi. Mari kita mendiang ke berita. Kita tabu terus dari YFM Iban di Kuching. Lalu bertemu baru kita gulai baru buat jam kedua terlagi peningah pengundah mendiang ke berita lagu kita ke sekali itu Joshua Josh.

Selamat malam peningkat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam hari Minggu 17.5.2026. Kenyau hari tahun 2023 nyentuh 2025 8.83 juta ringgit subsidi yuran penyaga dengan pelajar Tumuh Nembi Amit sudah dibayar Perintah Sarawak ngagai 726 institusi pelajar Tumuh Nembi Amit IPAKK. Menteri Pemansang Orindo Nembi Amit dengan pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah bayarnya mungkur 9,746 ikut Nembia. Bak tahun 2023, 2.48 juta ringgit disediakan ngagai 2,597 ikut Nembia bak 280 institusi. 2.5 juta ringgit bak tahun 2024 ungkup 174 IPAKK TBC 3,175 ekonom biak lalu bak tahun sitik tu kemari 3.85 juta ringgit disediakan ngagai 3,974 nembiak bak 272 institusi. Bantu subsidi RM1,000 tu disediakan ngagai ruang bilik ti kurang pendatai pemisik baru hari RM7,000 dikena nentu ke gaya ekonomi endak nyadi ke penangguh alai nganjung anak sida nerima pelajar tumu. 9 perkara bak baru sempekat Malaysia 1963 MA63 mujur diputar ke Perintah Madani dalam tempoh semina 3 tahun sida merintah menua. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada hari 29 perkara 13 harinya sudah diputar ke Nengah Konsil Atur berjalai ke MA63 tiba Chairman ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara pemuja besar ianya netap ke Upis Kejaraya ngau Upis Parit ngau Entali Ait Sabah serta Sarawak jadi Upis Teknikal ngubah Akta Upis Asia dalam menua dikena masuk ke pengari kandang menua tu serta negap ke badan kehakiman. Perintah Madani Mega sudah meri belanja khas interim 600 juta ringgit ketiap kandang menua antik dibanding ke semina 125.6 juta ringgit bak tahun 2022. Projek mengangkat ke pemanah koridor Sungai Sebelah di Kampung Sungai Benang Kabung dekat dipejalai ke dalam dua renggan. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Menua, Datuk Martin Ben Mada, projek berenggat ke terubah dekat berguna ke ungkus 21 juta ringgit dengan renggat kedua berguna ke ungkus 38 juta ringgit. Berenggat ke terubah mungkul pengawak ngagak struktur penyaga tebing sungai ngenak dinding batu di panjai kira 425 meter. Renggat kedua, ngawa pengawak ngagak dinding batu bak tebing sungai di panjai kira 535 meter. Projeknya dekat ditender bak suku kedua tahun tu berpanggai bak gaya pemesai palan. Projek tu dipejalai ke ngenak dikena nagang air masin tama ari sungai sebelah ngagai kandang kebun. Nyedia ke kuasa ti kompetitif antara perkara ti narit ati orang meranak ke pokok di Sarawak. Kebuah bukai yang kaum penduduk strategik menua tu tiba palan bak rantau Asia Pasifik serta infrastruktur logistik tikas dunia. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Mada, Sarawak ngembuan penyangkai kapal tasik dalam serta terminal gas asli cecair LNG keempat ti pemaduk besar di dunia. Ngau tu, udah narit hati orang meranak ke pokok bak sektor ti berpelasar ke kuasa bakal industri berat serta minyak ngau gas. Komitmen perintah menua negap ke industri kurang karbon udah merik penglebih ngagai Sarawak ngop Bintulu ditetap ke nyadi kluster industri kurang karbon keterubah di Malaysia. Perkara bukai tidak disediakan ngai orang beranak ke pokok yang kaum insentif tanah perintah. Empat ikut orang mujur debaik keluar ngau selamat dari Taman Negara Bukit Lambir Miri 9.50 de malam. Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Mada
Siko ari sidaknya ianya induk ke bumur 34 tahun direport ke nyau ke luput ke Tegal ke lalu lelak baik Nike Bukit urung pukul 4.30 minit lemai kemarin. Tengujung ke sidak ndak boleh ndak bertelepon ndur nguliah ke bantu pansut ari palannya. Empat ikut sidak tu ke bumur antara 33 nyentuk ke 35 tahunnya. Tajak pihak udah diserah ngagai sidak upis Menteri Pengerai ngambil di persa ngau sila agi. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi berita tu tadi di Tusun Nur Akila Arbain lalu di Salin Alinda Suya Aribila Berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kuzil negeri ke dekat Baum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basah diraja dikenak nanda kas berdaun bersah baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry Npaya. Program itu diatur melalui penuh adat serta protokol timbandan ke pemesai reti natur awam mengkap polisi kenyadi pelasar memansang ke Menua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya benar reti menurut curai ke mayu bengkap kara ke pekawal atur perintah memansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat melalui pemayak Menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah. Wun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okey, lagu Ayun Lundai Kedibai Ita Median, lagu kena bernama Rindang. Ya, tajanya ke malam ni, ngarap kita nak kelalu teruna-runa atau ke Rindang mana? Seruan berjaga, seruan berhati, nama utai patut ke diperhati, kelebih lagi bak pengawak kita, bak batang tubuh kita, yang kaum bak orang bukai mega. Anang kelalu Rindang, kelebih lagi kita itu tadi Rindang, bak pengawak ke nak mana atau ke nadai mai penguntung ngagai kita. Selamat malam ke semua bala kita, kelebih lagi kita ke Benuang, mendiang ke kami, baiknya ninggal ke kami ngena Porter Radio RTM, atau ke ninggal ke kami ngena RTM Klik. Jadi terus merenang kita ngau lagu kuda dipilih aku, jadi to lagu Ari Sylvia Banyi, anak temuai, dan yang lagi dekat mic kita ninggal ke Pelasar Jurai 635, ke dia keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: Ti urat kayunya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dien. Tuseh tu kan umbang kepun kayunya puan pini. Bekenya mega. Anti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien. Tuseh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita udah muaya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom, puji Tuhan. Terima kasih kita berbulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peningat. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua bala peningat kita, nak ngira di nindu kita, semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gagal. Jadi munyi ke udah di semaya aku, dua minggu ke udah, topik berkau ngau hati ke papas, racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi, lalu nama ke buah kita mensia ngembuan hati ke papas tok ke begede ngage orang bukai, lalu mega kita mega udah berjurai ke nama ke buah hati ke papas tok tadi cukup bahaya abak penghidup kita mensia. Kita dah nemu munyi ke disebut aku ba tusun ke terubah subak Napoleon Bonaparte, Julius Caesar ngau Alexander the Great. Tiga ikut lelaki tik kering serta terbilang Rita terbangkal nama, sidak tiga tu ngemuan sebangsa racun tik cukup bisa. Ianya begede. Hanya me utai ke di pejurai ke kita, haba tusun ke terubah nanti kita lagi ingat mayanya dua minggu ke udah. Jadi ke minggu tu aku datai baru begolengo kita, kita ngemai topik ke sama mega. Ke minggu tu kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup, bak tusun tik kedua. Lalu udah bisik bamu aku, bisik datai, sekali lagi bergulai dengan kita, berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup, Reverend Pastor Tony Meyer. Jadi ngotok ngelalu ke penatai nuan, sekali lagi Pastor ngagai studio ke Sarito, Shalom, selamat datai, terima kasih boleh datai Pastor.
1: Shalom, terima kasih ti udah ngalalu kaku datai ke kunti kita pun pini. Jadi aku ngarap ke semua bala peningat mega diberkat Tuhan belamaya.
0: Ya, jadi kami nang semampai ngarap ke semua bala peningat. Kelebih lagi kita ke seruran bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai ngebuan berita ke mana lantang-lantang hati, lalu nada ngebuan hati ke papas. Ini Pastor.
1: Ya, betul. Nampak ke kita nya tadi bakal mata panas mancal pagi hari, lalu kita nya tadi ingat ke pemanah Tuhan ti selalu badas, ti selalu ngiring kita, ya merik kita panas, lalu ya megak merik kita hujan, lalu ti kena tanam kita megak subur, lalu ti kena jemul kita megak rangkai. Jadi ya meh pemanah Tuhan kita ya.
0: Ya, hati ti lantang ubat ti bisa. Tanti kita ngemuan hati ke papas, hati begedi, hati bingking, direk menjadi ke papas tu deh. Dia ya nyoba ke pisang, nguyum, lebuh ya udah mansau, dia ya nyo dekat pambus ne Pastor, bahaya ya ente udah pambus.
1: Ya, kita
0: pedis kita.
1: Ya, pedis medah ya. Ban udah pambus.
0: Oh. Ya, atau kita percaya semua bala peningat kita sari tu ngembuan hati tik gagah. Han ada utai tik ngasuh sidak ya nak lantang hati
1: ne Pastor. Amat, amat. Daban hati tik gagah ubat tik bisa gagai penglantang ngagai kita.
0: Ya, jadi Pastor munyi ke udah disebut aku hari pun tadi Saritok Tuan Nampung Baru, topik hati ke papas, racun penghidup. Ya udah tiga bak tusun ke terubah, tiga itik perkara udah dipejurai ketuanya di abak tusun ke sekali tu dua itik perkara dekat dipejurai ketua ngau silik agik de Pastor. Ngamik ke tua nak muai awak tua tu de Pastor. Nanti kita berarti ke hati kita mensia tu tadi Pastor disemak ke bakar tanah kita, hati kita itu tadi deh. Lalu ulah kita ke manahnya disemak ke bakar bungai ti benua ngermai. Ya, kita boleh imagine berkeri bungai ke benua ngermai deh Pastor. Tang hati ti ke papasnya disemak ke bakar utai tumbuh atau ke utai tanam ti beracun. Tanya aku Pastor, bakar ni hati ke papas tu ulih ngeracun penghidup kita, ulihnya diracun bak penghidup kita.
1: Au, tanya ti balat badas. Utai tu kan diperhati ke kita, baka kasar itu kita berhati ke nama fungsi racun.
0: Ya.
1: Sebenarnya aku nerang ke tanya nuanya lagi penpini. Ya. Racun tu, utai tu nak tahu main-main dengan racun tu. Nya kebuah, orang tuai kelia nanti sudah ya udah ngeracun umai, udah ngeracun kebun kini sida ya madah ngagai kita. Ana sano nya racun kerengkah ko nya ngagai kumai kita te nama disimpan mana-mana. Laban nama ke buah, nanti kita tirup keracunnya, kita sigi mati. Kita sigi berbadi nyawa. Biar maka, nanti kita ngemuan, nanti kepapas. Aku pelabak rohani kita maka mati. Penghidup fizikal kita maka mati. Laban orang ti ngemuan, nanti kepapas. Ya sigi nade damai, 100% puan peni. Julu hati yang dekat nyulu orangnya. Nanti pengelabuh kita nyak pengaka pengelabuh buah pinang mana nak pambar kita. Nanti pengelabuh kita nyak bakal pengelabuh buah kita. Tu saya hamil kita pambal, hamil kita tinggal kepapasnya. Ya, jadi utai ke kak disebut aku itu. Munyi ketanya nuannya tadi puan Peniau, sigi amat ati kepapas tu sempama utai tumbuh ti beracun. Amaya beracun, kulat beracun atau empa au. Mayuh kita saro, makai kulat beracun. Anang makai kulat ke beracun. Jadi inti kita ke diau ba kebun, diau berumah panjai. Prati kita baka upak laliah mega au. Nanti ya ukai upak laliah ya mega tau munuah nyawa kita.
0: Laba nyau baka upaknya agi ade pasal.
1: Ah baka upaknya aga. Nanti urat munyi ke jakok kunya tadi au, nanti kita prati ke. Nanti urat kayoknya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Ba tanah dien. Tu saya tu akan numbang kepun kayoknya puan pini. Bekenya mega. Nanti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien. Tu saya kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya. Kita mega medak rumput. Nanti udah dipancit ngau racun. Aku tadi selalu nyebut racun tau. Lama hutai tu. Nang senunim ngau. Utai kali kerandau ke kita. Bahkan ke kepapas tu tadi tau. Rumputnya dekat. Balubah-lubah layu. Lalu ngujung ke rumputnya mati. Tu mega cun-cun. Bahkan sekali-kali. Bak penghidup minsia. Nanti atik papas. Ke dikembuan kita ya disemak ke racun ti belubah-lubah tau ke begadai-gadai. Begadai-gadai nama? Begadai-gadai munuh karakter dalam penghidup aku nganuan. Awas kita ya. Ambil ke banding. Hari orang ti nelap. Tua uliah nyadi orang ti pengengkal. Orang ti ingkal. Tegal bisik buah nanti kepapas. Hari orang ti baru hati. Tua nyadi orang ti sumbuang tua. Ti kita berarti ke. Orang ke sumbuang tu. Disempama ke kita. Nanti padi tu. Nanti ya berisik. Tunduan ya. Lepas ya berisik. Nanti ya. Nyo cegit-cegit padinya. Nada isiknya. Ampak ya aku kita ya. Jadi orang ke sumbuang tu selalu ya berketok. Utai kenyadi buat penghidup ya. Tau ke pejakuk tinggi. Hari orang ti lubah mansut ke jakuk. Tua nyadi orang ti bersadung ke jakuk. Tau ke tukang gosip. Nama ke buah? Labania udah bisik ngembuan ati ke papas. Biar mega orang ti lempung tulang. Ya rajin. Ya selalu nulung orang. Tau ke gerah jari. Nulung orang maya betapik penusah. Tua nyadi orang ti kelalu berkira tau ke rat jari nyawup orang bukai mereka.
0: Ya.
1: Ya. Nya kebuah lebuah kita nemu bisik benih ati kepapas bersarang dalam ati tau ke dalam rundiang kita. Kita patut lengkas nyaput akarnya tadi ngambil kendak terus nguasai penghidup kita. Munyi kelagu ti pengerindau udah berserangan. Maneh maknya nyoba I love you ku sayau kenuan daliang artinya nanti pengerindu udah berserangan. Nanti papas tu udah berserangan berkita nadai jakuknya bala peningat tua lalu bisik pelan lah tua dekat ke papas dekat bergede dekat cemburu ke orangnya
0: jakuk sumpah
1: megak. Jakuk sumpah datai jakuk jahit datai lalu tua megak bukai seminaknya aja kan dekerja tua-tua megak dekat ngelabuh ke orangnya. Ingat bala peningat ti nuan ngelabuh ke orang nuan megak dekat nerima perkara hati sama. Jadi anang sekali kita ngembuan utainya. Ba ajar kita munyi ke ba jakuk dalam 14 ati ti merti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Ati ti dengki mai penyakit riman ngagai penghidup kita. Jadi kita mesti mai ati ti lantang lalu nya ti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Dan ati ti papas baka penyakit riman ko ya tadi au. Jadi anang sekali-kali kita ngembuan atik papas. Artinya atik papas tu ya ulih ngerusak runiang kita, ya ulih ngerusak rohani kita, ya ulih ngerusak penghidup kita likun nyo pulai kena likun laban rundiang kita nyo diracun ati kepapas tu. Bakanya mai hati kepapas tu belubah-lubah menyi ketua tadi dekat nyadi racun dalam penghidup kita ente kita merik seling merik awak ngagai benih kejai tu nyau nyumbuh artinya nyau tumbuh ba anak atinuan ngau ba penghidup kita.
0: Ya hanya tadi utaika di pejurai ke pastor tadi nyadi pastor aku rindu ati mega lebuh nuan nyebut namanya tadi ke papas tu tadi berubah-ubah atau ke begadai-gadai munuh karakter ke bisi abak kita ya. Sehingga aman utai tu boleh diperhati ke kita nanti suba kita meda namanya sanuknya sanuknya mana aman ya suba gerah mat jari ya berpansa ngok kita ngemai kita ngirup tu contoh tu dia pastor namanya nemu rindu ke kita tang oh dia tu nyo nyelai gi sanuknya berpansa ngok kita berpansa nanya pernah jauh kaki ngemai kita namanya ngirup duduk berkedai kopi artinya karakter kita itu udah berubah datuk de pasal ini kita itu tadi nak perasan kita itu tadi bakanya tang orang bukai tadi
1: boleh ngasai ke
0: boleh ngasai ke pengawak tua ke bakanya
1: iya nah sehingga amat
0: ya nanti kita medak racun tu tadi sifat racun tu nyak nanti orang mancit rumput tu tadi kita nak dia seorang semak pas dengai ke tempias racun tu tadi ke debai angin ya ya uliah kita ulin siom ya jadi ya ulin ngasuh kita nyak tadi sebenarnya yang pala kebenarnya nyak baru tempias yang pai ya, sigit racun yang boleh nyak nunjuk ke cukup besar cukup bahaya racun untuk tadi nanti ya udah apa penghidup kita ya
1: ya sigit aman anda yang ngasuh atik papas tu berserangan bak penghidup kita nanti kita nemu uranya bisa ngemuan atik papas nanti kita nemu orangnya bergede ke kita nanti kita nemu orangnya tadi nak lantai ngerti ke kita kita mesti nitiah ke jago Tuhan ampun sampai ke ya awak ke suatu hari ia dekat megak diubah Tuhan nanti ya nerima lalu ngasai ke nya udah ngubah ya kita percaya ia megak dekat berubah dalam kehidupan ya madu lagi ngemuan nanti ke papas selabannya meh racun ti bisa merusak penghidup kereta kita.
0: Okey, hanya tadi utai kadi pejurai ka kita ba apusin ke terubah bala peningai topik tu dekat ditampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelas sejurai 635 ba topik ati ke papas.

0: Golingo kami ba program Plaza Jurai 635 sarito topik kita ati kepapas racun penghidup ba tusun ti kedua. Agi golingo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer, lalu mulai baru tua pastor nampung ranau tua ba topik kita ke sari atau bala peninga. Jadi tadi kita udah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita habakan ni kepapas tu tadi ulih nyadi racun, oleh ngeracun penghidup kita. Nyadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah subah aku bisi nyebut bekau ngau ahli falsafah Inggris ke bernama Bertrand Russell, ia ke bisi nulis Siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Bak utai ke ditulis ya dalam abubnya de pastor. Jadi aku rasa kita enda ulih lepas aritik ngemuan ati kepapas, aritik semina bepangai ngau pemuju-pemuju ke udah diulih tau ke ditanggam kita. Aku buat pihak laban di dunia tau ko ya, dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah, tulih ke pemuju lebih lagi ari ke di tempat kita. Hanya kebuah aku rasa tau tadi, kena nyeliah ke ari ngemuan ati kepapas, kita anang mandi yang kediri ngau orang bukai. Enti ba orang ti Arab tu di pastor. Nama aja ke ulih diperhati ke kita. Awak ke ulih nagang ati kepapas berserangan lalu tumbuh nyadi racun ba penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ya ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berhati ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai. Anak dini-dini nuan berjalai, awak kenuan bakal buah di Kelala hari langgau, di Kelala bangsa hari jaku, lalu lebuah kita tinduk berpanggau ke pengingat, lalu lebuah kita berjalai bertungkat ke adat. Jadi bangsa kita itu senunim ngau utai ke diajar ngau ati ti penuh ngau siro, ati ti penuh ngau jaku ti mana ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai itu tadi dalam penghidup kita, kita itu nang bisi ajar hari orang tua kita setiap utai itu dikerja kita ngelantang kati orang mayuah tau ke kita nya dikelala hari bangsa kita itu penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny, benih kepapas inti udah berserangan dalam anak atidin. Ya dekat nyumbuk entik kita ngelak tau ke ngawak ke ya. Nyak kebuah sebedau benihnya nyumbuk, lalu uratnya nyakap kuat dalam tanah, uratnya patut lengkas dicabut. Laban entik ya udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ya pelabaku. Laban akar ya nyaudah kuat. Nah pihak ya Puan Penny?
0: Ya.
1: Jadi nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita, kayu kini kena tanam kita, sikit pedih kita kanya buat ya. Jadi berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak nak lebat, kita patut main semua utainya tadi. Oh, kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya tadi Puan Penny, bisa beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita ya. Kesatu, nerenak pengerindu ngagai pangan diri. Ana nanam ati kepapas, ana nanam ati ti begede, labanya nadai pulai ke penguntuang ngagai kita. Ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai, ia uliah nyawah ke kita hari orang bukai, ia mega uliah ngelatai ke pemedias ke tempu. Kedua, bagulai babakih bapangan ngau orang ti nangi ngasih ke Tuhan. Okey, berarti kita natau babakih ngau semua orang dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert menyiku aku ba minggu-minggu ku dah, kita mesti berhati. Awak ke kita nya tadi begulai sejalai ngau orang ti ngemuan ati ti penuh ngau pengasih ti datai Allah Taala. Ketiga tadi nuan bisi nyebut ahli falsafah Bertrand Russell ni Puan Penny, ti madah ke kita anang mandi yang ke diri ngau orang bukai. Laban Tik kita mandiang ke diri ngau orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita yang ngau orang bukai. Nya kengujuan ke kita nya tadi bising buan ati ti nak mana. Jadinya nang biblical laban Rasul Paul maka bising buat kita nak patut mandiang ke diri ngau orang bukai. Bakal kebisik ditulis dalam Galatia 5 gentaran ke-26. Lupia maka sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandiang ke diri ngau orang bukai ti ngujuang ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda enggak suruh benih kepapas tu berserangan buat penghidup kita laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi kita mensia sigi balat bisi hati kepapas. Lalu tai kenyadi ngelingi penghidup kita mega merangsang kita bisi ati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentaran kelima. Tangti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai ati kepapas nadai seliang berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seliang tu udah di empal kita, kita dekat ngembua nanti ti penuh ngau penyiru pengerindu ke orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisi daripada kita pak jam 3 gentran ke 17 ngau 18
0: ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang ke diri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandi yang ke diri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengayah pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi uliah kasu ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tua dirinya di bala peninga perhati ke semua perkara aku dari pejurai ke kami ba program pelas sejurai kelebih lagi sarito kita habaranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup nyadi hawa kita itu cukup cemburu cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebentar kita nutup program tu nyadi sebentar kita ngelengkap ke program ungkup kami untuk bakal selama kami buat program prasejurai adakah nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ke kami hari pun nyentuh ke penghujung tadi mulai baru ngakai nuan pasa ngeraup ke apakara ke di pejurai ketua.
1: Terima kasih Puan Penny kena aku ngeraup randau kita bakal ke sarito atik papas racun penghidup. Jadi kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi. Nanti kita berhati keracun, nanti kita sudah mancit rumputnya, rumputnya dekat mati berlubah-lubah. Bekanya sekali-kali, cun sekali-kali, nanti kita ngemua nanti kepapas, dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap. Dia kita mati secara kita begulai ngorang. Dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak tingkir ke kita, nak dibuai kita, yang diharam kita. Kau dah ngelalalah tala, buai semua hati kepapas, buai semua hati kebegede, buai hati ti jeles, tau ke hati ternak lantang kau pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagi kita, nyak nak megak mai utai kemana ngagi kita. Labannya mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau. Tangnya keturunan ti mai kutua. Nah siapa ketusah dah? Kita metusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah. Kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan. Ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam. Anang ibun, lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngebuan beberapa perkara ti disebut kita berkenaan ngepapas tu laban ya tahu jadi racun ti bisa merusak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
0: Okay, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabuh hari sari tu anang kita nyimpan, anang kita ngebuan ati kepapas. Ia ke ati kepapas? Kenyadi racun bapak penghidup kita labannya oleh bunuh karakter nuan ngau aku. Jadi bala peninga sebelum kita nutup program tu aku minta pastor nutup kita ba sampai.
1: Oh. Apai kami di surga. Terima kasih ya Tuhan aban nuan udah ngajar kami ba program Plaza Jurai 635 to awak ke kami nak ngemuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa ulih munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan. Nyale apai ti di surga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga. Awak ke kami ngasai ke Tuhan Yesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak ulih sempurna 100%. Dan kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai. Lebuah leka jakuk nuan diajal. Lebuah leka jakuk nuan dibantai ke. Nyak ke ulih ubah penghidup kami. Laban pemenal ulih ubah penghidup setiap ikut kami. Pemendal tidak terinuan, ajar tidak terinuan, nyak meh timai berkat ngege kami, lalu nyak timai pemayak, timai pengelantaian ngege kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus, nuan bekerja, lalu nuan neguk program Plaza Jurai 635 tu, lalu pihak megak nuan bekerja, lalu nuan neguk bala peninga, awak ke kami penuh ngob berkat ngob pengelantaian tidak terinuan. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, tidak pinta kami dalam nama Pai Anak Roh Kudus di dalam Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngau tok bala peninga tok nakak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Tetap kesemayan kita terus bergolengo kami baru bak minggu tek dekat datai ngau tok mupa dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Menyorak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam Y FM Segulai Sejalan.

nya tadi lagu ke di baik Darren Sundang Bujang Kenyalang. Harap kita lagi terus gulai sejalan ngau kami ke malam tu kelebih lagi ba awak pemerindang malam. Ya, kira ke dalam sejam tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu country and western. Ha, jadi nanti kita ya berarti neh lagu-lagu ke berentak country ngau western tu atau ke disebut orang kira ke music cowboy neh. Kita kenang rindu ke lagu-lagu ke berentak country tu lebih lagi lima maya driba. Ha, cukup nyamai ni ngau lagu ke berentak country tu lebih lagi nanti bisik ngembuan patah nyawa anda nyalah bakal orang ke tunggak ke menua Amerika kini. Jadi bisik cerita kebenaran ne lagu cowboy klasik atau ke lagu tradisional atau kebenaran ne laban anda nyalah siti agi lagu ke cukup narik hati aku ayaku tu peninggal ne lagu bakal lagu lama dari Marty Robbins ne siti jalan cerita dramatis mekurang ne cerita cowboy apa perbatasan Texas El Paso. Kita pelabak aku tentu kalak mega ninga lagu lagu-lagu cowboy klasik ke kalak dibai Randy Hauser yang kaum lagu cowboy klasik Back in the Saddle Again. Jadi lagu tu mega bisik dibai sikup penyanyi kemayari dia tu yangnya Luke Combs. Patah nyawa yang cukup manah mega nanyalah bakal orang kelama-lama mega. Jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu country and western ke malam tu. But why kita YFM?

hanya tadi lagu Kedie by Luke Combs berpadu nyawa dengan Eric Church Does to Me. Kita dengar patah nyawa ya ne. Nanti bak kita iban siku penyanyi kebisik ngembuan patah nyawa ke baka orang ke nang yang landia mai lagu ke berentak country itu lagu-lagu ala cowboy ku kita itu Derek Warren. Nyawa ya cukup mana dalam munyi nyawa. Nah, jadi munyi nyawa dalamnya cukup mana amat ngemai lagu ke berentak lagu country neh. Maka lagu kita iban pendang ya lagu kenang berentak country mega. Nanyalah kita ke ngena gitar tu tadi neh. Bisinya gitar tu tadi enti ya ngena gitar karan kita gitar elektrik. Jadi rentak ngom musiknya jadi cukup mana di dinga neh. Maka lagu ke bisi kalau di dinga aku lagu Ari Jerry Kamit. Siku mega orang ke bisi main perengkam music Ari Kempi hanya suntai wila mentik nak salah ko ne kalau di pada aku buat YouTube ko kita lebih lagi buat lagu-lagu country di menua kita ne Ari music-music ke ditebah sidak tu tadi megak sama semina di menua orang putih ko kita lebih lagi tunggak ke menua Texas din nyak mecara sidak ne jadi di menua kita pun bisik megak lagu-lagu ke berentak country jadi lagu keberentak country tu kebenar ya mega peningah iaitu bisik ngena sitik teknik korang tahu ke cara yo dulu nyukap lagu asai ne yodeling ya kebenar ya teknik orangnya belagu nya yodeling bukannya mana okey kita terus berperindah ngau lagu-lagu country and western ke malam tu lagu For Me a Drink Post Malone berpadu nyawa ngau Black Shelton.

0: culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejaput semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Ari Mary Chapin Carpenter Down at the Twist and Shout. Lagu country western kita ke malam tu. Mai jam kita 25 minit lepas pukul 11 malam. Jadi Mary Chapin Carpenter untuk singing my genre music country, fox country neh. Ngarap ke semua kita udah terperindang ngau lagu ke Dubai Mary Chapin Carpenternya tadi. Jadi terus segulai sejalai ngaku merindang kita nyentuk ke tengah malam tu lagi. Nak ngira dinindur kita jam ke dia tu banyak benar driba tu kempai tindu agi beruton ke barang laban pergila nembiak dekat nurun bersekolah. Bisi megak kita tu tadi ngambil permisi tambah kini ketegal bisi pengawak kebukai. Kita terus berperindang ba segmen pemerindang malam kita lagu was country and western Rick Nelson Lay Back in the Arms of Someone.

Logistik Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Take Me Home, A Country Road. Ya, sebenarnya tadi kita sudah diperindang oleh lagu dari Morgan Wallen, Seven Summers. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu ke malam tu ni. Angkanya kita lagi ningal ke kami bakal ke malam tu bawa FM. Kayaknya baru pulai kini yang ada music festival kebisik diatur haba tengah atau ke puak Bandar Raya Kuching. 2000 berunggu tu ne hari kemari nyentuk ke malam tu. Kalau kita ya sama berjimat nyaga pengelikuan diri lebih banyak kita ke ang mulai ke diri ngagai rumah jama ke dia tu. Jadi terus menang kita ngau lagu-lagu country and western ke sekali tu lagu dari Jim Reeve, Just Walking in the Rain.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

She Got, ha, lagu country and western nak kita ke malam tu openingnya. Jadi nak berasai mega kita nya datai ba penghujung segmen pemerintah malam. Jadi pukul 12:30 malam tu lagi kita ada ke terus ninga ketimbang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila pagi hari 1 yanya 18 bulan 5 2026 neh. Okey. Lagu country and western nak kita ba pemerintah malam ke sekali tu. Sherlyn Wingau, Kenny Loggins, Danger Zone. Pihak megak ditangkan ke lagu Brooks and Dune. Tidak salah aku berkenyak memunyian brand new whiskey.

jaku prangsang kesarito. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, banyak kiat pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib mulia kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suah kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sedap berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya, megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baruh, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati tidak ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal.
na lampidup kitay siko-siko.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Kaya semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta dari kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau. Kami Bisik Berida Kita.
1: Penggerak Pagi
0: Y 9-12
1: Ngelah Tengah Hari
0: Rentak Galih Hari
1: Sada Lemai
0: Pemberindang Malam
1: Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari
0: YFM Segulai Sejalai.
3: No

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba sama yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko lembia, bengal, agu nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap terpeninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bergigak entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bergigak entelah harus telefon kita yang mengangkat selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Kau picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngoyang
1: kah? Kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telo manang waknu kurang masai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas iya ga pertas tuh kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tinya nak ya dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Tikas umurnya antik bakal ke baru kat derma yang nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya deh. Ya boleh ngagai 70 tahun kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up tahun sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begudan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang ke jam. Ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjakuk, pandai-pandai ya me berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laman namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tau.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung kau ikat. Jepat nulung kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal deh. Nama deh kapindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lalau orang per radio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek diri yang kuat kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh hari namanya gawak jajak. Nah deh hari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang nuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi nuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemit nyoleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Bamnua tu. Nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Yap, tu belakang pun aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piam biar megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nani ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari, dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Midyaman Choose Begulai kau kami
1: YFM 101.3

0: dengan tak kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol rumah mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan wal ni kebas na ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak na daya no semua ke darah-darah bekenya megah nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah na lebih hari ino urus ilia bajia megah kurang ya geburak ya gebajia laki sigat megah kurang urang ka nganya dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Dekat kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat dia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, gilang tikai, gilang das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kedah berat kita kenyukatnya umas amat berat. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngel lelaki besar tuai. Udanya sepenegung SEPENIGUNG sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakok dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepenikung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tu besik dua bengkar ti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kena tentu pesai. Tu sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu kesukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Derimpu Mayan Asal Katolik Dayak PKKD.

0: sejarah. Sagu Lai Sejarah.
1: Pengerah Pagi, YFM.

Selamat pagi, bala peninggal. Selamat kita bertemu baru dalam sampai pagi ke pagi itu. Ya, ke dahulu ke kamari gereja Seventh Adventist. Jadi kita mulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Ram kita sampai Tuhan napai kami di surga. Sekali lagi kami merik puji ngegenuan. Abang-abang dah merik kami hari ke baru itu. Lalu dah nyambung penghidup kami, support kami. Terima kasih mega ke peluang kami oleh ngepun kari itu belalau ke jakut nuan. Nyalai lebuah kami ninga jakut nuan pagi itu. Beri roh kudus nyawab kami merti kia Tuhan. Lalu berguna kia dalam penghidup kami. Itu dipinta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk pagi itu bala induk Galili kena dikingatka. Lalu ayat kita hari Injil Luk bagi 8 ayat 1 hingga ayat 3. Madah menyitu, nak tentu lama udah bekaunya Yesus berjalan dengan negeri ngau gunturong peniau, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Murid ke-12 ikut bisik ngau ya, lalu pihak mega sekedar indu ke udah digerai ke Yesus arianto ngau hari penyakit. Maka Maria ke-dekumai Magdalene, alai Yesus kudah muru 7 ikut antu, ngau Joanna bini Cusa, siku pemesai dalam upis Herod. Ngau Susana, ngau mayuh induk kebukai, kengena duit sida empu nulung Yesus, ngau sida murid ya. Luk 8, ayat 1 hingga 3. Kenyit kita maca jaku ayat tu. Luk udah mantai ke siti agi gambar kiapin kalau ada pedak kita sobat pasal pengawak Yesus lebuh ya nginjil keliak. Luk aja bisi merik gambar tu. Injil bukai nada nyebut tu. Nyak kebuah kita terkenyat hati meda ayat tu tadi. Bisi tiga iti perkara keberguna ya kedepada kita area ayat tu. Nomor satu, Jesus bisi bala murid indu ke berjalai ngoya lebuah ya merita ke Injil. Nanti bakanya semua gambar ke dilukis orang ngawayang ke digagak orang pasal Yesus ngau pengawak ti dikerja ya di gelilinya ndak tentu betul megang nah ya gambar ke selalu depedak kita nya kini-kini Yesus berjalai selalu bisi Peter James ngau John ngau 9 ikut murid tau ke rasul kebukai ngau ya tang luk madah bisi bala indu dalam raban murid Yesus bisi tiga ikut induknya disebut luk nama itu. Ianya Maria Magdalene, Joanna ngau Susana. Kelimpah hari, mayuh induk kebukai ku ayat tadi. Hati korundiang sidak tuai-tuai bangsa Judah. Pasaraban murid Yesus tu ke bisik nyengkaum sidak ke induk. Tentu sidak kenyit amat hati. Ngai nyadi pengawak berketuk. Ku sidak ya berundiang. Laban sidaknya tadi medak bala induk tu semina nyadi ke penguji aja ngagai sidak ke lelaki korundia sidaya. Poin nomor dua. Sekedar induk ke ngau Jesusnya bala induk ke bernama tau ke bisik penuduk. Luk nyebut nama Joanna bini Cusa. Cusa tu sikuk pemesai dalam perintah Raja Herod. Bakanya mega Susana disebut luk nama itu. Leban ia mega siku orang kebenama serta dikelala mensia mayuh di menuanya. Nanti debanding kengau mayuh induk bukai kena disebut nama. Poin nomor tiga. Bala induk kebejalai ngau Jesus tu orang kebisik pemisik. Sida induk tu nadai ngena pemisik dirimpu. Udah ngena pemisik dirimpu kena nulung Jesus. Ngau bala murid ya. Artinya, sida udah ngena duit sida yempu, kena melanja pengawak nginjil, tidak perjalai ke Yesus di menua Galili. Nyalai tajak pen Yesus tu orang kemiskin, kedatai hari siti negeri kemit, ya udah narit sekedak bala induk ke bisik duit, serta bisik nama ngau pangkat, lalu nerima sidanya ke dalam raban murid ya kerapat ngau ya. Engka kita ingumai sedak kino ti nyimpulang Jesus ngau bala murid yakin kit kia tu. Semina pengawak sedaknya meh bebelah ke pemakai tau ke ngintu rumah ke sedak.
ayat kita tidak madah menyinyak. Tangku ayat sudah induk kada sebut namanya tadi megai belanja serta ngatur belanja pengawal Yesus di Galilei. Bala induk hari Galilei itu berguna amat dalam pengawal Yesus. Tang mensia udah na ingat kesidanya. Udah jeman sida rasul kelia lebuh gereja Kristian makin mansang. Pengawal gereja nang depegai sida kelelaki. Kenyadi mam tau kepederi. Lalu sida ke induknya ndak dikingat kage. Tang dalam gereja keterubah ditumbuh ke Yesus kelia. Ndak ya bekenya. Bala induk bisi besawup ngerja pengawal di dalam gereja. Bisi siti agi ayat kenyebut sida ke induk tu baru ianya lebuh Yesus diregang. Tang semua orang kebeklala ngau Yesus. Nyengkawum sida induk udah nitiah ke yari gelili. Berdiri ningkila hari jauh. Kok Luke 23 ayat 49. Sida kinduknya tetap nitiah ke Yesus. Kukai semina lebuh ya di gelili aja. Tang terus datai. Nyentuk ke pengujung. Lebuh Yesus diregang. Sida kinduk lebih lagi taluk nitiah ke Yesus. Sida kinduk bisi tengong penguat kebesai dalam gereja. Yesus nyengkaum sida dalam pengawak ia keliak. Yesus mega nyengkaum sida kinduk dalam pengawak ia kemehari itu. Anang ngumai kita kinduk nadai diguna dalam pengawak gereja. Tau kenadai utai uliah digagak kita dalam gereja. Pedak teladan sida induk dalam buku kudus. Kerja berkenyak, lalu kita mega tau nyadi berkat. Kai semina ke Yesus, tangka ngagai gereja ya. Haram kita yang bersampi. Allah Ta'ala pai kami ti di serga. Terima kasih ke pelajar kedidinga kami pagi itu Tuhan. Ti kenang pasal bala sida kinu ke mantu dalam pengawak Yesus kumbayang ya bisi di dunia tu kelia. Berjalai ke pengawak ya bagi berita mana. Hari itu kami nemu sida kinu pun bisi tanggung pengawak ke berguna serta berat dalam gereja Tuhan. Tau ke dalam berjalai ke pengawak Tuhan. Jalai pagi itu Tuhan, kami sampai lebih lagi ke bala induk, kecakah bekerja kenuan dalam gereja. Sida kenyadi pengiring, lalu ngulu korang bersemiang. Sida induk ke ngajar kelas nemiak, ngau mayu pengawak bukai dalam gereja tau ke dimnua. Kami bersampai ke sidanya ngambil ke Tuhan merekat sida ngau pengelandia, ngau penemu, ngambil ke sida uliah ngerja pengawak sida ngau manah serta betul. Berkat sida kenyadi nai-nai awa kesidaya uliah naladan ke pengasih penyinuk penyeru nuan ngagai sida sebilia. Beri pengerai ke sida, beri penyamai ke sida, beri penghidup ke sida. Terima kasih ke sida kindu, sida kindai sudah diberi nuan nyadi keberkat ngagai semua kami. Terima kasih ke peluang kami bersampi ke sida dia tu. Kami minta semua utai tu dalam nama Yesus, tiudah jadi Tuhan kami. Amin.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung untung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadae bisi kurang tiap gak kita mitiang run yang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadae tahu hilang nyarok dama pangawa nadae tahu kurang niap gedama surat asa mua nemu magang kulang aga engka dara ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit kita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya.

0: tahun Sarawak backup.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya
1: bukan aja jambatan cancel dan kita pola.
0: Semua jambatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri, Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

aku hari Ricky and Rusan. Okay, hawa, okay, semua baik. Jam kita pukul 6.26 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu milih kami di YFM nyari ke pemerintah kita ke pagi tau. Terima kasih milih YFM. Nak ngira dini kita boleh mendiang ke segmen penggerak pagi. Begulai baru kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 18 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke nyedia kediri dekat Nurun Gawak ke pagi tau. Angka lagi seminggu dua tau ke Gawak yang berdau kita ke permisi. Lebih lagi kita ke dekat nyambut dari Gawai ke dekat datai kurang hari dua minggu dah lagi yang. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Bakal selama pagi hari 1 dengan program ke dikeluar ke Mekah. Bakal selama jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi. Maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi. Bakal sama bergulai bawa program 2 pagi Y. Okey, sudah itu lagi. Aku dekat berkongsi ke dulu mega ya. Penerang gaya hari dari UPIS Meteorologi Menua Malaysia. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak sepemanjai hari Sarito. Harap ke kaya hari nyangkung pengawak ke dekat di berjalan atau ke dekat diatur kita Sarito. Lagu kedua hari Jimmy Nyayang.

0: nao ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu dari YFM.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngakai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, hari Lucy M gai tunik dek ke pagi tau. Yang ka tumu dah betunik ba grup WhatsApp ke pagi tau. Tanganang rindang ya. Gai ke lawan datai ba andor kita ke gawak tau kendor ke di tuju kita ke pagi tau. Okey, lagu dikenal merindang kita ke udah tumu mendiang ke kami di YFM. Selamat pagi kaban peninggal kita babai tibu. Madah kediri udah barantu jalai tu koya nurun kawak ya berjimat ke driba kereta ketak ke pagi tu pelabak ku bak sekedak jalai udah berengkah sekut ke pagi tu ya. Okey, jadi itu dulu berkongsi ke penerang gaya hari dari UPIS Meteorologi Malaysia ke diungkap ke Sarito ya. Kalai di Kuching itu muak ke pagi di pelabak ke hujan bak sekedar kanador lalu muak ke ngalih hari tolki di pelabak ke dekat beribut serta berkilan lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya bak sekedar kanador lalu di Seri Aman ke pagi itu muka di pelabak ke bisik hujan bak sekedar kanador lalu muak ke ngalih hari tolki di pelabak ke dekat beribut serta berkilat lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ba siti dua kanan luar lalu di Sibu ke pagi tu di pelabak ke bisi hujan maka ya ba siti dua kanan luar lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat lalu di Bintulu ke pagi tu mega hari di pelabak ke bisi hujan ba sekedak kanan luar lebuak ke malam tu lagi di pelabak ke beribut serta berkilan lebuak ke muak ke ngali hari ya muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya lalu di Miri ke pagi tu mega di pelabak ke bisi hujan ba siti dua kanan luar muak ke malam, muak ke ngali hari itu lagi di pelabak ke beribut serta berkilat. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya, bak siti dua kanan luar. Lalu di Limbang, pagi itu mekak di pelabak ke bisi hujan, bak siti dua kanan luar. Lalu muak ke ngali hari itu di pelabak ke beribut serta berkilat. Lalu pihak muka muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan dur di bagi menua Limbang. Okeynya penerang Gayari hari UPIS Meteorologi ke Sarito tan tajak pihak kita sama ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawak ke di kakak kita lebih lagi pengawak ke di luar rumah ya. Okey, lagi terus berindang kita ke pagi tu peningah bedau berkongsi ke berita-berita bukai abak jam ke terubah lalu pihak muka bedau ku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Untuk hari Maxwell Franklin Saran

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tengenang gawai kita keliak ngawai kedia tu nyata rek ngajam.
4: Ati mesti wen suah mak kulo tanya orang mesti tahu kenya asmin neran ke minta neran ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah nak tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngajar rumah sebuah nak sama hari.
3: Kau
4: udahnya jadi dia tu utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day keli Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua. Adanya nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebok kita datunya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban terjadi sama bela tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
3: buruang kita ya.
4: Tambah bulu mata yang nak sama
3: tau
4: ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nang era nuan makai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai.
3: Iya.
4: Selagi ia ngumai dan buat raban bangsa daya. Jadi tahu yang itu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
3: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muat menua

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, apa jam kedua tu macam dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Arlisia Vinicia anak MPD. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit ni yang ngapai sida. Enyok ni yang PD anak Ligun ya. Jadi nguan ulit enyok malam hari 5/22/5/2026 lalu ngeta sulit tumu pagi hari 6/23/5/2026. Jadi pengawalnya diatur pa rumah sidampu enyok rumah lumur 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal ngeta sulit niang MPD anak Ligun tau ke apa isya ya. Tumu pagi 23/5/2026 inya pagi hari 6. Okey, jadi pesan kedua tu inya hari tua rumah Simon Ulu DJ. Jadi pesan tu madah ke Konselor David anak Entulu. Konselor David anak Entulu udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Simon Ulu DJ Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa DJ batang bawah batang muka berjahit ngau bawan kenawin Kaban Belayan bak rumah Selvista Grunsin nanga pila baterjang Pulau Beruit di Meludam Brunei Selangau ngau Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Konselor David anak Entulu. Konselor David anak Entulu udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari lumbai anak dingin. Pesan tu madah ke dingin anak temeliang ya, dingin anak temeliang tau ke Aki Isang udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai malam pagila ya 19/5/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Peter Iguh Mujan Naskrang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Indai Sang ba lumur 016-748-6288 tau kenuju James Lato anak Lumbai ya 012-672-2820. Ya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang tau ke apai Lumbai ya tau ke Aki Isang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila pak rumah Sidempu inya pak rumah Peter Iguh Mujan Sekerang lalu dekat dikubur kari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak rumah Liman Talau rumah Billy Sungai Pinang rumah Unya Lalang rumah Steven Tebat rumah Jelani Darai rumah Mulu Kuno rumah Tawi Belawat rumah Karin Murat rumah Empadiang Buno rumah Jack Pais, rumah Jensen Pematuh, rumah Mount Tebanulu, rumah Thomas Pelasu, rumah Cangai Ulu Nia, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Topninga. Jadi pesan tu ari Jos Bekari tau ke apai cuak. Jadi pesan tu madah ke menantu ya Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari Mega. Lalu niang Reshif anak Stanley Jiang tau dekat di Sungai Bala Mayuh malam tau lagi ba rumah Sidampu ya, ba rumah Heri Kayan nanga teliak ulu Kerian Nasratu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah Andrew Dana, rumah Jantum, rumah Cabu, rumah Jaga, rumah Dawi, rumah Janting, rumah Jupiter, rumah Patrick, rumah Bakit Ngkala, rumah Spencer Ngkabang, Rias Jaya Sebubu, ngau kapan belayan kebukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngakai Sami atau ke Indai Flora abal umur 019-515-9941 ya. Ya, tadi pesan madah ke Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tau lagi ba rumah Sidampu, enyok ba rumah Heri Kayan, nanga teliak ulu Krian Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Ya. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Eh, udah tau lagi nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Untuk merindang terdolong, ngau setiap lagu hari Rem Jana ke

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu enya ari Suzana anak lapu. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang indai sida. Enya niang Olina anak gasau ya, tau ke bini ex sarjan lapu anak betuang. Jadi pengawak tu dekat diatur 27/5/2026 tu ialah pukul 10 pagi ya, ba rumah sidampu, ianya ba rumah Edward Entulang Tawak Sri Aman. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Suzana nak lapu empu bak lumur kusung 14885-2663 tahu kenuju Jessica nak lapu ya, kusung 19-885-8390. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba entulang abu punggu kara selanjan jiru pakit e ngopi entawa undup sengkuang batu lintang tinting kah empadi Kelasin, Ipul, Sutung, Bayai, Batu Besai, Pangkau, Jalai Paip. Engau buka kaban belayan ke buka yang ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak berantu ke niang Olina anak gasau ya, tau ke niang Mina, tau ke bini ex sarjan lapu anak betuang ya, ke dekat diatur 27/5/2026 tu ilah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah Edward Entulang Entawa Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya ari Anggah anak Peng madah ke apa ya, Peng anak Linggan ya, Peng anak Linggan tau ke apai media udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu, ianya ba rumah Edwin Bukit Pantar Ruban Jalai Kabung Ruban. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dur. Lalu penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Anggah tahu ke bujang bak lumur kusung 18-9-69-9561 tahu ke nuju Umang ya, kusung 112-428-2713. Jadi pesan tu tadi madah ke Pang anak Linggan ya, Pang anak Linggan tau ke apai media udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi bak rumah sidampu, inya bak rumah Edwin Bukit Pantara Ruban. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu tu pesan hari Insul anak duat ya. Jadi pesan tu madah ke bini ya, bunyi anak libu, bunyi anak libu udah nadai kemari pak hospital Kuala Lumpur. Jadi niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak. Inya pergi lah 19 hari bulan 5 2026. Lalu maya nyengai niang tu inya malam hari 3 tu ilah 20 hari bulan 5 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Albert bulan baru sebuyau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya ba bahai Memorial Park Bukit Ketimbung sebuyau ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai insul anak duat berumur kusung 12381-6177 atau kenucu media anak insul kusung 112-137-9219 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berlunyeng keruang belimbing besi ketimbung Emperan Buluh, Kelait, Bulan, Sungai Nyamuk, Sangki, Bajuang, Senanyang, Raba, Mambai, Beliung, Sungai Rama, Disenangi, Sungai Meranti, Sungai Pedada, Sungai Mulun, Tangur, Jeragam, Kesindu, Sagu, Kakus, Sika, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke bunyi anak libu ya. Bunyi anak libu udah nadai kemari pa hospital di Kuala Lumpur. Lalu niang tu dekat dibai pulai ke Sarawak. Sari pergilah 19.05.2026. Lalu dekat di sengai pa rumah sidampu malam hari 3 tila inya pa rumah Helbert bulan baru sebuyau dekat kubur ke pagi hari 4 tu ila ya.

Jadi pesan tu madah ke ini sida, inya nyuta anak gun, nyuta anak gun tau ke bini niang Jawa nak tabur udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam tu lagi yang ba rumah sidampu, inya ba rumah Ros tau ke rumah Jang ulu Sungai Naman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bayan Tasik Belingian di Selangau, muka Salim Belalang, Durin, Macan, Kenawit, Madur, Julau, Jalai KJD, Sungai Arif, Sungai Buloh, ngau kaban belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke nyuta anak gun ya, nyuta anak gun tau ke bini ni yang Jawa nak tabur udah nadai. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam atau lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah Ros atau ke rumah Jang ulu Sungai Naman, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, atau mega Siti Ari pesan ke baru diterima Ari peninga kita ke pagi tau ya. Okay, terus berinang kita ke pagi tu peningan ba awak penggerak pagi di YFM hari niang Michael Jemat.

0: Pilihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
2: Okey, bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi menabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no macam pesan berat ya. Ya kelimpah hari penggerak pagi. Maka bak segmen ngelah tengah hari ngau maka segmen sadar lemai ya nanti yang hari di YFM. Okey, hari Gwen sanggup aku bedau kita mendiang ke berita pagi tau.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.

Selamat pagi peningah. Dia tahu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Jurulatih utama bertauliah meri latih ngagai pengajar sedidik berkaul ngau merasa pemansang dibiak ngenak cara digital. Premier Sarawak nguluk Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bintulu mantuk 60% hari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.

Tadi tu isi berita. 17 jurulatih utama ti bertauliah dekat merilatih ngagai 140 ikut pengajar sedidik berkawal ngau cara meresa ngau intervensi digital ngau gaya pemansian biakmit lebuh datai bak tahun 2027 hilap. Semua jurulatih utama bertauliah tu inyak raban pengajar sedidik nyampu. Menteri Pemansian Rindu dan pihak MIT ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah katur termegak deka ngemucur ke pengawak meresa 1,800 ekonomi sedidik di Serata Sarawak. Program kerjasama sedidik ngau Toy Eto tuju ya kena ngemansang ke pelajar inklusif serta kena nentu ke bala pengajar disikap ngau pengelantik ngintu nembiak berkeperluan khas. Berbaik banyak naka 31 hari bulan 3 tu, 170 hari 173 ikut pengacara sedidik udah ngambil latih bahasa isyarat. 2,090 ekonomi biak sedidik mega diajar pasal bahasa isyarat ngena lagu negaraku, Sarawak ibu pertiwiku serta sayangi Sarawak kita. Ngenang perkara bukai, sedidik udah nyapai 100% julu ati tidakak ngangkat ke kelayakan bala pengacara. Datuk Sri Fatimah madah nakak 31 hari bulan 3 tu, semua 173 ikut pengacara sedidik bisik kelayakan minimum diploma tau ke ijazah sarjana muda bak pelajar ngau penyaga tumu nebiak mit. 13 harinya bisik ijazah sarjana muda, 132 diploma pendidikan awal kanak-kanak, ngau 28 ikut pengajar bisik diploma kemahiran Malaysia. Sedidik mekap nyadi sistem sokong tibuna benar kena nganjung pengajar terima latih nasri pelajar hari mai bengkah universiti ngau college kala itu ngayan ke standard kualiti ya tidiaku ba peringkat palan pelajar tinggi. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping nemuai sambil gawak semelama 2 hari ke Singapura belabuh hari kemari. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ketujuh penemuai premier ke sekali itu Nur Ngolo Philanthropy Asia Summit 2026. Ia sebagai ribala tuai tinggalatai kejakuk bak sesi The Public Agenda maya awamnya kediatur bak Sense Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapore Sarito. Premier dekat berkongsi ke penelebak Sarawak nyungkak pemansang ekonomi sambil ngurang ke intensiti karbon. Awam besar itu diatur belabuh hari Sarito nyentuk hari 3 serta dekat digolok bala tuai hari sektor philanthropy dagang ngau perintah. Premier megak dekat bertemu ngau berandau ngau Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Leng kelimpah hari ngatur awam begulai ngau Temasek Trust serta equity. Hari ke-6 awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19 hari itu dekat dipun kengau baca doa lalu ditangkan ke jakuk pemuka hari speaker. Nitih ke tusun awam tadi keluar ke laman web Dun Sarawak awam dekat diterus kengau tampung pengawak pejurai ke usul dikenak merik terima kasih ke jakuk pemuka Tuai Pemukai Menua Sarawak Ari Bala Kaban Kaunsel Negeri. 4 ikut menteri dekat ngau pengawak nyimpul jurai ke Sarito. Inyak Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelandia Datuk Sri Roland Sagahwiin, Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi, Menteri Bawah Opis Premier Datuk Sri John Sikitayai serta Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin. Kita dia tu penuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Bin Tulu Pemaduk Mayuh mantuk mansut ke hasil bak pengawak beranak ke pokok di Sarawak ianya kira 60% hari semua pengawak beranak ke pokok di Menua Tau.
itu disokong pembangsang Taman Perindustrian Samalaju SIP Ngau Sarawak PCM tinjadi hub industri berat serta industri kurang karbon. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong madah ke 60 ngagai 70% orang meranak ke pokok di Bintulu inya ari menua luar. Sidak ti cakah meranak ke pokok tu inya ari Jepun, Korea Selatan, China ngau menua Eropah. Kenyari tahun 2021 kira 96 bilion ringgit pokok dah dikemendar ke bak kandang Bintulu ngau semak 50% udah dikemucur ke. Siti ari projek ti udah berengkah di pejalai ke inya numbuh ke kilang polisilikon grade semiconductor ba SIP ke berga 2 bilion ringgit. Lalu penumbuh kompleks metanol Sarawak PCM Senyam Berhad di berga 7 bilion ringgit dekat negap kaki sektor minyak ngau gas di menua tau. Nitih ke rekod tabung darah Hospital Miri 2,187 orang mucur merik darah di Miri dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yee Siu Seng madah ke penyampaunya agi jauh hari ke ditaga enyak 13,000 orang datai merik darah. Tegalnya yang harap ke mayuh hakiraban bangsa datai nyukung kempen merik darah. Merik darah ukai semina pengasih tang aktiviti mensia mayuh ti ulih nyelamat ke nyawa. Tabung darah Hospital Miri berguna ke stok darah ti tegam ngami ulih nangkup guna pesakit serta emergency. Ia mansut ke jakonya ngakai pengarah berita sepunah nguluk program merik darah A Gift of Life di Miri. Rakyat di menua pesisir suah betapi ngau penanggul nguliah ke latih penglandia ke Tegal ungkus ngau penyawa. Nyalai program Community Transformasi Penglandia berserimai ngau gawai 2026 bak rumah panjai melakus tiris sebuti nang disukung serta berguna amat. Sapin Menteri Pemansang Rindu nembiak-miat ngau penglantang komuniti Datuk Rozi Yunus madah ke program tu olehnya diperansang ngakai rakyat di menua pesisir ngau masuk aktiviti ekonomi ti berpelasar ke penglandia. Tu dikena meri peluang ngakai sidak belajar penemu baru dikena nambah ke penatai pemisi. Rakyat di rumah panjai ti cakah ngatur mayuh macam program nyeng kaum pengawak dagang ngau pemansang diri meka dipuji. Ia mansut ke jakunya lebuh ti berjadi ke programnya Pak Tiris Sibuti Miri. Kerja sama strategik antara Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM, agensi perintah sektor luar serta peranak menua tau patut majak ditegap ke kena ngangkat ke pengawak nyikap diri ngau pengering mensia mayu lebuh betapi ngau sebarang penusah nyit. Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody madah ke cara bergempuangnya berguna benar berindi ari perkara penglikun ukai semina tangkup pengawak Siti Agensi aja dan berguna ke sawa pari semua orang. Raban bangsa TBC Penau ngau pemerhati-hati bekaul ngau penglikun penusah hangus dekat bersedia agi lebuh tapi ngau sebarang penusah kelimpah hari ulih jampat berjalai katur lebuh penusah nyadi. Ia mansut ke jakunya bawa program sari begulai ngau raban bomba ngau kimpin penglikun penusah hangus kediatur bak balai bomba ngau penyelamat Sri Aman. 230 orang bising ngau nguluk program tu begulai ngau tuai zon 3 JBPM Sarawak Muhammad Rais Adam Rosalan. Kan abur ke berita pagi dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Juru latih utama bertauliah merik latih ngagai pengacara sedidik bekaul ngau merasa penemansang nembiak ngena cara digital. Premier Sarawak ngulu Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bintulu mantu 60% dari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.
Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Swell. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau Tiniki Kepangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebejakuk Speaker Dun bisa juga menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan bisa benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu kediatur dalam kandang 4 hari dan bisa tanya sawut di bed ngorau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di memandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Seleka jaku saritu ianya gagar. Gagar. Reti gagar ianya tingkil, rara, takau tai telah buah realai siti-siti utelkat. Contoh ayat, buah jambu sematung belakang rumah kami mayo gagar laban daya ke jelu tupai. Nyanaka selaka jaku saritu.
4: Selaka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satong dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandat saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat.
1: Udah lima yang.
0: Lima. Kita angkat ngagai rumah baru. Mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi. Udahnya tanam uraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ken lemah yang tu lima lima kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah ada temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah kunik itu ditamak kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao udah kita kita gawai terus aman tau tawan bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu tadi
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak ketiban itih ketusuan adat ketiban udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa tau gawa kenyalang udah dia gawa kenyalang tahun bukai nanti dia gawa baru dia gawa ijo pumpung udah dia temuk gawa ijo pumpung agak ke dia kap gawai timang ngepanyai-sepanyai nya baru dia gawa sanau liau jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu dia bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ke nutuak buriat tajau nyo besi dia pilih pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau nyo besi tajau nya belah nanti orang keberani nya baru belak-belak buriat tajau nya nadai-nadai ada belah tajau.
1: Ini semua demak kan ada sih.
0: Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngauran enam. Animar panjai timang pemain data basano liau. Gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke limang baru-baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Iya.
0: Arti ya. Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyabak ino nyabak. Jadi orang kelaki orang kenemu nima nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayang. Aku tu nemu nima jaluang. Tak ku ngai dambe orang. Ngai ku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayang. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Sak galek kena tanya oh, demek orang inok kena dia piring yang makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam malam. Pagi orang ngayang-ngayang babi. Nyak baru orang mendak hati babi. Nyak ya tusuan nadat. Tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua. Pagi tumuh ya temuk. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumuh semua. Arti dia nimat tua. Atumu tawas hari ini mah tuan atumu jadi ama pengawak dia lima bulu lima pangau lawan kira ya pukul 9 semua lepas datai ino antu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak lima bulu dia memang pengawak bukainya semuanya banyak bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ingkat nua pagi ngalih hari mau ya semalam-malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat-ingkat 2 hari 2 malam nanti ngagai bagi antara 5 hari nua itu mau nanti ngagai kuat pagi baru 6 hari 6 hari yang baru timang itu mau nanti ngagai ngagai nyimpan ya ya orang pegawai 7 hari. Nanti timang ambil pegawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

0: Duh, pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar teh kemana mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya. Nanti bakal rada tadi dini dengan udal kur dini bisa udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya
2: meh. Nanti bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sigenya meh bakal pinggai mangkuknya. Sigenya teh suah ketapat ke ku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal pertama kedai ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya ke masa jaluang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Cuma mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada yang agak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lalu tasak ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali mah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.
6: Our project Abasai, I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, ngirup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism, that ngirup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua. Sangai tua, sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan bakal ino empai belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya ge berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jago iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. lebuah kita ikat begawai tua nyampai tentu mansau bisa orang dikek kasar rumah kita jadi orang nyaka madah kesidak ya uji duan jepik kasar milik aku nabas air kita wai aku ya orang tak nyebut nirup nanti yang nirup orang bukai ke dia yang nitih magang this is the nama-nama jako alus mai orang nirup jadi tua tu lebuah orang nirup demi orang ke pakai pengabang dia sanggai korang dulu sanggainya muji tua tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din jadi kumang sano sano sano mula ya jadi tu, jadi kumang udah ya gah korang bata jauh ya biar baru jadi tua jadi kita ke nirup tua kuyanya bisa nasir ke bisa budi bisa tua bisa libah kita ketua tau jadi biar kita kebujang tak boleh bini.